dari kerja, shift malam, yang apapun deh pokoknya ya, lancar-lancar buat semuanya dan perjalanan kamu juga sahabat suara ya. Jangan lupa sarapan pagi hari ini kalau kamu yang memang akan padat banget aktivitasnya. Anyway, aku udah sarapannya dari tadi sahabat suara, nasi uduk seperti biasa ya. Tapi belum minum-minum sampai sekarang. Kenapa aku kan belum minum? Ya, jadi gini ceritanya sahabat suara ya. Aku kebetulan bawa kayak popcorn ala-ala yang dibungkus gitu, yang dijual gitu ya. Jadi ceritanya semalam itu aku nongkrong sama teman gitu kan, sama Dian Nadira sahabat suara ya, penyiar sini juga gitu kan. Terus akhirnya kita kebetulan nongkrongnya itu di depannya itu ada kayak supermarket gitu. Ya udah kita hanya mampir ya. Keliling-keliling sahabat suara, cuma salahnya adalah kita berdua enggak sama-sama enggak bawa kayak plastik atau tote bag atau sejenisnya lah gitu sahabat suara, keranjang lah ya. Ya karena repot nih mau belanja banyak juga gimana bawanya gitu kan ya. Alhasil keliling-keliling Dian beli buah, satu buah pir, berapa biji ya? 4 biji kalau gak salah, plus sama kembang kol. Nah kalau aku jujur sahabat suara bingung mau beli apa gitu. Sebenarnya ada pengen beli air mineral sih, tapi aku udah beli di tempat lain air mineralnya gitu loh ya. Yang ini nih, yang bentuknya bontot banget kayak aku. Yang ukurannya 1 liter. Kebetulan lagi ada promo di sebuah minimarket gitu kan, jadi aku beli gitu sahabat suara. Nah akhirnya aku ada belanja satu, yaitu adalah belanja popcorn yang dijual di ya kemasan yang kayak ala-ala snack-snack kan, ciki-cikian lah sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi ada satu merek popcorn ini ya, yang snack-snack popcorn ini dijual, yang memang harganya kalau di supermarket ya sekitar 18.000, 19.000 gitu ya, atau 17.000 gitu kan. Kalau lagi promo kadang bisa 16.000, 15.000 gitu. Kalau di minimarket biasanya sekitar 20 ribuan sahabat suara ya. Nah jadi ini kayak aduh tertarik nih gitu, pengen beli lah gitu sahabat suara. Dan aku biasanya belinya yang coklat gitu. Sebenarnya karamel juga enak sih, tapi aku gak tahu suka yang coklat aja gitu. Walaupun memang agak-agak manis dan enak sebenarnya kalau makan terlalu banyak gitu ya. Cuma aku tertarik sama sebelahnya, tetap popcorn juga, tapi itu versi dari supermarket itu. Kan sekarang kalau kamu tahu sahabat suara, kalau kamu lihat sekarang tuh kayak supermarket atau minimarket tuh sudah mengeluarkan produk-produk mereka sendiri, maksudnya gitu ya. Kayak tisu, air mineral, dan sejenisnya ya kan. Nah ini supermarket ada popcornnya juga gitu, dengan harga yang lebih murah, beda 1.000 atau 2.000, tapi ukurannya yang lebih gede dan isinya lebih banyak. Yang satu yang biasa aku beli itu, yang aku suka, hanya 100 berapa meter kok ya. Dan yang ukuran yang ini aku beli itu 130. Sahabat suara nih, 130. Oh sorry, 100 gram yang satunya, yang ini aku beli 130 gram gitu sahabat suara. Ya udah aku mau coba juga, belilah aku yang keju ya. Ternyata ya aku bawa emang sengaja buat makan di pagi ini gitu, bawa dalam studio. Ya, gak boleh sih sebenarnya makan dalam studio, tapi udahlah ya. jangan ditiru ya. Jadi akhirnya aku makan, ternyata enak sih, cuma teksturnya kok agak pas makan kempot gitu ya. Maksudnya kayak bukan alot dan lempem ya, enggak ya. Cuma kayak mungkin teksturnya emang kayak gitu kali ya. Kalau yang biasa aku beli kan mereka yang berbeda itu pas digigit itu krenyes banget gitu loh, dan berisi banget gitu ya sahabat suara ya. Itu makanya aku belum minum nih karena masih ngunyah. Mohon maaf nih. Ya popcorn keju gitu. Banyak bet ya makan aku pagi hari ini ya. Ya itulah sahabat suara ya. Jadi jangan lupa sekali lagi sarapan, bebas mau sarapan apa aja, yang penting sarapan ya. Apalagi sekali lagi, kalau kamu bakal padat banget aktivitasnya, jangan dipaksain untuk ke sarapan ya. Ya itu seenggak-enggaknya pondasi awal lah sahabat suara buat kamu aktivitas yang padat ya. Oke. Maaf, udah 4-5 menit nih aku ngomong di awal ya. Baru awal loh, belum yang lain ya. Ya gak apa lah ya, karena sekali lagi aku dibayar di suara ini untuk ngoceh sebenarnya, bukan untuk muterin lagu doang ya sahabat suara ya. Oke, aku akan buka dengan 3 lagu di siaran pagi hari ini. Tetapi biasanya kan aku suka muterin lagu-lagu di awal kan yang jadul-jadul ya. Tapi kalau ini aku muterin 3 lagu baru. Seenggak-enggaknya menjadi rekomendasi sahabat suara kalau mau didengerin di suara boleh atau mau di luar juga boleh ya. Yang pasti 3 lagu baru ini syahdu-syahdu dan enak juga dibuat dinyanyiin ya. Kira-kira apa? Kita mulai dengan yang satu ini. Apa?

Dan ini baru aja di rilis Sahabat Suara dan banyak banget kaum-kaum mellow ya yang menantikan lagu atau karya-karya dari Juicy Luicy yang benar-benar nyentuh hati ini ya. Lanjut lagi.

Gloria Jessica dan juga Diego Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Buset, ngeri banget ya. Tiba-tiba menjadi terbelah jadi dua. Ya, kalau sungai Nil ya, di belah Nabi Musa, ini kayaknya hati ya terbelah jadi dua ya, ice. Lanjut lagi.

0: kali denger lah, suka banget ya. Ada Arsi Widianto dan juga Wijaya 80 ya, dengan Ini Adalah Cinta. Mana video klipnya? Davina Karamoy lagi sama Ardito ya. Ihi, cucut ya. Jadi kayak berasa ketemu kayak bukan acting ya rasanya kayak gitu sama suara ya. Langsung secara follow aku puterin betul-betul lagu Indonesia yang baru-baru nih. Ada Jus Wisi dengan Gurun Hujan. Kemudian juga ada Gloria Jessica dan Ali Govinda dengan Terbelajar di Dua. Dan Arsi Widianto, Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Halo Nak.
1: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya. Semoga ibadahnya lancar.
1: Iya Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bin terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026.

Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Dan baru aja mulai siaran pagi hari ini ya, udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia yang baru-baru. Ada Juice Lucy dengan Gurun Hujan, kemudian juga Gloria Jessica Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Dan barusan kamu dengerin ada Arsi Widianto dan juga Wijay 80 dengan Ini Adalah Cinta. Ya, siapa tahu lagu-lagu tadi ya bisa menjadi rekomendasi buat kamu yang mungkin mau didengerin sekali lagi lewat e-suara juga boleh ya, lewat radio manapun juga boleh, atau mau streaming juga musik favorit kamu ya, aplikasinya silakan aja sahabat suara ya. Nah, anyway ini sahabat suara, enggak berasa sebentar lagi minggu depan ya, itu kita akan masuk di Idul Adha ya. Jadi kamu yang mungkin udah tahu beritanya kemarin ya, kalau pemerintah kita Indonesia itu sudah secara resmi menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh di hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi ya. Jadi ini ditetapkan sama Kementerian Agama setelah keputusan ini diambil di

0: sidang isbat setelah pemerintah memadukan hasil hisab dan ru'yatul hilal dari 88 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia, gitu Sobat Suara ya. Jadi bisa dibilang juga artinya nih Sobat Suara sudah apa prepare apa yang kamu lakukan untuk menyambut Idul Adha nanti ya. Yang mau berkurban ya kayaknya udah ready juga nih hewan kurbannya. Gak apa-apa ya, kalau yang baru bisa kambing dulu it's okay ya, gak apa-apa. Atau siapa tahu yang sapi di tahun ini alhamdulillah rezekinya udah ada. Iya luar biasa banget ya. Walaupun emang juga ada yang kurbannya ramean, ada yang pribadi juga gak apa-apa. Yang penting seenggak-enggaknya sudah menunaikan dari agama ya, dan seenggaknya berbagi rezeki juga ya. Insya Allah siapa tahu kamu berbagi hewan kurban ke sesama, rezekinya makin ngalir terus Sahabat Suara ya, kayak gitu ya. Kalau yang pasti sih di rumah aku nggak tahu ya, memang aku udah sempat cerita ke on air juga, sebenarnya emak aku ada bilang sih kayak mau masak gitu loh, cuma aku nggak tahu ya, nggak terlalu antusias aja gitu kalau mau Idul Adha ini ya, kayak gitu Sahabat Suara ya. Tapi sebenarnya jujur kalau dulu-dulu waktu aku masih aktif-aktifnya ya di apa di remaja musholah ya. Idul Adha aku sibuk, sibuknya adalah jadi panitia gitu Sobat Suara ya. Jadi gini-gini aku pernah juga jadi panitia kurban Sobat Suara. Jadi nge-handle kan ada tim-timnya kan. Nah, kalau yang bawa bapak yang dewasa itu sapi emang. Nah, tapi kalau aku waktu itu berdua karena masih remaja itu kambing. Widih, gitu ya. Jadi emang ikut ribuhnya adalah ketika pemotongan hewan kurban gitu Sobat Suara ya. Seru sih, jujur seru banget jadi panitia hewan kurban. Jadi kayak tahu aja gitu. Ternyata kan selama ini kan kita taunya makan doang ya, ya gak sih? Ternyata ada proses yang cukup melelahkan ya ketika kamu harus apa ya? Ketika kita kan taunya kalau beli kan udah jadi ya dagingnya. Maksudnya udah tinggal masak gitu kan, tinggal dicuci gitu-gitu ya. Nah ini enggak, kita kan harus mulai dari mengulitinya lah, segala macam lah, inilah, itulah gitu. Nah itu yang proses yang kayak gitu yang aku suka banget tuh Sahabat Suara ya. Jadi aku ingin banget waktu itu pernah dapat kambing ya, itu menguliti banget tuh ya, dari apa namanya bulu-bulunya dari badannya, terus sampai apa motongin beberapa part dari tubuhnya juga gitu kan. Terus kita akhirnya pas duduk bareng motong-motong diarahin ya, motongnya kayak gini nih, motongnya kayak gini nih gitu kan. Gitu Sahabat Suara. Ih, seru sih, jujur seru banget sih ya. Jadi memang apa, bawa pisau, bawa lading sendiri, lading. Bawa pisau sendiri gitu kan. Terus setelah, tapi enggak tahu ya karena beda-beda nih Sahabat Suara. Biasanya kan ada yang pemotongan hewan kurbannya dilakukan di hari H setelah sholat Idul Adha, ya kan? Sekitar jam berapa tuh? Jam 9, jam 10 gitu kan biasanya ya. Tapi ada juga yang keesokan harinya atau ditunda ke misalnya di weekend besok misalnya gitu. Ada gitu kan Sobat Suara ya. Gitu ya, karena memang melihat soal tanggal liburnya gitu kok. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, terus ya yang seru juga adalah karena itu konsepnya teamwork ya. Jadi bukan cuma bapaknya doang gitu, bukan cowok-cowoknya doang, tapi ibu-ibunya juga ada. Jadi ibu-ibunya itu yang masakin makan siangnya panitia gitu Sobat Suara ya. Jujur seru banget sih ya. Nah terus serunya juga adalah ketika udah selesai, kan itu kan udah dipastikin ya, udah diukur juga ditimbang berapa gitu kan. Kita-kita juga panitia juga dapat gitu Sobat Suara ya. Dan tapi ada satu yang dulu ini aku lakukan, tapi sekarang kayaknya udah mulai nggak terlalu lagi. Itulah dulu nggak tahu kenapa aku nggak mau makan daging hewan kurban loh. Sumpah nggak bohong, nggak tahu ya. Beneran deh, sumpah. Jadi aku tuh kayak nggak mau gitu loh makan daging hewan kurban. Padahal di rumah tuh misalnya dapat, kadang nggak dapat, nggak jadi panitia juga dapat gitu kan. Atau kadang dikasih sama tetangga. Karena tetangga tuh ada loh yang daging kurban hunter ya. Hunter apa si pencari daging hewan kurban sampai rumah di dekat rumahku sampai dia ke Pelaju ujung, ke Perum ujung, ada loh yang gitu. Nah, kadang-kadang dapat kan ya. Enggak aku makan loh Sobat Suara, beneran deh. Mungkin karena aku melihat prosesnya ya kali ya. Jadi kayak mungkin karena ngelihat prosesnya, terus kayak melihat proses penyembelihannya juga gitu kan. Jadi kayak pilu aja gitu. Jadi nggak tega makannya. Beneran deh sumpah. Ya baru tahun lalu apa 2 tahun lalu aku mulai agak sedikit menurunkan egonya ya dengan memakan. Jadi di rumah tuh misalnya masak nih air rendang, aku makan sobat selalu jung-jung. Tapi baru beberapa tahun ini, kalau dulu-dulu aku nggak mau, beneran deh sumpah. Jadi misalnya kalau masak rendang di rumah aku nggak makan. Mak aku tuh udah tahu kalau misalnya aku tuh pasti nggak akan makan daging hewan kurban gitu sobat selalu. Jadi masak telur misalnya gitu. Ya kan tadi baik lagi bukan kenapa sobat selalu, karena mungkin melihat prosesnya ya. Jadi kayak nggak kolu gitu loh. Nggak kolu melihatnya gitu, sedih. Mengingat ya semua proses yang udah terlewati gitu sobat suara ya. Tapi udah sih aku udah gak panitia lagi ya. Kadang-kadang kangen sih jujur aja menjadi panitia hewan kurban di musola belakang rumah ya. Kayak gitu. Sambil ngobrol sama bapak-bapak sambil ngejokes gitu kan. Ngejokesnya apa? Jokes yang selalu ada ketika hari Idul Adha untuk aku adalah, nah, ngapa kau keluar? Jangan keluar dari musola ini. Kaget sangka hewan kurban yang berlari. Ah, itu pasti ada. Itulah jokes-jokes orang gendut ya. Yang pasti akan kena tuh di Idul Adha nanti ya. Nah, ini nah, sapi ngapa ding kabur? Ngejokesnya pasti begitu tuh. Pasti ya. Setiap tahun Idul Adha pasti jokesnya kayak gitu sobat suara ya. Tapi sekali lagi harapannya adalah bukan cuma sekedar makan-makan daging doang, tapi kayak mengambil hikmah ya. Dari perayaan Idul Adha ini ya, menurut aku sih juga kayak gitu sobat suara ya. Mudah-mudahan kamu yang berkurban di tahun ini ya, sekali lagi dilimpahkan rezeki ya. Dan juga terima kasih karena udah bisa berbagi juga ke sesama ya. Karena baik lagi ada loh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang maaf, misalnya makan daging itu setahun sekali aja belum tentu gitu loh. Ada yang begitu ya sobat suara ya. Atau bisa makan daging tapi nunggu ada yang ngasih misalnya, atau lagi kadang dapat gratis gitu kan, nggak mampu beli gitu. Makanya jadi setelah kita ambil hikmahnya juga ya, selalu persiapkan dah ya untuk Idul Adha nanti sobat suara gitu ya. Dan mungkin juga bisa jadi biasanya ada juga yang Idul Adha malah kumpul-kumpul keluarga ya, karena ada yang balik segala macam, ada loh yang kayak gitu. Karena Idul Fitri kemarin bisa jadi nggak bisa cuti, nggak bisa libur, jadi momennya adalah Idul Adha kayak gitu ya. Selalu persiapkan deh. Tapi kalau ada yang open house boleh deh hubungin aku ya. Aku mau sanjo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah masuk musim haji. Biasanya yang mumet, yang repot itu bukan cuma jemaah hajinya ya, tetapi kita-kita yang gak ikut sekedar di rumah doang ya, ikut kepikiran juga gitu ya. Lagi di mana ibadahnya lancar atau enggak, perasaan rindu dan khawatir yang bercampur aduk menjadi satu. Tapi kalau kamu yang sekarang ini ditinggal orang terdekat, mau itu orang tua, mungkin juga pasangan, keluarga, ya berangkat haji, tenang aja, ini udah ada Romex Haji, di mana kamu tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Jadi nikmatin total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada juga bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah orang terdekat kita ini tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel ini siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga bisa kamu kirimkan loh ya dari Indonesia. Caranya adalah bisa lewat aplikasi My Telkomsel, atau kalau gak mau rempong ya bisa juga melalui outlet terdekat. Gini aja sahabat suara, kalau pengen informasi lebih lengkap ya soal Romex Haji ini, kamu bisa cek di tsel.id/haji2026 atau boleh juga di bintang 266 pagar, atau bisa juga kunjungi posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada Rakano dengan Ruang Rindu. Anyway, sahabat suara yang lagi dengerin di mobil kamu ya, kira-kira ada plan mau makan siang apa nih? Ya gak sih? Sekarang kayaknya udah masuk di fase dimana kita itu suka bingung mau menentukan makan siang apa. Ya gak sih? Kadang-kadang malam baru masuk kantor udah mikirin, guys, kita makan siang apa nih? Kalau dulu di sini itu adalah ada Mbak Wulan nih. Mbak Wulan tuh sering mau tuh. Ya Agatha juga sama. Pasti nanya ke aku, "Bang, tau kan mau makan siang apa nanti?" Astaga. Jadi kita tuh kayak disuruh mikir gitu ya. Iya ya, benar ya. Kadang-kadang suka bingung gitu sahabat suara ya. Tetapi sebenarnya bebas sih ya, mau makan siang apa menunya. Ya yang penting makan lah sahabat suara. Atau mau makan pagi apa, misal pagi hari ini ya, silakan-silakan aja sahabat suara. Cuma ada gak sih kamu orang yang tipikalnya mau makan apapun itu mesti ada sesuatu yang sebagai pelengkapnya. Kayaknya kalau gak ada itu benar-benar hampa gitu ya kamu ya hidupnya ya. Benar-benar gak bisa gitu sobat suara. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak gini. Misalnya kayak aku nih sobat suara. Aku tuh orangnya ya jujur ya, kalau mau makan apapun itu tuh kayak mesti ada krauk-krauknya gitu loh. Mesti ada makanan pendampingnya maksudnya gitu loh. Jadi misalnya contoh, misalnya nasi uduk harus ada gorengannya misalnya gitu. Minimal kalau gak ada gorengannya ya ada kerupuknya misalnya gitu. Makan model mie juga sama nih. Misalnya makan model mie itu harus ada krauk-krauknya gitu loh ya. Ya sama, entah gorengan tadi atau kerupuk juga. Gak tahu, pokoknya bener-bener gak greget rasanya gitu sobat suara. Kalau misalnya gak ada yang satu itu gitu loh ya. Gitu sobat suara. Kadang pun juga kalau makan nasi juga masih harus ada krauk-krauknya gitu ya sobat suara ya. Gitu. Nah, gimana cerita? Apakah kamu tipikal orang seperti itu, harus ada makanan pelengkapnya gitu kan sobat suara? Jadi ceritanya begini ya. Ini aku baca di kompas.com. Ada seorang warga tempatnya di Desa Mojongapit ya, Jombang Jawa Timur. Jadi nama bapak ini adalah Ali Imron nih sobat suara. Jadi aku baca sekali di kompas.com ya. Bapak Ali Imron ini sobat suara yang memang sehari-hari bekerja serabutan dan sesekali menjadi ojek pangkalan ini, ternyata punya kebiasaan unik. Hampir sama kayak aku tadi atau kayak kita tadi sobat suara. Tetapi ini ada uniknya sobat suara. Yaitu adalah Bapak Ali Imron ini gak bisa makan kalau gak ada kelapa. Tuh, aneh ya. Gak bisa makan kalau gak ada kelapa. Itu berarti kalau gak ada kelapa di situ dia gak bisa makan tuh. Bener-bener kayak sulit-sulit gitu loh sobat suara ya. Kok bisa begitu ya? Astaga, aneh banget ya. Jadi memang ceritanya di sini dibilang Bapak Imron ini pernah loh mencoba beberapa kali makan apapun tanpa kelapa. Tetapi gak bisa, makanan dikonsumsi itu benar-benar gak bisa ditelan kalau gak ada kelapa gitu loh sobat suara ya. Aneh banget ya. Ini gimana ceritanya? Ternyata kalau kata Bapak Imron, kebiasaan ini sudah berlangsung ketika beliau masih balita dan terus bertahan sampai sekarang umurnya udah 54 tahun. Kayak gitu. Bahkan ini ceritanya ya, Pak Imron ini ngaku nih sanggup gak makan nasi selama sebulan asalkan tetap ada kelapa. Ya aneh banget ya. Aneh banget sumpah demi apapun. Tapi kan gak masuk ya gak sih. Kalau misalnya kita makan nasi goreng misal ini ya, terus ada kelapa di situ kan kayak gimana gitu ya. Jadi ternyata buat Pak Imron ini adalah ya kelapa bukan cuma sekedar pelengkap makanan doang, tapi sumber energi utamanya kayak gitu sobat suara ya. Tetapi memang walaupun menjalani pola makan yang gak biasa ini ya selama puluhan tahun, Pak Imron ngakunya juga kondisi kesehatannya tetap baik juga. Gak ada gangguan kesehatan serius. Bahkan katanya kalau masuk angin abis, kalau misalnya masuk angin nih sobat suara, cukup makan kelapa udah sembuh gitu doang ya. Astaga, aneh banget ya kayak gitu. Walaupun di sini nggak disebutkan ya sahabat suara, kelapanya di sini kayak gimana gitu, ngerti kan maksudnya? Apakah kelapa di sini bentuknya dogan kelapa gitu atau gimana? Nggak disebutkan secara signifikan ya. Tapi sih memang kalau di sini diceritakan, kalau kata istri dari Pak Imron ini rata-rata ngabisin sekitar setengah butir kelapa setiap hari. Berarti satu tuh ya, setengahnya tuh ya. Dan oh di sini diceritakan kalau kelapanya itu kadang-kadang diparut halus, tetapi kadang-kadang langsung dimakan bareng nasi. Astagfirullah. Astagfirullah, lucu banget. Ya ampun. Aduh, kamu makan nasi nih ya. Lauknya lauk apa? Lauk kelapa. Dan istri dari Pak Imam juga sempat cerita sudah mengetahui kebiasaan unik suaminya ini ketika masih pacaran juga. Kayak gitu sobat suara ya. Astaga, tapi bersyukurnya kebiasaan ini tidak menurun kepada anak ataupun cucu mereka juga. Begitu sobat suara ya. Ada-ada aja ya. Nah kalau misalnya kelapanya itu misalnya jadi kayak minuman misalnya es kelapa itu masih bisa diterima ya gak sih ya. Atau mungkin kelapanya udah bentuk dalam misalnya bentuk makanan kayak urap. Itu kan urap ada kelapanya kan. Itu masih bisa lah gitu sobat suara ya. Berarti dia makannya begituan tuh kayak degan-degannya berarti kurang lebih ya, kurang lebih begitu sobat suara maksudnya gitu ya. Ada-ada aja sih ya. Makannya mesti pakai kelapa ya, tapi baik lagi bersyukurnya karena enggak ada masalah gangguan kesehatan serius kayak gitu ya. Dan bertahan sangat cukup lama ya. Iya. Kalau kamu gimana sobat suara? Kalau aku enggak bisa makan kalau enggak ada kriuk-kriuknya gitu ya. Kalau Pak Imron tadi enggak bisa makan kalau enggak ada kelapa. Nah, apakah kamu, kalau aku tebak-tebak ya, kayaknya kalau kamu ini gak bisa makan kalau gak ada dia ya. Dia terus.
1: Kamu sedang mendengarkan Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru ya. Dan aku mau nyapa dulu selamat pagi. Aku kebetulan aku lagi live TikTok nih sahabat suara ya. Mau nyapa selamat pagi buat Dok Met ya, Dokter Meta. Ini lagi nonton. Tadi udah request lagu Gea Indrawari ya, yang 1000 kali tadi ya udah diputerin ya. Katanya kirim salam aja buat semua orang. Stay safe, tetap jadi orang baik. Kenapa sih? Kenapa Dok Met? Emang dijahatin orang melulu ya? Iya. Tetaplah menjadi orang baik walaupun kita dijahatin orang lain. Ais. Ya, thank you ya Dok Met ya. Dok Met katanya mau ngajak jajan ya. Iya. Susah nih memang kalau harus nemenin orang yang nafsu makannya tinggi ya. Mending nih, kadang-kadang yang bikin masalah tuh yang jadi masalah adalah ketika misalnya udah kenyang kita ya, terus dia gak habis lah, kita nih disuruh ngabisin. Ini jadi problem sebenarnya sahabat suara ya. Iya, sekali lagi thank you ya Dok Met ya. Sehat-sehat buat Dok Met yang lagi di belum ke Palembang dia. Dia lagi di Indralaya ya, lagi belum OTW. Hari libur loh katanya hari ini, enak banget yang libur ya. Oke, sahabat suara, karena tadi di awal-awal tadi aku sempat ceritain soal Idul Adha. Sekali lagi Idul Adha kan sudah ditetapkan di hari Rabu ya, 27 Mei 2026. Jadi ini masih ngebahas soal Idul Adha, tapi ya, seperti biasa ya, biasanya ini sahabat suara kalau Idul Adha itu kan ada hewan kurban dari presiden-presiden Indonesia, biasanya begitu sahabat suara ya. Nah, untuk tahun ini aku baca di gpnn.com, kalau tahun ini untuk di Kota Palembang ya, itu ada juga nih ya hewan kurban dari presiden Indonesia Pak Prabowo nih sahabat suara, yaitu adalah ada seekor sapi jenis simental berbobot jumbo yang langsung dibeli dari peternak lokal Palembang nih sahabat suara ya, buat Idul Adha nanti. Jadi sapi ini namanya adalah Panda. Nah bayangin nih, ini aneh ya, hewannya sapi namanya Panda. Lucu banget ya, hewannya sapi tapi namanya Panda sahabat suara ya, kayak gitu ya. Jadi sapi yang bernama Panda ini punya bobot mencapai, buset ini berat banget sih, beratnya adalah 964 kilogram. Oh my god, 964 kilogram. Ya Allah, berat banget coy. Ini nih ya, ini sapi ya, nomor mobil, mobilnya kempot. Serius deh, gak bohong, mobilnya mental ya. Dan sekali lagi menjadi hewan kurban untuk Kota Palembang gitu sahabat suara. Nah, kenapa namanya Panda? Ya, apakah dia lucu? Enggak. Jadi ternyata nama Panda diberikan ke sapi ini karena corak hitam putih di tubuh sapi ini yang menyerupai kayak hewan panda. Makanya namanya dikasih Panda gitu sahabat suara. Nah, kalau di sini diceritakan sekali lagi ya di gpnn.com, sapi jumbo ini dipelihara oleh peternak Mas Tejo di kawasan Jalan Sidomulyo, Sukarame Palembang, kayak gitu sahabat suara ya. Dan sebenarnya kalau sedikit cerita, sapi panda ini didatangkan dari Lampung, sekitar bobotnya itu 650 kilogram. Aduh, belibet nih ngomongnya ya. Setelah perawatan intensif, beratnya melonjak naik 300 kilogram gitu. Jadi 964 kilogram gitu sahabat suara ya. Ini gede banget coy, mohon maaf ya. Gitu. Tapi wajar ya, karena memang kalau di sini juga diberitakan maintenance sapi ini, si panda ini benar-benar luar biasa ya. Pola makan, nutrisi benar-benar dijaga banget, vitamin segala macam, wajar kenapa akhirnya sapi ini menjadi sapi kurban untuk Presiden Indonesia Pak Prabowo untuk di Kota Palembang begitu sahabat suara ya. Gitu. Jadi emang ya wajar lah gitu dengan sapi yang memang sebagus itu. Dan memang kalau di sini fotonya aku lihat benar-benar sapi yang memang sebagus itu.

0: Min ya, baik itu dari sisi kebersihannya, nutrisi hewannya, segala macam juga kayak gitu Sobat Suara ya. Dan ini aku yakin banget ya, kalau daging sapi Spanda ini punya Pak Prabowo ini pasti lezis banget ya pasti ya. Pasti delicious ya. Kayak gitu Sobat Suara ya. Iya iya ya, tapi aku enggak tahu ya apa namanya? Karena kan biasanya bercampur ya. Kalau udah di kan join rame-rame biasanya kan bercampur gitu Sobat Suara kayak gitu ya. Ya kamu ya memang apa namanya si sapi, cari aja di Google ya si Panda ini ya, benar-benar gede banget ya. Dan memang biasanya kan kalau sapi-sapi dari presiden Indonesia kan terdahulu-terdahulu juga itu gede-gede banget, luar biasa banget gitu ya. Yang mohon maaf kayaknya bukan cuma gede doang, berotot juga tuh sapi ya. Kayak gitu Sobat Suara ya. Begitu ya, semoga kita bisa berkurban sampai semaksimal mungkin ya. Ya apa namanya, ya walaupun emang mungkin sekarang-sekarang ini sesuai budget dulu ya, mungkin budgetnya berapa baru bisa beli itu, ya it's okay lah gitu Sobat Suara ya. Kayak gitu, daripada kurbannya kurban perasaan terus setiap tahun, setiap ditanya kurban perasaan, kurban perasaan, gak ada kurban yang lain.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang mau belanja ya, apapun kebutuhan yang mau dibelanjain nih sahabat suara, aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja. Cari nih, atau kalau terlihat di sekitar kamu ada Alfamidi, langsung mampir buat belanja. Karena kenapa? Karena pastinya banyak banget promo-promonya ya. Nah untuk sekarang ini di Alfamidi ada tebus terus murahnya, periode 16 sampai 31 Mei ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu udah bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Indomie Korean Roast Spicy Ramyun Goreng Fairy Chicken 83,94 gram. Juga ada minuman satu piece La Segar Twist Kaleng All Varian 320 ml. Atau dua pieces Pucuk Harum All Varian 350 ml. Dan dua pieces Aqua Air Mineral Botol 600 ml. Dan juga ada produk non-food, ada satu pieces Salon Pass Hot Koyo New Isi 10 dan satu piece Kiss Spray Refill Pouch 280-300 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus dua produk TTM seharga Rp10.000. Untuk masing-masing produk ada satu piece Citato All Varian, Citato Light All Varian 65-68 gram, satu piece So Good Bakso Kuah Sapi ayam 100 gram, 1 piece Cerebrofood Gummy Mango Orange Strawberry 20 gram, 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 sheets, 1 piece Listerine Mouth Wash Zero Cool Mint Green Tea 100 ml dan 1 piece Multo Pewangi Hijab Soft Sports Fresh Gentle Active Fresh Refill 765 ml. Boleh pilih 2 produk juga nih sahabat suara, dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus juga. Tiga produk, ada produk-produk ini yang bisa kamu tebus masing-masing seharga Rp15.000 per 2 pieces. Promina Baby Crunch Rumput Laut, keju ayam brokoli 20 gram dengan varian sama, 1 piece Regal Mary Superior 230 gram, 1 piece 2 blibis saus cabai ekstra lada botol 235 ml, dan produk non-food ada 1 piece Rexona Men Roll-On Viva Fresh Striker Dry Defender Sport Defense 45 ml. Bisa langsung pilih 3 produk juga ya. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja scan berburu produk hemat di TTM. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku Oker Ngembul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat suara, ini kemarin-kemarin sempat rame di media sosial dan jujur ketika aku melihat ini nostalgia aja gitu ya. Mungkin ini akan menjadi relate buat generasi-generasi milenial, kalau generasi Gen Z atau kesini kayaknya belum tentu relate, tapi mungkin pernah melihat kali ya. Jadi sahabat suara, dulu kita pernah dihibur dengan sebuah tayangan film, itu film Boboho ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Jujur aku waktu masih kecil sering banget dibilang Boboho sahabat suara ya. Nah, jadi kan muncullah foto-foto di mana kalau nggak salah pemeran Boboho itu siapa? Stephen Hau ya. Itu kan udah nikah juga gitu kan. Ya pokoknya udah bertemu dewasa lah. Terus temen yang satu lagi tuh yang sering kungfu juga makin ganteng gitu kan sahabat suara ya. Nah, jadi kemarin-kemarin aktris Candy Yang ya kembali ngumpul sama Stephen Hau setelah 30 tahun gak ketemu nih sahabat suara. Jadi ceritanya keduanya ini ya, Candy Yang dan juga Stephen Hau ketemu di program baru yang diproduksi dan dibawakan langsung sama Candy Yang, Like Your This nama programnya gitu ya. Jadi pokoknya mereka ngupload lah beberapa interaksi dan foto-foto juga plus video-video juga yang bikin nostalgiaan banget sobat suara. Nah, buat kamu yang gak tahu Candy Yang tuh yang mana sih kan? Kalau di film Boboho itu tuh yang cewek cantik itu loh, yang dikejar-kejar sama Boboho. Ada kan yang rambut panjang, yang rambut panjang, yang cabi juga sobat suara, yang dikejar-kejar sama Boboho. Tapi yang rambut pendek cabi itu yang mau sama Boboho kan gitu kan? Gitu sobat suara. Jadi kata Candy Yang kayak gini, ketika interaksi sama Stephen Hau katanya benar-benar sosok yang tak tergantikan. Katanya ada seseorang yang tumbuh bersama kita dan orang ini juga tumbuh bersama generasi tertentu dari kita gitu ya. Iyalah, karena emang gak dipungkiri ikonik banget mereka berdua ini sobat sobat. Bertiga lah sama, empat lah ya sama cewek satunya sama yang cowok satunya gitu ya. Dan memang apa ya, ketika mereka ketemu akhirnya mereka ngobrol panjang ya, kemudian mereka bercerita-cerita juga maksudnya sampai rempong ngomongnya ya. Kemudian juga bisa dibilang dibuatlah ada satu foto yang menarik nih sahabat suara, dibuat di remake lagi foto yang ikonik ya, yang dimana Boboho megang palanya si Candy Yang itu sahabat suara. Dengan muka Boboho yang ngeselin banget itu ya. Dan itu sempat diunggah di media sosial dari Candy Yang juga gitu sahabat suara ya. Sumpah benar-benar seru banget sih. Dan mereka tuh udah gede-gede gitu loh ya. Itu sih yang benar-benar apa ya, benar-benar bikin nostalgic banget gitu loh sahabat suara. Dan balik lagi ya, dulu waktu masih kecil nontonnya film Boboho, kan banyak banget seriesnya ya. Maksudnya kayak judulnya apa, tapi yang mainnya mereka-mereka juga. Nah, aku lupa tuh nama yang bapak itu siapa ya, namanya itu kan udah gak ada lagi ya, sebetulnya udah meninggal dunia juga gitu ya. Tapi ya balik lagi, terima kasih buat Boboho dan teman-teman ya. Ada Stephen Hau, bahkan di sini juga ada momen dimana mereka nonton film zaman dulu mereka itu sampai mereka nangis loh ya. Ada adegan ikonik mereka ditayangkan. Mereka tuh sampai ketawa, sampai nangis juga, terharu gitu sahabat suara ya. Ih, lucu banget sumpah. Iya. Dan apa namanya, belum lagi juga ini adalah rekaman khusus ya dari sutradara mereka gitu, yang terdahulu juga gitu sahabat suara. Makanya ini benar-benar momen yang berkesan banget gitu sahabat suara. Adih, romansa banget ya. Mana udah cantik lagi dia gedenya nih si siapa, Candy Yang ini sobat suara. Dia udah gak cabi lagi, kalau Stephen Hau masih lah rada-rada ada bulatnya juga gitu sobat suara ya. Kayak gitu sih ya, ini kangen banget sih memang. Semoga di musim-musim libur nanti, atau kan nanti kan long weekend lagi ya, semoga ditayangkan ya film Boboho ya. Sumpah kalau ada bener aku mau nonton lagi, gak bohong dah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya dari kejauhan melihat sepertinya ada Alfamidi, aku sarankan sahabat suara, jangan cuma dilewatin doang, jangan cuma diliatin doang, tapi juga sekalian mampir buat belanja di Alfamidi, karena sekarang lagi ada promo tebus terus murahnya periode 16 sampai 31 Mei ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Indomie Korean Roast Spicy Ramyeon goreng Fairy Chicken 83.94 gram. Juga ada minuman satu piece Lasega Twist Kaleng All Varian 320 ml atau 2 pieces Pucuk Harum All Varian 350 ml dan 2 pieces Aqua Air Mineral Botol 600 ml. Dan ada produk non-food, ada 1 pieces Salon Pass Hot Koyo New Isi 10 dan 1 piece Kiss Spray Refill Pouch 280-300 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu udah bisa tebus juga 2 produk TTM seharga Rp10.000. Untuk masing-masing produk ada 1 piece Citato All Varian, Citato Light All Varian 65-68 gram, 1 piece So Good Bass So kuah sapi ayam 100 gram, 1 piece Cerebrofood Gummy Mango Orange Strawberry 20 gram, 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 seeds, 1 piece Listerine Mouthwash Zero Coolmin Green Tea 100 ml, dan 1 piece Multop Wangi Hijab Soft Sports Fresh Gentle Active Fresh Refill 765 ml. Boleh juga pilih 2 produk nih sahabat suara, ada juga dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus 3 produk, ada di mana produk paling juga bisa kamu tebus masing-masing seharga Rp15.000. Ada 2 pieces Promina Baby Crunch rumput laut keju ayam brokoli 20 gram dengan varian sama, 1 piece Regal Mary Superior 230 gram, 1 piece 2 blibis saus cabai ekstra lada botol 235 ml, dan produk non food ada 1 piece Rexona Men Roll On Viva Fresh Striker Dry Defender Sport Defense 45 ml. Bisa langsung pilih 3 produk juga, hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja, sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi dan lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas harga hemat. Iswara.

0: cinta. Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan selamat melanjutkan aktivitas, lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri juga. Kalau ngantuk, banyakin gerak kemana kek gitu ya. Sekedar keliling-keliling area sekitar kamu juga boleh. Banyakin minum air putih juga ya, dengan cuaca kota Palembang yang benar-benar ekstrim banget. Poin tadi ya, jaga kesehatan yang penting itu sahabat suara ya. Jangan lupa nanti kayaknya abis ini kamu bakal dengerin Nikta Gida sama Kinos ya di Suara Seru Jakarta. Tapi jam 11 juga dengerin nanti ada nongkrong bareng Iswa Jakarta juga nih sahabat suara, bareng Iswa lain juga si Indonesia ya. Dan boleh follow media sosial Iswara. Kalau gitu aku pamit ya. Tapi kalau kamu streaming juga boleh cek di iswaranetwork.com. Itu ada streaming, jadi kamu bisa dengerin Iswara manapun. Ada Medan, Palembang, Surabaya, Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar, Banjarmasin gitu ya sahabat suara. Surabaya ya, pokoknya bisa kamu dengerin lah, cari aja di iswaranetwork.com ya. Kalau kita pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Biarkan ku berlari.
1: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: disponsori oleh Aktiver.
1: Betul sekali, waktunya untuk Kinos Gina Berkaraoke yang disponsori atau dipersembahkan oleh Aktiven.
2: Ya, seperti tadi kita udah bilang bukan cara mudah sekali. Nanti sahabat suara tinggal ceritain aja lagunya itu kisahnya bagaimana gitu ya.
1: Terus hamingin.
2: Nanti hamingin biar kita yang nebak kali ini. Okay?
1: Lagunya nostalgia itu berarti harus zaman dulu apa gimana nih Dul?
2: Lagu 2000-an.
1: 2000-an tuh.
2: 70-an juga boleh.
1: Kalau 2000-an berarti 10.000 dapat 5 ya?
2: Aduh, 2000-an 10.000 dapat 5. Iya, 2000-an 10.000 dapat.
1: Masih dihitung lagi gituan. Gituan kok dihitung, Dul, ya Allah.
2: Aku gak ikut kumuan.
1: Semua
2: juga enggak. Jadi gak paham. 7 tambah 8 aja kita masih pakai jari. Pakai dibilang lagi 2000-an berarti.
1: Kok bisa lulus dokter sih, Dul?
2: Lah kan ada nama teknologi kalkulator.
1: Bukan teknologi joki.
2: Bukan. Iya, itu dia.
1: Jadi sekali lagi, nanti kalau yang sudah terpilih ya, ini udah banyak nih, sebenarnya udah WhatsApp ke 0816-114-1014.
2: Mm-hmm.
1: Ini tinggal buluk aja nih, milih-milih sama, kamu pastikan call blockernya kamu itu tidak diaktifkan ya.
2: Iya.
1: Kalau tetap aktif ya, kita gak bisa telepon jadinya.
2: Iya, jadi ini ada nih yang kayak
1: banyak,
2: tapi nggak bisa ditelepon.
1: Iya betul, dengan hashtag Kinos Gina Berkaraoke bersama Aktivet.
2: Iya.
1: Jadi nanti kalau berhasil ditelepon, berhasil on air ya, kamu ceritain tuh lagunya. Jangan kasih tahu lagunya, judulnya jangan kasih tahu, penyanyinya juga jangan kasih tahu ya. Kamu tinggal ceritain si lagu ini. Lagu nostalgia ini kamu pilih karena apa? Ada
2: ceritanya
1: cerita
2: apa
1: betul
2: gitu ya kan?
1: Yang bikin kamu pengen nostalgia sama lagu ini.
2: Yes.
1: Nanti kamu hamingin atau senandungkan, gue sama Gina akan tebak.
2: Oke. Okay. Ini ada sebuah lagu. Ini mungkin bercerita tentang ini lagu kita ini kalau kayak begini ya kan. Ini lagu ceritanya adalah tentang aku sama kamu. Lagunya.
1: Aku tuh siapa maksudnya?
2: Ya aku sama kamu. Kamu bisa nebak enggak kira-kira? Ini tuh lagunya waktu lupa lagi gimana.
1: Masih PDKT.
2: Iya, gara-gara diputerin ada lagu backsoundnya.
1: Oh, backsoundnya kecilin.
2: Kita kan jadi
1: kader. Dia kader nih.
2: Iya kan, lagunya itu
1: Inggris.
2: Gak boleh kan ini lagu Indonesia ya.
1: Oh iya, harus Indonesia lagunya
2: ya. Lagunya lagu Indonesia.
1: Aku tahu, Madu dan Racun.
2: Belum. Ini lagu, ini dikala waktu itu kayaknya Kinos itu gak ada kejelasan aja gitu. Kayak mau kemana sih sebenarnya orang ini gitu.
1: Asik. Kopi dangdut.
2: Belum. Oke, tapi udah ada caller. Enggak jadi.
1: Hamingin. Kalau dia ngaming mah enggak ketebak, cuy. Begadang.
2: Kenapa begadang?
1: Iya. Gimana? Yang bener dong refnya dong, refnya.
2: Ya iya, itu tadi bener itu refnya.
1: Jangan dikasih level susah. Duh, bersenandung tuh lagu. Oh mama, itu mah upacara manggil hujan. Gak tahu apaan begitu.
2: Ah, masa gak tahu sih?
1: Coba sekali lagi yang jelas. Sekarang jelas pakai lalalal. Enggak tahu ah.
2: Ya Allah. Masa enggak ada yang tahu?
1: Enggak jelas, bukan enggak tahu, enggak jelas.
2: Ini TikTok juga kagak tahu ini. Enggak tahu.
1: Susah dulu kamu nembaknya, kamu ngasih kodenya begitu.
2: Ya elah. Jadi ini enggak ada yang mau ngomong nih sama kita nih. Ada.
1: Lupa. Nah, yang tadi selesain dulu dong urusan kita nih.
2: Penasaran ya?
1: Penisirin.
2: Penasaran aja apa penasaran banget nih?
1: Penasaran banget dong.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Kakak Ulfa. Kamu lagi di mana Kakak Ulfa?
3: Apa?
1: Lagi di mana?
3: Lagi di kamar aja.
2: Lagi di kamar aja. Kok kamu bisa?
1: Posisinya di atas apa di bawah?
2: Di atas atau di bawah?
1: Ya kamarnya di atas apa di bawah kamarnya kan ada lantai 1, lantai 2.
2: Oh iya bisa
3: begitu
2: sih.
3: Aku di lantai 2 kebetulan.
2: Oh,
3: ya.
2: Oh oke. Okay.
1: Kamu suka di atas ya?
3: Iya, emang kebetulan lagi di atas.
1: Oke.
2: Kebetulan lagi, yang di bawah ada siapa?
1: Oke, Ulfa.
3: Ya.
1: Udah terbayang ya lagu nostalgia yang akan kamu ceritakan kali ini ya?
3: Udah.
1: Oke, kenapa kamu memilih lagu ini? Ceritanya apa tuh?
3: Ceritanya, jadi dulu itu pacar aku yang sekarang udah jadi suami aku.
1: Asik.
2: Iya.
3: Iya, jadi kayak apa ya, pas udah jadian tuh dia kayak lagi baru belajar gitar gitu kan.
1: Oh.
3: Terus abis itu dia kirim kayak pop video gitu, sambil dia praktekin main gitar sama lagu ini.
2: Oh, jadi manis.
1: Lagu yang kamu akan nostalgiakan ini adalah lagu yang waktu itu digitarin sama waktu itu pacar kamu ya?
3: Iya.
2: Dan itu bikin kamu jadi kelepek-kelepek-kelepek gitu ya?
3: Kelepek-kelepek enggak juga, tapi banget.
2: Wow, luar biasa. Untung belajarnya main gitar. Coba kalau misalnya pacarnya kala itu main suling. Nini, berasa kayak di saung-saung Sunda.
1: Eh, Ulfa.
2: Gimana?
1: Sekarang suami kamu jago main gitar?
3: Iya, dulu. Sekarang semenjak udah punya anak udah enggak ada waktu main gitar, yang ada
1: kerja-kerja. Pantesan dia mau dinikahin sama suaminya.
2: Kenapa?
1: Karena suaminya jago metik.
2: Jago metik. Metik apa nih, Bang? Kalau boleh tahu, Bang.
3: Metik hikmahnya, guys.
2: Metik hikmahnya.
1: Betul sekali.
2: Iya, itu
1: satu
2: dia.
1: Ya. Oke, siap, Ulfa. Silakan di. Iya, disenandungkan ya. Gua tebak sama Gina ya.
2: Apa tuh?
1: Ah, gua tahu.
2: Aduh.
1: Lagi, ulang.
2: Surat cinta untuk Starla ya?
1: Surat cinta untuk Starla betul ya?
2: Bukan?
3: Firdon.
1: Betul enggak?
3: Iya lagi betul.
1: Gira.
2: Gak salah.
3: Tadinya mau humming kayak gayanya ibu.
1: Gak bisa,
3: tapi
1: gak bisa. Malu.
2: Ya elah,
1: malu.
2: Ulfa.
1: Harga diri jatuh. Malu. Itu biar Gina aja yang begitulah.
2: Padahal dia itu gak kelihatan mukanya si Ulfa ini. Tapi masih kepikiran. Malu gak ya kalau humming kayak si Ulfa.
1: Oke. Terus, tapi sampai sekarang suami kamu masih suka bawain lagu itu gak buat kamu?
3: Alhamdulillah, enggak. Sekarang gantikan lagi.
2: Oh, itu kenapa sih kok dikasihnya lagu itu?
1: Iya, kenapa? Kamu pernah nanya gak?
3: Jadi pada 2000 berapa ya waktu itu ya? Kan lagi booming banget lagu itu ya?
2: Iya.
3: Terus abis itu kayak dia kepikiran aja, kayaknya lagunya so sweet mungkin. Terus kayak praktekin lah di gitar, soalnya kan lagi baru belajar gitar juga. Terus kayak kirim part video ke aku gitu pas aku lagi kerja lagi.
2: Pas aku lagi SO waktu itu. Kebetulan jadi kesimpulannya adalah kala itu dia lagi mau ngedeketin si Ulfa, baru belajar gitar, bisanya baru lagu itu.
1: Oh, belajar gitar juga pakai lagu itu.
2: Iya, bukan perkara itu spesial untuk Ulfa, baru bisanya lagu itu dong.
1: Oh, gitu. Jadi alasan suami kamu memilih lagu itu tuh karena emang bisanya lagu itu atau cocoknya lagu itu atau karena lagi viral aja sih lagunya?
3: Kayaknya lagi viral aja deh.
1: Oh, lagi viral aja. Tapi kamu tahu enggak liriknya artinya apa? Si surat cinta untuk Starla ini.
3: Iya, nulis surat cinta untuk Starla, tapi sebenarnya buat Ulfa itu.
2: Oh. Si Ulfa.
1: Enggak tentang apa sih sebenarnya surat cinta untuk Starla ini? Putus hati kah atau mungkin jatuh cinta kah atau mungkin kisah yang tak tersampaikan kah?
3: Kayak apa ya? Dia kayak nulisin apa ya? Pengalaman dia ketemu sama cintanya sih kayaknya.
1: Oh, itu tahun 2000-an ya? Si lagu 2000 itu tahun 2000.
3: Berapa? Aku lupa deh, 2000.
1: Iya. Benar 2000-an karena kalau yang tahun 90-an lain lagi judulnya.
2: Apa?
1: Surat cinta untuk Starlet.
2: Aduh. Mobil enggak begitu. Makasih Ulfa.
3: Iya, makasih.
2: Dadah.
4: Thank you Ulfa. Kinos Gina berkaraoke. Disponsori oleh Aktiver. Baru

0: Disponsori oleh Activer.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals.

0: uangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Selamat siang, Bu.
3: Siang, Pak.
2: Ini sesuai titik ya?
3: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
2: Iya, maaf, Bu.
3: Soalnya takut nular. Kan, Bah?

0: Loh, ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
0: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
0: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Hey, Kinos.
4: Heh, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di...

0: aja karena suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Masih tentunya sampai jam 10 nanti. Oke.
1: Iya.
0: Ini ada informasi, bukan informasi sih, mungkin kamu adalah salah satunya yang terlibat ya sahabat suara dalam antrian yang memanjang terjadi di depan Grand Indonesia.
1: Oh iya.
0: Iya benar Grand Indonesia benar.
1: Iya benar karena ada di situ store-nya.
0: Si Swatch ini Anul ya.
1: Iya betul.
0: Coba kasih tau Anul.
1: Jadi Swatch itu kan waktu itu dia pernah kolaborasi sama Omega.
0: Sakit, ya, nolnya kan? Sakit.
1: Ah, aku berasa kayak jauh bener sih Rizky. Ikan, kenapa lah u sampai sejauh itu?
0: Takut kamu kentut?
1: Nah, abis itu aku belum pup hari ini.
0: Tapi nggak kentut juga, Ribun?
1: Iya sih, itu kan jadi ini salvo. Nah, sekarang Swatch kolaborasi lagi. Nyebutnya bagaimana sih? Kau mendang-mending kayak gue kagak paham nih nyebutnya bagaimana? Audemars Piguet.
0: Audemars Piguet.
1: Audemars Piguet. Piguet apa nih? Plus-plus gak nih pijetnya? Ya kan maksudnya plus lulur.
0: Nih bener ini lagi ngawur nih ngomongnya nih.
1: Rizky. Salah. Jadi ini resmi.
0: Pengen apa? Pengen jam ini kan?
1: Pengen jam ini.
0: Iya.
1: Jadi Swatch sama AP ini baru rilis kemarin kan kalau di Indonesia tanggal 16 Mei. Dan itu bikin antreannya panjang banget termasuk di Indonesia.
0: Betul.
1: Bahkan sejujurnya gue gak tahu loh kalau dia juga sampai ke Indonesia. Karena gue lihat di beberapa akun Just Tip gitu ya. Itu tuh emang di negara lain itu juga ngantrinya parah banget. Ini koleksinya namanya Royal Pop.
0: Ya.
1: Ini menjadi incaran karena membawa DNA dari Royal Oak khasnya AP.
0: Ya.
1: Dibungkus tapi kalau Swatch kan emang playful gitu.
0: Playful,
1: kan.
0: Warna-warni.
1: Playful, colorful gitu ya kan.
0: Jadi aslinya si Audemars Piguet ini dia punya nih jam signature-nya.
1: Si tipe Royal Oak
0: tipe
1: ini.
0: Tipe Royal ini ya kan.
1: Bahkan second-nya aja si Royal Oak ini tuh isa harganya tuh kayak 400 juta.
0: Bayangin 400 juta.
1: Harga barunya kalau enggak salah
0: hampir
1: ya
0: 1M
1: kalau
0: satu
1: bisa ada yang 1M tuh ada ya, luar biasa.
0: Nah, ini di si modelnya yang satu ini si Royal Pop ini, Royal apa namanya?
1: Royal Oak.
0: Nah, Royal Oak-nya si AP ini kolaborasi sama si Swatch.
1: Jadi namanya
0: jadi
1: Royal
0: bentuknya
1: Pop.
0: Sama, tapi dibikin warna-warni. Jadi namanya Royal Pop.
1: Iya,
0: ini
1: tapi
0: ini bukan pertama kali dilakuin sama Swatch untuk kolaborasi dengan brand brand jam tangan premium lainnya. Gua punya tuh waktu itu pernah dibeliin Gina juga sih. Swatch kolaborasi sama Omega. Gua punya. Dibikin tetap warna-warni juga ya Nul ya.
1: Iya.
0: Kalau yang warna coklat tuh versi yang Mars. Warna biru Neptunus.
1: Itu apa ya? Lupa aku.
0: Ya
1: itu juga diambil dari salah satu ikonnya Omega.
0: Yang betul.
1: Moonwalk apa-apa gitu.
0: Moonwalk Michael Jackson dong.
1: Seri-seri moon apa gitu. Nah kalau misalnya sahabat suara mau ya kan
0: Moonraker.
1: Harga aduh
0: Moonraker banget.
1: Muntah ada muntah. Harganya itu sekitar 7 jutaan.
0: Di bandrol 7 jutaan tapi bukan jam tangan tuh.
1: Iya,
0: bentuknya tuh gak jam tangan sahabat suara.
1: Dia tuh bentuknya kayak cuman kepalanya doang gitu. Jadi kalau dicontoh-contoh tuh ya, kalau yang aku lihat di akun-akun Just Tip itu
0: yeah.
1: Itu dia jadi kayak back charm gitu. Jadi bisa diikat ke tas kita gitu loh.
0: Jadi untuk bayangan ya sahabat suara, kalau emang sekarang gak sempat untuk nge-browsing atau nge-googling ya, jadi kalau ngebayangin jamnya Jack Sparrow atau bajak laut zaman dulu, yang jamnya itu kan cuma digantung gitu, ada talinya panjang.
1: Iya, kayak gitu ya.
0: Nah ini kayak gitu tapi versi colorful.
1: Ah.
0: Gitu. Harganya 7 juta. Jam tangannya katanya ada. Jam tangannya ada.
1: Jadi kalau enggak salah
0: harganya 11 jutaan atau 10 jutaan deh kalau enggak salah.
1: Apa iya? Itu kan kata aku ya.
0: Ya Ibu Leja kan jual di online shop kan.
1: Kalau gak salah sih jangan terlalu percayalah sama Gina Asbun ini. Cuman kalau gak salah sih bener begitu. Aku mau beli
0: beli ini tadi yang si Royal Pop ini.
1: Iya tapi yang ini yang benerannya AP. Yang
2: Blood.
1: Beneran AP Boot.
0: Oke okay. Aku beli kamu dulu. Yang AP Boot tapi namanya bukan Royal Pop.
1: Apa?
0: Pedal Pop.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting tuh, justru pas dia hilang malah. Ya contoh ya, contoh sinyal nih. Karena kan sekarang hampir semua aktivitas itu membutuhkan yang namanya sinyal.
2: Bener.
1: Mau scrolling misalnya, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan kamu tuh, aku udah sampai ya. Nah, itu tuh butuh koneksi yang lancar, iya gak sih?
2: Iya, karena sinyal tuh sekarang tuh udah kayak sahabat setia gitu.
1: Setuju gua.
2: Kalau pas sinyalnya bagus, hidup kan hidup kan berasa kayak otomatis tenang, adem
1: asli,
2: gitu.
1: Asli.
2: Tapi begitu buffering dikit lah udah panik deh tuh. Ya kan?
1: Iya betul. Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara nih sahabat suara. Mau buat streaming kek, kerja kek, gaming kek, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
2: Yes, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend
1: sinyal kuat, internet super cepat.
0: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Suara seru

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
0: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
0: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
7: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
6: Iswara.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
4: Selamat siang, Bu.
5: Siang, Pak.
4: Ini sesuai titik ya?
5: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
4: Iya, maaf, Bu.
5: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
4: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
5: Iya nih, Pak.
4: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
5: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
4: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
5: Bener.
4: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu.
3: Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
5: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.

0: Ya, gak kerasa nih, udah jam 1 pagi ya.
1: Bukan dong, jam 10 malam.
0: Berarti harusnya ada Beril nih. Ber.
1: Udah ya.
0: Udah 3 jam ya. Betul. Selesai untuk hari ini maksudnya. Bener. Sahabat Suara, besok kita ketemu lagi. Jadi buat Sahabat Suara yang tadi belum berhasil untuk ikutan Kinos Kina berkaraoke bersama Aktifet, gak usah sedih, besok kita akan gelar lagi kok, insya Allah.
1: Itu dia ya.
0: Terima kasih buat yang ada TikTok, siapa aja tuh? Ada Rina,
1: banyak sekali. Ada
0: Siska, Uci,
1: ada Pipi, ada Pujiarto Nurta,
0: Pujiarto,
1: ada Abrisam Oke.
0: Siapa lagi?
1: Terus ada Pujiarto Nurta, ada
0: tadi.
1: Yanda, ada Raja Gugu,
0: siapa lagi? Kan?
1: Terus ada Uci, udah tadi ya. Ada Uci, ada
0: Uci udah 4 kali nih.
1: Ya Melisa. Oh banyak deh. Pokoknya terima kasih ya buat sahabat-sahabat suara ya, semua.
0: Betul.
1: Yang udah ikutan. Yang tadi juga udah Uci, terima kasih ya udah merekayasa apa? Merecreate di AI tadi obrolan kocak kita.
0: Iya, manusia ya kan? Silver pakai stocking bolong-bolong, pakai lingerie gambar Batman, jualan koper di Jalan Surabaya.
1: Iya.
0: Bagus banget gambarnya begitu dikasih ke AI, luar biasa. Terima kasih Om Indra, terima kasih Om Bulu, terima kasih Butika, terima kasih buat semua sahabat suara yang udah nemenin kita hari ini.
1: Sampai ketemu besok ya.
0: I love you all. Have a nice day.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
1: penyakitnya sudah nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi?
0: Ya.
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, gitu, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: gitu. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, Farah Fairuz ya. Hari ini hadir kembali.

kalau kita sahabat suara dibuat jadi gila kalau bacain berita-berita tentang pengeluaran atau anggaran negara. Aduh. Hah, gimana ya kalau baru mau memulai hari terus tahu-tahu dapat berita soal anggaran untuk bingkai foto presiden nembus kurang lebih hampir 5 miliar. Wow, luar biasa sekali. Gak akan ada habisnya kalau ngebahas tentang itu, sahabat suara. Anyway, kita refreshing sedikit siang hari ini. Supaya gak berlarut-larut gitu ya, keselnya. Dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin sama Suara pastinya ya. Ran, jadi gila. Ini udah ada di antara 10 lagu keren. Terus ada juga koleksi dari Juicy Lucy, Malapetaka. Dimainkan abis Sheryl Senavia dulu. Siapa suruh jatuh cinta.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Aditya Sofyan, sesuatu di Jogja 2024. Lagi yang baru aja nemenin siangnya kamu, dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri nih untuk lanjut diputarkan.

That was called Yak Dia barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut ditemenin sama BCL featuring Discord ya. Badai telah berlalu. Ini spesial buat kamu yang akhirnya sedikit lega karena perjuangan-perjuangan yang cukup melelahkan sudah dilalui. Apapun itu bentuknya sahabat suara ya. Gak harus yang berat banget gitu. Congrats pokoknya untuk segala macam pencapaian yang sudah dilalui ya. Lagu dari Badai jadinya. Lagu dari BCL featuring Discordia dengan Badai Telah Berlalu ini bakalan dimainkan sebentar lagi. Abis Nuka dulu ya. Masa ini nanti dan masa indah bakal nemenin siang.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Batas Senja. Kita usahakan lagi. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
0: Sahabat suara, siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk, mulai dari nonton film bareng di ACV Fast Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini ya, gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. ACV Fast Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang juga nih buat kamu supaya bisa ikut bersuara. Selain itu, di event ini membuka berbagai macam kompetisi film, dari mulai ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan juga lembaga dengan kesempatan profesional. Dan hadiahnya ini gak kaleng-kaleng sahabat suara ya, sampai 60 juta rupiah dan mentoring dari... Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu nih bisa jadi bagian dari gerakan ini. ACV Fest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Jangan lupa follow juga Instagramnya at acvfest.kpk. Dan kunjungi acfest.com untuk informasi lengkapnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan.

0: Yes, hidup kita sangat berarti sahabat suara ya, makanya jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan apapun yang ada di hidup kita sekarang. Cielah, so iye banget si Farah siang-siang. Selamat bergabung buat yang baru tune in ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Buat sahabat suara yang sekarang lagi ngerasa, aduh pengen lanjut rebahan gara-gara mungkin dampak long weekend kemarin gitu ya. Udah gitu minggu depan bisa ada potensi libur panjang lagi. Jadi sekarang di minggu ini moodnya agak kurang bagus gitu. Dinikmatin aja, jangan dipaksa untuk semangat. Gak apa-apa lagi sahabat suara ya, hidup tuh gak selalu harus terus semangat. Tapi tadi karena saya juga lagi merasakan hal yang sama ya, mungkin karena kemarin habis liburan, jadi ngantuknya ada, magernya ada. Ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi mager dan juga ngantuk. Kalau dari artikel-artikel yang sudah dirangkum gitu ya, salah satu yang bisa kita lakukan untuk instan nih mengusir kantuk itu adalah menggerakkan tubuh. Jadi seperti berdiri dan berjalan-jalan selama 10 menit, terus melakukan peregangan, ya kayak stretching-stretching tipis gitu supaya meregangkan otot yang kaku dan juga melancarkan peredaran darah. Kita juga disarankan untuk rehat mata. Ini aturannya 20-20-20. Jadi jika sahabat suara menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki. Gimana ngitungnya nih, makin repot lagi ya. Ya pokoknya mungkin matanya di kanan-kiriin aja kali sahabat suara ya. Terus juga cuci muka, ini yang paling dasar. Kita kalau ngantuk biasanya emang cuci muka. Cuman karena biasanya kalau udah ngantuk mager itu males kena air ya sahabat suara, mungkin cara ini bisa menjadi opsi terakhir. Habis itu pijat titik-titik akupresure, kayak di pelipis, terus juga kedua alis, tuh katanya bisa sama menghirup udara segar. Ini disaranin buka jendela atau keluar ruangan sejenak. Aduh, kayaknya yang bagian menghirup udara segar agak susah nih. Kita gak bisa kalau emang lagi berkegiatan di Jakarta, karena buka jendela bukan yang ngirup udara segar, jadinya kita malah agak-agak pusing karena kan kualitas udara juga kurang bagus gitu ya. Makanya mungkin kita bisa cari nih hal-hal yang bisa bikin kita gak terlalu ngantuk dan juga mager dengan yang lainnya, opsi yang lain. Kayak kalau ngirup udara segar tuh agak PR untuk kita yang tinggal di Jakarta ya gak sih? Karena kita mesti agak jauh dulu bergeser ke tempat-tempat yang rimbun pohon gitu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu ya. Buat yang baru bergabung, hai. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi saya juga menanti saatnya kita saling sapa via udara. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, iswara.network.
2: Menarilah dan terus tertawa.
0: Satu lagu dari Niji, Laskar Pelangi. Ini yang akan lanjut temenin siangnya kamu sebentar lagi. Sambil juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau kamu beraktivitasnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, kita masih perlu banget nih menggunakan masker, sahabat Suara ya. Karena kalau dari beritanya hari ini, Jakarta itu masih masuk ke dalam 10 besar dengan kualitas udara terburuk di dunia ya. Kabarnya hari ini peringkat nomor 6. Aduh. Jadi ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pernafasan kita, sahabat Suara, ada baiknya kita menggunakan masker. Pokoknya tetap hati-hati ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Kita karaokean dulu deh siangnya sebelum ke Laskar Pelangi, Trio Lestari dulu ya. Gelora Cintaku. Enjoy.

Masih di suara bareng sama Farah Fairuz. Itu dia Kahitna featuring Monita Tahalea titik Nadir. Satu lagi baru aja nemenin siangnya kamu. Jangan sampai lupa buat yang sekarang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada ya. Ini kalau laporan live traffic dari TBC Matupang di jalanan seberang Wisma MRA, itu lancar banget sahabat suara. Terus di tolnya arah ke Bekasi juga lancar. Cuman yang arah Tangerang sih agak padat. Jadi buat kamu mungkin bisa jadi pertimbangan kalau mau berkegiatan di daerah sini. Sekali lagi tetap berhati-hati ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Halo. Ada dari Korea nih streaming Nastu seperti biasa. Hai. Katanya cuaca mendung, kemungkinan hari ini hujan sampai besok. Terus mau request lagunya Naf, yang kenanglah aku. Oke, nanti aku cariin Nastu. Terima kasih ya Nastu, sehat-sehat di sana. Ngomongin tentang cuaca di Jaksel juga nih, langitnya udah mulai redup. Nah, kalau sahabat suara lagi berada di tempat yang berbeda, boleh dong sambil update juga situasi cuaca di tempat kamu berada seperti apa ya. Ada juga Muhammad Fuad dari Bandung, mau request lagunya Baru Suara yang mengunci ingatan. Salam untuk seluruh sahabat suara. Oke, Fuad, ntar aku cariin ya di library-nya Suara. Terima kasih sudah bergabung. Dan masih saya nantikan juga buat yang mau join siang hari ini, langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ramein di TikTok isuara.network.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi.

NPD sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin sampai nanti jam 2 ya, dan juga masih menanti buat yang mau ikutan saling sapa via udara bisa langsung rapat 0816-114-1014 atau ke TikTok aja iswara.network, karena tadi saya lagi ngobrol sahabat suara tentang pengalaman apa gitu ya yang pernah dijalani saat berpergian yang memorable banget, tapi ini kaitannya sama yang horor-horor. Cuma sih saya lagi ceritanya di TikTok. Kalau sahabat suara juga punya cerita dan pengen di-share siang hari ini, saya tungguin ya sambil saya juga mau lanjut menyapa. Untuk yang bergabung dari WhatsApp, ada Ian di Lampung. Katanya di Lampung lagi panas pekat. Lampung sebagian besarnya panas. Oh oke. Kalau di Jaksel nih udah mulai menyerah lagi, menyerah. Jatuhnya udah kayak enggak kuat gitu ya. Maksudnya mencerah lagi cuacanya, jadi cerah lagi sekarang ya. Tadi ada yang update juga di Tegal mendung, tapi enggak tahu sekarang seperti apa. Kalau misalkan sahabat suara juga punya update kondisi dari tempat sahabat suara berada, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Saya tungguin. Juga mau lanjut lagi muterin lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Tapi habis Sal Priadi dulu ya, Planet Lain.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
4: Suara.
2: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu kalau gak denger sebuah lagu terus jadi teringat ke masa lalu? Nah, kalau misalkan sering terjadi, kamu lagi denger lagu ini, lagu itu, tiba-tiba kamu keinget sama zaman sekolah, sama zaman dulu kamu sama geng kamu di sekolah, soal percintaan atau persahabatan gitu ya. Nah, ini nih kalau misalkan kamu mau bernostalgia bersama-sama Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Activate, mau ngajak kamu semua nih untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu, sahabat Suara. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu yang pasti ya. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta kek, atau nemenin skripsi kek, atau lagu galau gara-gara mantan, boleh semuanya asal itu beneran cerita kamu. Kamu langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang kamu request dan ceritanya apa di balik lagu itu. Nantinya kamu bakalan telepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru dan juga Jill Reza di Suara Santai untuk kamu bisa ceritain langsung kenangan di balik lagu itu supaya bisa diputerin dan nyanyi bareng-bareng ya. Jangan lupa nih dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan selesai ya, barengan sama Kinos Gina juga di jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Activate. Ada yang baru juga dari Activate, kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Activate. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
5: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
6: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
7: Hadiahnya beneran wonderful.
6: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
5: Hah? Wonderful banget.
6: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
7: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
6: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Senang sekali sahabat suara ya siang hari ini. Studio Iswar kehadiran salah seorang diva yang karya-karyanya tuh dari masa ke masa menemani kita. Dan baru saja merilis karya terbaru EP bertajuk Love Chris Dayanti. Nah, udah tahu dong pasti siapa divanya. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Mimi Kade.
2: Hai.
0: Halo.
2: Aduh, kan? Oh my God. Rumah besar dan ternyata memang besar sekali karena kita langsung Mimi, sentak ya? Menyapa semua.
0: Benar Mi. Kita relay nih. Gitu. Betul, ke beberapa kota ya.
2: Beberapa kota-kota besar. 9 kota ya?
0: 9 kota.
2: Wah, terima kasih dan itu 9 kota kita udah pernah tengok semua ya. Di situ memang base pencinta musik tanah air.
0: Wow, luar biasa. So,
2: terima kasih banyak undangannya dan terima kasih banyak sudah boleh menyapa dan juga menyampaikan satu kenang-kenangan atau apa ya kerja baruku di sini. Terima kasih.
0: Kita juga senang banget kehadiran Mimi Kade ya, stunning as always ya.
2: Terima
0: kan
2: kasih.
0: Luar biasa. Congrats juga Mi ya atas tulisan EP-nya yang akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara juga gitu. Tapi sebelum kita ngebahas tentang karya terbarunya Mimi, aku penasaran deh. Kalau kita throwback gitu ya Mi ya.
2: Oh, jadi itu ya.
0: Boleh
2: jadi
0: kan itu. Kita throwback
2: jadi,
0: ya.
2: Sengajanya karena mau menyelami itu throwback-nya ya.
0: Bener.
2: Jadi saya nenek, dua cucu.
0: Oh iya gitu ya.
2: Bukan itu ya.
0: Itu terlalu personal nih. Tapi gak apa-apa juga kalau mau share itu gitu. Tapi kalau ngomongin tentang karir bermusiknya Mimi kan sudah cukup panjang. Bukan cukup, malah panjang sekali gitu ya. Dari masa ke masa. Nah kalau ngomongin flashback pada masa itu, momen pertama kali Mimi ngerasa bahwa okay, ini kayaknya nyanyi adalah jalan gue deh. Itu apa Mi?
2: Ketika saya queuing, antri untuk berada di satu-satunya stasiun TV nasional.
0: Oh, ya. Oke.
2: Okay. 95 akhir.
0: 95 akhir ya. Saya masih dalam kandungan.
2: Betul okay. Gitu. Dan pencarian bakat itu hampir sepertinya enggak pernah ada kecuali bintang radio.
0: Oh.
2: Dan itu adalah song genre yang sulit dan mungkin keroncong dan pop memang cuma jadi satu-satu pilihan para remaja saat itu untuk bisa mengaktualisasi dirinya sebagai seorang penyanyi lewat jenjang bintang radio saat itu. Dan rasanya umur 16 waktu itu belum bisa saya ikuti, jadi waktu itu yang ikut kakakku. Dan ternyata Asia Bagus itu adalah satu-satunya kumpulan station yang NHK waktu itu juga TV nasional Jepang waktu itu kan. NHK bersama Singapura, Brunei, RTV Brunei, Malaysia TV 3 membuat acara Asia Bagus pencarian bakat. Dan di situ memang rasa-rasanya saya tampil menjadi diri sendiri, cuman pakai celana jeans dan t-shirt putih, yang lain sepertinya udah siap untuk ikut berlomba karena kalau dilihat dari usianya waktu itu memang udah cukup matang yang pada ikutan.
0: Mimi pada itu 16 tahun
2: dan okay. Aku merasa dipilih oleh produser-produser TV nasional waktu itu ada almarhum Chris Patikawa dan juga Bung Enteng Tanamal yang sekarang masih ada beliau, dan mereka memilih saya karena menjadi diri sendiri adalah penting untuk kamu bisa menunjukkan aktualisasi diri kamu yang saat itu menjadi penyanyi. Karena penyanyi karena penyanyi itu kan gimana ya, vokal itu kan juga instrumen hidup gitu loh. Untuk jadi penyanyi itu pilihan hidup yang serius saat itu. Dan semua memiliki effort untuk itu. Jadi ketika saya dipilih untuk jadi penyanyi mewakili Indonesia di Asia Bagus, ya saat itu saya merasa ini pilihan yang sangat elegan untuk saya, pilihan yang sangat berharga untuk saya di saat itu. Dan mewakili Indonesia dari weekly, monthly sampai Grand Champion di Jepang dalam periode 6 tahun sampai 12 tahun dipilih lagi sampai dibuatkan album. Jadi saya pikir Asia Bagus memang peluang untuk saya milestone gitu ya. di situ. Ya gitu.
0: Jadi itu pertama kali Mimi coba untuk profesional di industri musik, kemudian langsung sampai ke tahap itu gitu.
2: Tahap itu, tapi justru dengan kemenangan itu saya memang tidak diizinkan untuk kontrak dengan label manapun, termasuk bikin event-event apapun juga rasanya kayaknya nggak boleh waktu itu. Kayak
0: eksklusif
2: gitu, ya, gitu oleh NHK. Tapi karena memang momennya mungkin nggak terlalu banyak event di Indonesia, jadi pada saat itu jadi memang nyanyinya nggak terlalu kelihatan saat itu, 16-17 okay. tahun waktu itu.
0: Setelah ikut itu baru memproduksi karya pertama. Yang pertama itu dirilis tahun berapa tuh, Mi?
2: Itu jadi tahun 96-97 itu ada beberapa kompilasi Asia Bagus, kayak ada beberapa lagu yang saya rekam di Singapura juga. Ya seneng sih ya, udah bisa ngerasain studio track Singapura yang super keren, super canggih gitu. Tapi di Jakarta sendiri saya nggak bisa untuk bisa ngerasain studio-studio di sini.
0: Sama eksklusivitas tadi
2: tersebut
0: ya,
2: gitu. Okay. Jadi oke, saya ikut Gadis Sampul, terus saya mencoba beberapa sinetron. Jadi peluangnya banyak untuk bisa mengeksplorasi saya jadi artis saat itu.
0: Oke, jadi dari awalnya nyanyi, kemudian baru eksplor ke
2: Gadis Sampul, model,
0: acting juga
2: gitu. Dan dan karena saya pikir saat itu penyanyi remaja nggak banyak, jadi saya pikir nggak ada alasan untuk saya nggak total atau penuh. Jadi ibaratnya kalau kita nyemplung dalam satu bidang,
0: udah
2: tekunin gitu. Nah itu yang saya kepingin juga dari semua remaja atau anak-anak muda yang memang memutuskan untuk karir di bidang seni, harus all out gitu lah. Latih diri, termasuk saya pun sekarang masih mencoba untuk ikut les vokal dan lain-lain. Karena vokal dengan bertambahnya umur kan dia nyanyi semakin layback. Jadi kita harus latihan, harus vocalize. Termasuk tadi saya di belakang situ juga saya masih vocalize.
0: Persiapan dulu ya.
2: Terus kata MD-nya emang masih perlu, gitu.
0: Padahal udah semimi gitu. Ternyata masih perlu ya.
2: Karena kan memang resonance dan lain-lain itu memang harus terus tetap dibuka. Harus nyanyi harus sesuai dengan tempo dan lain-lain, dan itu memang perlu latihan.
0: Dan itu harus selalu dilatih sahabat suara ya, walaupun jam terbang udah semimi kade gitu. Nah kalau misalkan ngomongin tentang perjalanan karirnya juga gitu, Mi, kan dari 95-an berarti ya, kurang lebih sampai hari ini menghadapi berbagai macam perubahan gitu. Bagaimana cara Mimi akhirnya untuk bisa tetap relevan sama generasi sekarang?
2: Nah itulah termasuk, aku boleh cerita sedikit bahwa kedatanganku sini untuk menyampaikan bahwa ada karya terbaru di Extended Play ini. Sebetulnya ini adalah lagu-lagu yang berkelanjutan. Bagaimana saya bisa membuat karya yang terus relevan. Sebetulnya banyak juga teman-teman, udah deh gak usah bikin apa-apa, atau udah deh istirahat aja, atau udah deh nikmatin royalti yang kadang juga sebetulnya gak seberapa royalti itu dinilai dengan legacy apa yang udah kita tinggalkan untuk karya-karya kita. Tapi penting rasanya kita untuk bisa menyampaikan bahwa karya itu harus selalu punya rasa engagement dengan pendengar gitu. Dan saya rasa penting untuk bisa ya merogoh apapun ya. Saya di sini menjadi eksekutif produser, penting di sini karena siapapun penyanyi dimanapun, mereka juga harus punya kemampuan untuk memproduksi karya-karyanya sendiri. Karena ini adalah bentuk engagement, dan saya ingin memberikan dedikasi untuk industri musiknya sendiri. Gitu, bahwa saya membuat karya bukan hanya untuk dilihat bahwa Chris Dayanti masih eksis, tapi lebih dari itu, lebih kepada tanggung jawab saya, peran tanggung jawab moral saya untuk industri musik Indonesia. Itu lebih penting. Dan sekali Gus juga ingin memberikan legacy dan juga tanggung jawab peran dan moral saya untuk generasi yang akan datang. Penting sih. Kalau kitanya berhenti, kasih saya juga ingin musik itu bisa terus relevan, pingin memberikan surat terbuka. Makanya itu kan bisa dibilang love Chris Dayanti sebenarnya lebih personal, lebih pingin juga supaya masyarakat luas tuh bisa merasa dekat dengan album ini gitu.
0: Berarti ini adalah salah satu jalan Mimi juga untuk tetap relevan sama generasi sekarang ya.
2: Penting karena industrinya udah berubah, teknologinya udah berubah, tapi rasa itu yang nggak bisa diganti kan. Gitu. Jadi walaupun teknik rekamannya sekarang udah canggih atau
0: dari digital nggak sih ya, Mimi,
2: gitu kan transformasinya dari analog ke digital juga sangat sebegitu luasnya. Tapi adik-adik kita, anak-anak kita sekarang udah bisa rekaman, baik itu cuman di dalam kamar aja mereka udah bisa produksi. Artinya kita harus sebagai generasi awal gitu, kita pingin welcome bahwa yuk musik yang bagus juga tetap harus ada, musik okay. sederhana pun juga tetap ada. Yang penting soundnya harus terus dijaga nih, harus tetap keren, harus terus memberikan
1: influence
2: lah ya, gitu. Berapapun umur saya gitu, pengen tetap hadir.
1: Wow,
2: gitu.
1: Luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang ide atau kayak keinginan yang muncul, akhirnya Mimi memutuskan kayak perlu nih rilis EP. Itu gimana cerita awalnya nih?
2: Sebetulnya dari 2 tahun lalu ada satu kejadian yang juga cukup memberikan impact ya, dengan berpulangnya manajer saya yang sudah 30 tahun dan bertransformasi ke adik saya. Nah, ini adik saya di usia yang milenial, pasti dia punya konsep atau dia punya perspektif yang berbeda untuk berpromosi. Akhirnya saya juga switch cara kerja saya. Yang walaupun dia adik, tapi dia punya satu pandangan yang berbeda untuk mempromosikan sebuah album. That's why EP ini juga jadi satu rancangannya dia untuk seorang kakaknya yang dia juga harus berbahasa dengan tidak seperti kakaknya, seperti artis
1: profesional gitu ya, itu
2: profesional ya Farah. Jadi dia pengemasan promosi, lalu cara saya menyampaikan ke audiens atau kemasan yang lebih modern sekarang, itu semua totally yang berubah. Dulu kita perlu harus datang ke radio yang satu hari berapa pack, atau dulu kita perlu untuk mengemas satu press conference yang begitu luas. Sekarang kita mungkin perlu hanya media hearing. Hal-hal kayak gitu tuh dulu nggak ada. Nah, dengan
1: sekarang lebih efektif gitu ya, karena teknologi
2: benar
1: gitu ya.
2: Dan adik banyak lebih my manager, my sister. Jadi membantu saya untuk berpikir lebih simple, tapi jangkauannya lebih luas, gitu ya.
1: Jadi sekarang lebih gampang, lebih mudah gitu.
2: Betul. Tapi tetap kualitas.
1: Itu nomor satu pasti ya, Mei ya. Nah, pastinya sahabat suara, sekali lagi kamu bisa dengerin EP-nya Mimi gitu ya, sambil dengerin interview-nya kita. Tapi setelah ini kita masih akan ngobrol lagi bareng sama Mimi KD, sahabat suara. Thank jangan kemana-mana ya. Stay tune, kita mau kasih dulu satu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara barengan sama Farah Fairuz dan Mimi Kade.
1: Fairuz,
0: iya.
1: Komersil juga loh namanya
0: oh,
1: nih.
0: Oh iya ya, Mimi ya.
1: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
0: Oh gitu ya, Mimi nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
1: Iya, idenya ya.
0: Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari cerita Mimi.
1: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
0: yang
1: dengan
0: Love Krisdayanti.
1: Ya kan bayi bikin surat aja bawa karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
0: tujuannya mau ke situ.
1: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu. Mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan.
0: Okay.
1: Jadi ruangnya jadi bisa lebih
0: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih ini catchy banget memang ya, menurut aku udah gitu kayak
1: thank you Farah.
0: Salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya. Bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu ya kan komennya.
1: Okay.
0: Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
1: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga.
0: Okay.
1: Gitu, jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh tadi Mimi cameo aja.
1: Iya, mau cameo aja. Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need gak bisa perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu.
0: Okay.
1: KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi tapi kapan nih menyatakan cintanya gitu sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ seperti kita nonton drakor.
0: Iya benar.
1: Tapi jadi vertiginya di 8 menit di situ.
0: Karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya Mi ya.
1: Benar. Vertiginya di 8 menit di situ.
0: Karena benar-benar merepresentasikan

0: gitu ya Mi ya.
1: Benar, karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti kan dia biasa nyanyi atau dikemas dengan
0: di sisi
1: yang lain dengan related ke anak zaman sekarang gitu ceritanya. Wow. Dan karena penciptanya ini saya juga senang seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia senang banget artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan ya tentang hak cipta, tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, dari institusi dan lembaga sehingga mereka
0: jadi malas
1: karyanya jadi ini KDE aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak muda lain di luar
0: pencipta. Ini juga bisa jadi ngetrik teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mi.
1: Iya betul.
0: Nah di EP ini ada 5 lagu.
1: Benar.
0: Tadi Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru
1: Songwriter baru terus ada
0: terus kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mi?
1: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku. Kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana ada 2 orang dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles
0: di 2019.
1: Oh wow,
0: dan
1: saya terpotong saya harus tugas negara dulu jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara kaki separuh jadi istri jadi gitu kan jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu jadi bukan terbengkalai jadi memang udah selesai rekaman udah diproduksi tapi kita nggak bikin video musiknya. Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
0: secara output sekarang udah Dolby, terbaru lebih, lah gitu ya Mi.
1: Atmos. Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
0: jadi
1: Cinta.
0: Supaya bisa satu vibes gitu ya Mi. Ya,
1: benar-benar.
0: Oh, aku baru tahu loh bahwa itu sebenarnya udah lagu lama gitu.
1: Jadi Breathless ya, Breathless itu Januari yang kita launching kemarin. Jadi itu kita kayak sounding dulu lah kita keluarin dulu satu lagu.
0: Satu
1: jadi ada
0: Mimi ya.
1: Betul. Jadi On the Way Up dan juga satu judul lagu lagi itu sama direkam di 2019.
0: Itu pertimbangan akhirnya 3 lagu ini yang mau dimasukin ke EP apakah memang udah dipersiapkan untuk EP pada saat itu?
1: Betul, sudah dipersiapkan saat itu tapi waktu itu kan tahun 2019 sebetulnya kita juga mau masukin ke album konser saya di 2023 tapi dari pihak jagonya musik waktu itu mereka enggak terima lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi ya udah karena memang kami juga independent label dari label Raya kayaknya memang kayaknya harus di extended play sekarang gitu.
0: Oh wow,
1: dan mungkin di umur sekarang udah gitu aja deh. Sebetulnya lebih kok ya tetap berproduktif aja gitu.
0: Tapi kayaknya
1: gitu
0: memang itu meant to be ya. Memang artinya dia pasti akan menemukan waktu yang tepat untuk dirilis ya akhirnya ya.
1: Jalannya
0: gitu. Luar biasa banget. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mimi Kade ya. Buat sahabat suara jangan kemana-mana. Stay tune.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa nih yang kalau setiap dengerin lagu auto keinget sama momen-momen tertentu? Ah, kalau misalkan kamu salah satunya, berarti kamu perlu banget nih ikutan Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu gitu ya. Keinget mungkin zaman-zaman sekolah, zaman kuliah, atau nongkrong sama geng kamu, sama gebetan atau mantan gitu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta ke, atau skripsian, atau pas lagi galau-galaunya, bebas aja. Pokoknya lagu yang harus berhubungan dengan kamu. Langsung aja kamu WhatsApp ke nomor Suara 0816-114-1014 untuk bisa kamu ceritain kenapa milih lagu itu dan lagunya apa. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, juga ditelepon sama Jill Reza di Suara Santai untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu pilih, supaya nanti diputerin dan bisa nyanyi bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa juga nih, dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi barengan Kinos Gina dan jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Aktifet. Ada yang baru dari Aktifet, kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
1: Iswara. Balik lagi di Iswara barengan sama Farah Fairuz dan Mimi Kade.
2: Fairuz, iya. Komersil juga loh namanya nih.
1: Oh iya, ya, Mi, ya.
2: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
1: Oh gitu ya, Mi, nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
2: Iya, idenya ya.
1: Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari cerita Mimi.
2: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
1: yang
2: dengan
1: Love Krisdayanti.
2: Iya kan, Mbak Yi bikin surat aja bahwa karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
1: tujuannya mau ke situ.
2: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu. Mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan.
1: Okay.
2: Jadi ruangnya jadi bisa lebih
1: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih ini catchy banget memang ya, menurut aku udah gitu kayak
2: thank you Farah.
1: Salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya. Bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu ya kan komennya.
2: Okay.
1: Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
2: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga.
1: Okay.
2: Gitu, jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
1: Okay.
2: Gitu.
1: Oh tadi
2: cameo aja. Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need gak bisa perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu.
1: Okay.
2: KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi tapi kapan nih menyatakan cintanya sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ seperti kita nonton drakor.
1: Iya benar.
2: Jadi 8 menit di situ
1: karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya.
2: Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi kayak nggak cocok, nggak usah take down.
1: Oh, jadi Miminya agak kurang pede gitu.
2: Pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu. Jadi memang I Love You ini related ada and part of your age, your era juga lah.
1: Generasi aku nih gitu ya. Oh ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya Mi ya.
2: Benar, karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti KD biasa nyanyi atau dikemas di sisi yang lain dengan related ke anak zaman sekarang gitu ceritanya.
1: Wow.
2: Dan karena penciptanya ini saya juga senang seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan ya tentang hak cipta, tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, dari institusi dan lembaga sehingga mereka
1: jadi malas
2: karyanya
1: gitu.
2: KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak muda lain di luar pencipta.
1: Ini juga bisa jadi ngetrik teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mi.
2: Iya betul.
1: Nah di EP ini ada 5 lagu.
2: Benar.
1: Tadi Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru.
2: Terus ada
1: terus kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mi?
2: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku. Kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana ada 2 orang dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles
1: di 2019.
2: Oh wow, dan saya terpotong, saya harus tugas negara dulu, jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh jadi istri, jadi gitu kan, jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi, tapi kita nggak bikin video musiknya. Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
1: secara output lah. Sekarang udah lebih Dolby, udah terbaru lebih, lah gitu ya Mi.
2: Atmos.
1: Kayaknya
2: sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
1: jadi
2: Cinta.
1: Supaya bisa. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih bersama Mimi Kade.
2: Halo.
1: Yang baru saja merilis EP ya. Bertajuk Love Chris Dayanti. Dari
2: kita love letter.
1: Ternyata itu benar-benar dari handwritingnya Mimi sendiri tuh ya.
2: Betul.
1: Itu bagus banget handwritingnya. Kalau orang zaman itu bagus ya. Kalau gue kayak enggak estetik deh.
2: Jadi aku tuh dari SD, SMP, SMA itu selalu jadi sekretaris tulis.
1: Oh iya.
2: Dan tulisanku tuh boleh diadu. Tulisannya tuh keren. Terus katanya my sister kakakku yang lagi, adikku lagi bilang, enggak penting tulisannya, penting tuh otak. Jadi makanya kesel kan, makanya sekarang ngejar kuliah.
1: Luar biasa ya. Jadi edge itu doesn't matter ya Mi ya.
2: Betul,
1: luar biasa.
2: Benar.
1: Nah, kalau balik lagi ngomongin EP, ada 5 lagu. Yang Mimi paling favoritin dari 5 itu yang mana Mi? Kalau disuruh
2: gimana
1: pilih.
2: Gimana ya, kita kan orang lama ya. Biasanya kalau album kan 12. Ini udah dipotong-potong jadi 5 tuh suruh cari lagi yang favorit.
1: Pilih lagi ya.
2: Susah kan gitu. Karena memang semua punya cerita gitu ya. Tapi gini, kalau cerita tentang merasa cinta itu bisa dibilang itu next Mahadaya Cinta. Nextnya Mahadaya Cinta sih sebetulnya.
1: Lanjutan ceritanya
2: Mahadaya Cinta. Beatnya juga mungkin gitu. Tapi gini, artinya aku kembali untuk coba untuk bisa bekerja sama dengan berbagai lapisan. Jadi aku gak menutup kemungkinan, misalkan tadi Farah bilang bahwa you present me as a diva. Tapi jangan juga kita memberikan pagar untuk semua pencipta-pencipta lain untuk berkolaborasi. Mereka tetap punya peluang. Termasuk teman-teman seniman, teman-teman band. Artinya orang udah pasti bilang kalau KD itu Erwin Gutawa. Konser juga udah pasti orkestra yang bagaimana. Tapi saya juga gak takut untuk lebih sederhana gitu. Tapi tetap teman-teman yang bisa dibilang fresh ini, tapi tetap mereka orang-orang yang punya kualitas bagus gitu. Jadi lebih ngeband, lebih santai.
1: Mungkin kayak salah satu kemarin kontennya Mimi bareng sama Mahalini, barengan sama teman-teman roommate itu yang pecah banget juga. FVP, wah Mimi Kadis semua.
2: Aduh makasih sayang. Kadang itu pas datang kita nggak pakai latihan, nggak ada apa. Terus
1: wah gokil sih.
2: Terus yang main kalian cuma berdua. Jadi room project itu, roommate itu kalian cuma berdua gitu. Oke.
1: Aldi sama Raymond tuh Mi ya.
2: Salamin dong. Jadi terus satu soundman-nya mereka dia yang itu Mas Wawas yang mixing gitu. Jadi ya seneng kan, artinya mereka bisa minimalis tapi bunyinya tetap kena.
1: Luar
2: kan
1: biasa
2: gitu.
1: Banget,
2: gitu.
1: Makanya itu sampai, aku jujur pertama kali first impression ini
2: gitu.
1: Sih gila
2: itu
1: pecah
2: kalau Lini
1: banget.
2: Tuh bilang gini, Mimi akhirnya aku berhasil apa? Netizen kan pada bilang katanya pokoknya Lini tuh gini. Ya enggak usah didengerin juga karena kita kan tetap bisa nyanyi dengan cara kita masing-masing. Kadang kalau aku lihat Lini kan suaranya udah di atas, kita jangan geber lagi di atas, ambil bawahnya. Terus aku juga kaget bahwa banyak teman-teman pemerhati musik kayak Indra Aziz, mereka komentarin ternyata suara itu tetap bisa akan berkolaborasi indah kalau kita tetap di pas masing-masing.
1: Maksudnya kita paham positioning gitu ya.
2: Benar, positioning.
1: Saling mengisi jadinya.
2: Benar.
1: Dan itu penting. Gokil sih. Itu yang mungkin tadi yang tadi Mimi
2: bilang.
1: Yaudah
2: aku tunggu deh album kamu, nanti aku temenin.
1: Oke deh Mimi kalau gitu. Nah tadi kalau misalkan balik lagi ngomongin karyanya Mimi gitu, terus Mimi gak bisa pilih. Mimi tadi bilang biasanya oh, iya. Album Mas 12
2: pilih. Mas saya pilih juga kan tadi Merasa Cinta Extended to Kup Mahadaya. I Love You ini bisa dibilang kayak ya cobalah untuk setia gitu. Sebetulnya kan masih masih ya, mimi banget ya. Nah cuman lagu, tiga lagu bahasa Inggris ini memang ya karena in dengan bahasa yang tidak biasa saya bawakan. Tapi anak-anak pun kan sekarang udah bukan so Inggris ya, karena memang
1: itu udah sehari-hari.
2: Memang sudah sehari-hari ya, jadi aku pikir lagu ini bisa didengar semua lapisan gitu aja. Aku juga sebelum nekat untuk masukin tiga lagu itu ke dalam EP, tanyanya ke Amora dulu kok.
1: Oh ya? Kata Amora, oke Rimi.
2: Oke Mami, that's okay. That's relevant katanya.
1: Oh wow. Amora itu berarti generasi alpha,
2: alpha.
1: Ya?
2: Alpha. Kalau cucu?
1: Beta.
2: Beta.
1: Oh.
2: Abis beta apa lagi?
1: Belum tahu Mami.
2: Magma.
1: Ya udah terlalu banyak. Jadi yang kita capek juga ngafalin ya.
2: Mudah-mudahan ada umur untuk temenin mereka.
1: Amin,
2: gitu.
1: Amin. Dan pastinya itu juga jadi legasinya Mimi juga ya. Karya-karya yang
2: ya,
1: ada
2: bener-bener, ya. Benar-benar ya itu penting.
1: Dan sekarang kita mau lanjut lagi titipan dari produser saya. Ada
2: apa
1: games,
2: ini?
1: Ya. Jadi gamesnya ini Mi adalah Mimi bernyanyi sebait atau dua bait gitu ya. Dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi Mimi kembangkan katanya. Ini ada
2: ya
1: tiga
2: ampun.
1: Kata. Ada nongkrong, warga, dan juga isuara. Oke, dan ini mama, mama jadi ya kan berasa jadi ngobrol sama mama sendiri deh gue.
2: Dia manggil aku mama.
1: Oh iya, salah kata. Maaf ya, Mi.
2: Tapi benar banyak yang manggil Mimi, Mami,
1: Mama. Ya gak apa-apa ya, maksudnya kan tetap sama lah artinya ya, Mi. Sambil kita menantikan, Mimi persiapkan dulu ya sahabat suara. Kita nantikan seperti apa nih output gamesnya, pasti gak sabar. Oke, silakan Mimi dipersiapkan. Ya, ini Mimi sepertinya udah siap. Kita akan mendengarkan Mimi bernyanyi dari kata-kata yang udah disiapin. Yang adalah nongkrong, warga, dan isuara. Isuara ini siang ini lagi rilis di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Mi.
2: Oke.
1: Ready, Mimi?
2: Sila.

0: nih langsung nih gokil ya. Itu aku rasa harus dijadiin deh, Mi.
1: Aduh, gitu ya.
0: Iya, luar biasa ya. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Mimi Kade, sama Suara Jangan Kemana-mana ya. Stay tune.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
4: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: extended play bertajuk Love Krisdayanti. Sekali lagi udah bisa dinikmati di seluruh DSP ya. Nih Mimi, kalau misalkan ada dari generasi yang lebih muda gitu ya, mau dengerin EP-nya Mimi yang paling Mimi rekomendasiin pertama kali, kamu dengerinnya lagu ini dulu deh. Itu apa?
1: I'm on the way up, on the way up, as long as I can dance.
0: Okay.
1: Dance with you, I'm on all the good path, as long as we dance. Mungkin karena yang anak-anak sekarang kan memang denger penggalan-penggalan
2: gitu ya, ya.
1: Terus pendek-pendek gitu kan, jadi mungkin gak terlalu berat gitu. Terus merasa cinta,
0: merasa
1: bisa
0: cinta.
1: Bisa didengarkan oleh semua lapisan sih. Ya. Mungkin untuk ibu-ibu Zumba atau Prita yang mau Tai Chi dengar.
2: Itu cocok tuh ya, Mia.
1: Bisa.
0: Oke sih. Berarti itulah yang tadi Mimi apa namanya rekomendasiin gitu. Nah, kalau dalam waktu dekat setelah merilis EP ini, apakah ada rencana nanti akan ada live session?
1: Yes, jadi hari ini apa? Tanggal 19 Mei, tepatnya nanti sore saya akan kedatangan tamu-tamu duetku live session. Ada Nadif Basalama.
0: Wow.
1: Kita akan duet lagu I Love You. Dan nantikan ya.
0: Ya, pasti.
1: Lalu dengan tiga diva. Wow, saya juga gak nyangka lagu Merasa Cinta itu bisa langsung eye catch dan mereka langsung berkenan, langsung mau. Karena mohon maaf ya, bukannya saya mengecilkan, tapi kadang nyanyi lagu baru terus yang untuk event yang seakan-akan mempromosikan gitu tuh kan agak sulit gitu. Betul. Kan kadang temen kita ajak untuk bisa repost aja kadang paling sulit. Betul nggak sih?
2: Betul nggak sih?
1: Iya tapi nggak di repost aja. Kayak gitu okay. jadi mereka jadi tamu
2: willing
1: aku
2: nih, nah,
1: jadi Titi sama Utai akan nyanyiin lagu Merasa Cinta. Rosa akan bantu aku untuk nyanyiin satu lagu bahasa Inggris termasuk Marion Jola dan juga Novia Bahmin.
2: Wow, ini sangat-sangat lintas generasi.
1: Benar-benar lintas generasi dan aku agak salut karena mereka pasti dengan segala effortnya dampingin aku untuk EP ini gitu.
0: Wow, aku gak kebayang sih Merasa Cinta pasti mah ada cinta banget nanti ya.
1: Saya gitu ya. Mudah-mudahan jadi peluru-peluru berikut gitu.
0: Luar biasa. Nah, Mi, kalau di era sekarang gitu ya, sebenarnya apa yang paling Mimi pengen sampai ini, terutama untuk teman-teman yang baru ke industri musik, sebenarnya apa yang Mimi pengen sampai ini?
1: Okay, untuk teman-teman yang justru sekarang saatnya mudah untuk mereka bisa explore ya, untuk jangan pernah takut untuk ya bersuara dalam hal ini musik ya, gitu. Karena musikalitas kita dengan referensi yang begitu bebas
0: banyak
1: sekarang, gitu kan?
0: Luas ya.
1: Gitu, mereka bisa untuk menjadi diri sendiri, ya kan kayaknya sekarang udah jarang ada orang mengklaim plagiat gitu ya, karena jutaan nada itu bisa bergema dengan experience instrumen yang begitu kaya, gitu. Jadi mereka bisa recording di mana saja, kapan saja, dengan equipment yang sederhana pun mereka udah bisa bikin sebuah karya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pihak label juga semakin membuka luas peluang untuk band-band indie untuk gabung, radio juga semakin luas untuk memberikan ruang-ruang untuk mereka nge-jam, ya gitu kan. Terus kayaknya di bidang entertain juga gak surut kan, semua TV dan lain-lain, bahkan gak pernah disangka-sangka bintang-bintang muda baru tuh punya jutaan listeners yang luar biasa.
0: Betul.
1: Jadi don't judge by cover. Yuk, kesempatan untuk kalian muda untuk terus bersuara. Sama seperti suara.
0: Luar biasa. Mimi Kade. Luar biasa banget. Terima kasih Mi ya.
1: Sama-sama.
0: Udah nih ya. Sebenarnya aku pengen nanya lagi sih.
1: Boleh
0: tuh. Mimi, maksudnya dari Mimi gitu, kalau misalkan di kondisi sekarang industri musik yang setiap hari selalu ada rilisan.
1: Bener.
0: Ya kan Mi, itu jutaan ya
1: banget,
0: dari Indonesia doang gitu kan.
1: Iya,
0: itu banyak banget. Nah, kalau di sisi itu tuh Mimi ngeliatnya seperti apa sih?
1: Kalau saya sih tetap ya sabar itu kan menjadi satu ya motivasi gitu kan. Karena setiap hari gak usah di luar negeri, di tanah air kita pun kalau kita lihat hit list itu bisa dinamis banget.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Dinamis sekali
0: juga,
1: variatif banget. Genre, semua sangat dinamis. Jadi ini yang membuat kita juga gak boleh pesimis dalam berkarya. Gitu ya. Jadi tetap pasti ada ruang untuk bintang-bintang baru untuk bisa tampil bereksplorasi dengan kemampuannya masing-masing sih.
0: Oke, okay. Walaupun secara numbers juga segala, karena sekarang yeah. numbers matters banget nih.
1: Benar, iya dong. Benar, iya. Enggak hanya di pilkada aja ya. Pilkada, pilpres itu number ya.
0: Itu semua kali itu perebutan
1: ya,
0: ternyata ya.
1: Numbers matter ya.
0: Kalau nomor 1 sama 2 itu
1: benar sih.
0: Padahal beda-beda 100 juga itu beda ya, Mi ya.
1: Hasilnya wow.
0: Oke, okay, berarti kita jangan menyerah ya itu.
1: Jangan menyerah.
0: Okay.
1: Jangan menyerah sih. Mm-hmm.
0: Oke, okay, nah yang Mimi pengen sampaikan deh terakhir untuk sahabat suara yang sekarang lagi mendengarkan dan juga mungkin nanti nonton di YouTube Isuara, silakan.
1: Saya rasa sahabat Isuara semuanya di 9 kota besar di Indonesia ini sudah punya kualitas sebagai hearing yang sangat keren. Di tengah aktivitas kalian semua, pokoknya pastikan musik itu menjadi satu penyemangat, musik menjadi satu media untuk menyampaikan rasa. Mudah-mudahan hubungan kalian dengan keluarga, dengan kekasih bisa semakin merekat dengan extended play terbaru dari aku.
0: Yay.
1: Dan menyampaikan kabar, menyampaikan perasaan seperti I love you itu bisa menunjukkan kualitas juga kok gitu. Okay. Gitu. Mumpung yang tersayang, yang tercinta, yang terhormat masih ada di sekitar kita, mm-hmm. sampaikan I love you kali mm-hmm. aja dapat bonus promosi.
0: Ya. Enggak tahu tuh nanti apa setelahnya
1: gitu. Promosi
0: ya,
1: kerja ya kan. Terus okay. sama anak bisa jadi lebih bonding, betul, sama orang tua betul. Juga. Lebih banyak blessing, jadi so say I love you every day.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa. Mimi Kade, tepuk tangannya boleh teman-teman.
1: Thank you,
0: luar biasa
1: Pak.
0: Banget. Biar makin afdol Mi, kita mau denger dong Mimi Pada. Bernyanyi secara langsung.
1: Oh
0: ya
1: iya,
0: kan?
1: Oh iya.
0: Ini
1: oh,
0: Mimi
1: iya, iya.
0: sekarang mau bernyanyi lagu
1: I love you,
0: I love you
1: dan merasa cinta.
0: Merasa cinta, oke okay, luar biasa. So, sahabat suara terima kasih sekali sudah mendengarkan obrolan Pada. Seru aku bareng sama Mimi Kade. Aduh seneng banget bisa ketemu.
1: Thank you.
0: Ya.
1: Thank you, doain nanti apa live session
0: sore,
1: kita
0: iya.
1: sore.
0: Itu
1: udah
0: pasti
1: berjalan lancar.
0: Pecah banget, ntar tungguin aja pasti lewat di FVP kamu semua lah sahabat
1: yeah,
0: suara.
1: Thank you.
0: Please welcome, thank you, Chris Dayanti, I love you, dan juga merasa cinta.
3: Halo, saya Chris Dayanti, saat ini ada di Indokustik Iswara. Saat ini saya bersama Ko Austin dan juga sahabat saya Ica. Kita bertiga mau nyanyi spesial untuk semua dengarkan lagu I love you.

0: ini suara lo.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Nah, itu tadi lagu I Love You yang cukup membuat sore teman-teman jadi meleleh. Sekarang kita perlu semangat lagi, perlu ceria lagi. Ada satu lagu, judulnya Merasa Cinta, dan saya ikut nulis lagu ini. Yuk, kita seru-seruan bareng. Kayak berdiri ya, biar Gemi bisa lebih semangat nyanyinya. Yuk guys.

0: you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: 4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
0: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Ya, seperti biasa di siang hari yang panas bedengkang ini, dengerin lagi suaranya Dian Nadira, tentunya di Nongkrong Bareng. Nah, kalau misalkan sekarang kamu lagi di jalan ya, waduh, mungkin hawa-hawa neraka lagi hampir ngomong ya. Tapi udah diomongin. Pokoknya hawa-hawa di luar tuh ya, yang panas-panas kayak gitu bikin emosi tahu. Padahal gimana ya, kita tuh terkadang banyak cara sih buat menghindari itu gitu. Contohnya mungkin mau ke tempat kerja itu datangnya lebih cepet ya, biar cepet sampai, biar bisa adem dan gak capek-capekan di jalan. Tapi mau gimana lagi kalau misalkan sekarang posisinya kita lagi di jalan karena ada keperluan nih. Contohnya lagi jemput anak sekolah, atau memang lagi ada kegiatan di luar karena memang kerja kamu mobile. Terus juga mungkin apa ya, baru mau mulai beraktivitas di siang hari gitu kan. Ini panas banget sumpah deh. Mau yang sekarang juga dengerin Dian dari mobil, sumpah kayaknya gak bisa deh dibeda-bedain sama orang yang kamu enak nih pengendara roda 4 gitu kan. Kamu ya gimana, kita yang pakai kendaraan gak bisa, kayaknya gak bisa dibandingin deh. Mau yang pakai motor ataupun mobil sama kena gak enaknya dengan cuaca yang kayak gini. Karena menurut Dian banyak banget orang emosi di jalan ya, karena tadi Dian juga habis melewati beberapa rute yang dimana banyak titik macetnya ya, karena satu dan lain hal juga ya. Mungkin salah satunya jemput anak sekolah, atau memang di persimpangan itu orang pada gak mau ngalah, yang dimana orang sekarang pakai mobil gede-gede ya, gak ada yang mau ngalah. Cobalah self controlnya itu dipakai lah ya, biar sama-sama enak. Toh juga gak ada yang lomba-lombaan gitu loh, yang kayak hah ngalah, katanya ngalah kan dia gak jago naik apa bawa mobil. Masih ada yang kayak gitu ya. Udahlah, self control aja ya sahabat suara, jangan sampai hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi besar malah jadi bikin kamu lebih emosi lagi di jalan dan ngebuat hari kamu gak enak ya. Dan hari ini tenang aja, Dian kayaknya bakal ngajakin kamu nih sahabat suara untuk bahas yang ringan-ringan aja kayaknya ya. Apalagi hari ini kayaknya Dian gak siaran sendirian lagi. Duh, ada yang temenin ya akhirnya, walaupun cuma nemenin siaran gitu ya. Tungguin aja pokoknya bareng Dian Nadira di Nongkrong Bareng sampai jam 4 sore.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ya seperti yang udah Dian bilang tadi, kalau di nongkrong bareng hari ini Dian gak sendirian untuk siaran hari ini ya, karena Dian ditemenin lagi seperti kemarin. Kalau kemarin ada 4 orang yang nemenin Dian, tapi untuk hari ini, sekarang ini masih 2 sih, masih 2 yang nemenin ya. Kayaknya langsung kenalan aja boleh deh. Halo.
1: Halo Kak.
0: Oh ngomong ya. Nah, itu pegang ya, kayak gitu. Agak deketin ya. Jangan tegang ya, kita bukan talk show. Karena hari ini ya sahabat suara, Dian bakal ditemenin sama 2 orang lagi ya, dari finalis Miss Beauty Sumsel, yang dimana kemarin mungkin udah beberapa orang yang udah tahu ya. Tapi hari ini ada 2 orang lagi bareng sama Dian ya. Oke, kita kenalan duluan. Kenalan dong masing-masing, namanya siapa?
1: Namaku Febri Anggisa Fitri Kak, akrab dipanggil
0: Febi. Febi ya? Febi kuliah kah?
1: Ya, aku sekarang kuliah Kak.
0: Di mana?
1: Di Universitas Indo Global Mandiri.
0: Semester berapa kamu?
1: Semester 2 baru.
0: Baru masuk. Oh, Febi baru. Jurusan apa, Febi?
1: Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.
0: Oke, Bahasa Inggris ya. Oke, sebelahnya siapa nih?
2: Perkenalkan, nama saya Anggun Nintan Cica, biasa dipanggil Cica.
0: Oke, Cica sekolah?
2: Iya, Kak. Di SMK Penerbangan Sriwijaya.
0: Di mana itu?
2: Di Talang Betutu.
0: Oh, di ini. Oh iya, penerbangan. Lupa, padahal aku ke arah sana rumahnya. Oke, ada Cica dan juga Febi ya. Cica kelas berapa, Cica?
2: Kelas
0: 11, jadi tadi pulang sekolah langsung sini?
2: Iya.
0: Apalagi libur, enggak kan?
2: Pulang cepet, pulang duluan.
0: Bukannya udah ulangan ya? Udah ujian ya?
2: Belum.
0: Belum ya? Oh, berarti memang izin kamu ya tadi ya?
2: Iya.
0: Bolos. Enggak lah, kan biasanya kalau sekolah tuh support ya, kalau ada kegiatan kayak gini ya. Gimana Cica, pas guru deh, kalau misalkan kita kan kalau ini ya, kalau misalkan kita lagi ada kegiatan di luar nih ya Feb ya, kalau ada kegiatan di luar terkadang orang-orang di belakang kita tuh support, salah satunya entah itu dosen entah itu guru. Ya pertama kali nih ngasih tahu guru tuh gimana biasanya? Kalau aku dulu kayak ngerasa ada kegiatan di luar, untuk izin aja sahabat suara ya, kalau kita izin ke guru atau dosen tuh rada segan gitu loh, kayak diizinin gak ya, atau kayak dibilang alasan doang gitu kan. Ya kan, bener kan Pema? Gimana tuh Cica pas pertama kali ngomong?
2: Dari Cica awalnya tuh bilang sama temen dulu, terus katanya iya gak apa-apa, kayaknya sih boleh asalkan jelas kayak tenaga kegiatannya. Terus langsung ngomong sama kepala sekolah, ngasih tahu kegiatannya sama ngasih surat dispen, jadi boleh.
0: Oke, berarti langsung, oh gak didampingin orang tua ya, tapi nyari tahu dari temen dulu ya, ngomong cerita gitu kan gimana mau izin. Karena kan takut ya, apalagi anak sekolah tuh mau izin agak segan ya sama guru ya. Mau ngomong sendiri ntar gimana, tapi bener sih. Jadi memang yang kita tahu ya, untuk apa namanya Miss Beauty ini sendiri kan pasti jelas dong, masa enggak ya Feb? Kalau Feb gimana Feb?
1: Kalau aku tadi masuk dulu Kak, kuliah.
0: Kuliah dulu? Ya, dari jam berapa ke jam berapa tadi?
1: Jam 8, 2 MK aku masuk. Tapi pas MK terakhir aku izin, aku bilang aku ada siaran tadi gitu.
0: Iya.
1: Dan dosennya ngerti dong.
0: Iya ngerti sih kalau dosen. Kamu izin sama siapa, dosen siapa?
1: Aku dosen tadi, dosen bahasa Inggris yang kedua itu namanya Serudi.
0: Oke. Berarti memang udah di support semua ya. Jadi memang kayak ada kegiatan yang positif lah intinya ya. Jadi hari ini sahabat suara, seperti yang Dian bilang, mereka bukan talk show, sekali lagi Dian ingetin. Jadi kita mungkin nanya-nanya karena kita mau sharing aja gitu. Siapa tahu sahabat suara juga nanti kedepannya punya aktivitas yang sama gitu kan. Tapi gini Cica, mau nanya dong, ini gak sih agak kaget gak sih punya kegiatan di luar dari kegiatan sekolah? Aku jujur aja ya, kalau dulu kalau sekolah tuh kayak sebatas punya les aja ya, les di luar gitu ya, atau ikutan lomba, itu pun lomba dari sekolah biasanya. Nah kalau ini kan di luar, agak kaget gak? Kalau anak sekolah kan biasanya kan gimana gitu.
2: Jadi pas dari kelas 10 kemarin ikut sanggar tari. Nah sanggar tari itu juga di luar dari sekolah. Jadi dari situ kayak kalau ada kegiatan di luar sudah tidak kaget lagi ya, tenang.
0: Gak kaget lagi ya, jadi udah biasa lah ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau Feby ini, Feby banyak kegiatan pasti. Iya. Ya.
1: Iya.
0: Apa sebelumnya apa kegiatannya Feb?
1: Kalau kemarin tuh aku ikut organisasi juga, ikut organisasi BEM kan. Jadi udah terbiasa juga Kak, ada aktivitas lain gitu.
0: Oh nggak apa-apa berarti ya biasa. Kamu ikut ini nggak? Apa BG di Unif kamu sendiri nggak?
1: Kemarin tuh mau ikut tapi belum sempet kan?
0: Belum sempet ya, mungkin udah ini kali ya nyari pengalaman juga kan. Iya makanya nih sahabat suara, kadang kan orang tuh suka ragu gitu loh kalau misalkan punya kegiatan di luar dari rutinitas kita seperti biasa. Iya agak gimana ya? Pertama dari waktu, cara bagi waktu tuh kan bingung ya. Terus belum lagi kita kan namanya ada aktivitas berkaitan dengan guru, terus dengan dosen gitu kan, takutnya apa ya kayak mengganggu rutinitas seperti biasa, dan belum tentu juga kita apa ya disupport gitu loh. Ketakutan kita tuh kayak aduh disupport nggak ya gitu ya, karena ya jujur aja jadi agak ganggu gitu kan, kayak tadi Feby juga apa namanya izin gitu kan, kayak nggak takut nilai jelek Feb.
1: Mungkin karena aku izinnya juga jelas kan Kak.
0: Oh jadi bisa lah ya.
1: Mungkin dosennya akan ngerti gitu.
0: Feby izin mana pacaran? Ah itu dosennya. Langsung nilai kok C ya Feb. Cica, upacara gak tadi?
2: Upacara Kak.
0: Hah? Aku padahal ini hari Selasa loh. Aku iseng padahal nanya. Sumpah Cica, aku iseng loh.
2: Apel. Setiap hari tuh kalau Senin itu yang pasti upacara, tapi kalau sisanya dari Selasa sampai ya, Sabtu itu apel
0: pagi kan. Iya, aku tadi iseng padahal upacara, enggak padahal hari ini hari Selasa bukan hari Senin loh. Ternyata dia lagi enggak fokus sahabat suara ya. Oh, berarti di sekolah Cica ini ya? Ada apel tiap pagi gitu ya?
2: Iya, setiap pagi dari 6.45 sampai 7.15.
0: Oh, gitu. Biasanya ngapain tuh?
2: Apel kayak semacam upacara Kak, bedanya.
0: Iya tahu. Maksudnya ngapain kan, kalau upacara kan jelas. Kalau apel di sekolah Cica gimana maksudnya?
2: Bahas-bahas apa yang pengen gurunya sampai ke, terus kayak ya ngobrol-ngobrol juga kayak tuh Kak.
0: Ngobrol kayak, tengah-tengah ngobrol panas apa? Itu.
2: Bukan. Kayak cuma nanya ngomongnya
0: ngasih tuh. Arahan. Ya, ngasih arahan gitu gurunya, biasa lah kalau apel tuh kan biasanya kan daripada ngomong per kelas mending sekalian gitu kan ngobrol. Salah. Ngobrol sambil berdiri
2: ini
0: tengah lapangan
2: yang ngobrol tuh kita.
0: Oh parah lagi apel ngobrol yang ngobrol kita. Tapi gitu ya, kenapa ya kalau zaman sekolah ya Pepe kadang kalau kita upacara atau ada kayak apel kayak gitu pasti mager kan.
1: Iya.
0: Ujung-ujung
1: panas kan.
0: Panas, ngobrol. Pernah pura-pura sakit gak?
1: Pernah dong.
0: Parah apa ini. Eh Cica pernah?
2: Kalau Cica tidak, tapi Cica yang angkat orang-orang sakit.
0: Oh anak UKS.
1: Gitu. Anak PMR ya.
0: Anak PMR.
2: Bukan, anak OSIS, tapi kadang di sekolah tuh belum ada PMR, jadi kadang anak OSIS yang ada mano
0: ya. Nah, kesehatan gitu ya. Oh yang kayak yang ngejagain aja gitu ya.
2: Yang mana deket sama yang sakit deh, misalnya yang sakit di barisan samping. Nah, yang mana deket OSIS yang deket itulah yang
0: harus lo biar kebahagiaan kan, bukan urusan kita. Enggak bercanda ya. Oke, sahabat suara ya. Kita nanti bakal ngebahas lagi deh kayak kehidupan-kehidupan mungkin mereka ini yang masih umurnya remaja gitu kan, tiba-tiba dapat kegiatan yang mungkin ini termasuk salah satu kompetisi yang besar juga skalanya karena Sumatera Selatan gitu kan. Mungkin mau tahu juga kayak gimana mereka membagi waktu atau juga ada ketakutan lainnya. Mungkin relate juga sama sahabat suara yang lagi dengerin yang mau ikutan kan, kebanyakan khawatir biasanya pertama kayak enggak ketemu orang baru. Sering kan kayak gitu kan? Ya Cica takut enggak? Nggak kenal layu tuh, ini siapa sih so akrab kayak.
2: Awalnya tuh iya takut kayak aduh semasukan enggak iya kayak tenang, tapi ternyata pas kan takutnya tuh enggak nyambung, canggung kayak itu, tapi ternyata pas awal kunjungan itu ketemu kakak-kakaknya, terus kakak-kakaknya tuh nyapa. Nah, jadi dari situ deket dan enggak takut lagi buat ini sama kakak-kakaknya.
0: Oke, enggak apa-apa ya sahabat suara kalau mendengarkan penjelasan dia ya. Biarkan dia tumbuh dewasa dengan menilai orang sesuai pengalamannya ya. Karena nanti ketika kamu besar, kamu akan tahu orang yang menyapa duluan adalah orang yang fake.
2: Wow, kata-kata hari ini.
3: Aduh, kata-kata hari ini ya. Enggak bercanda ya. Tapi kalau beneran juga pasti ada yang ngalamin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara masih dengerin Diana Dira di Nongkrong Bareng. Dan juga ada Feby dan Cica. Cica anak sekolahan. Lucu ya ternyata ya. Mereka ini memang mempunyai, mungkin mempunyai tanggung jawab juga ya sekarang, karena lagi berada di satu kompetisi ya, dari rangkaian acaranya, rangkaian kegiatannya juga, salah satunya mungkin untuk mampir ke Iswara untuk dapat pengalaman juga sebagai penyiar radio gitu kan, ya gak Feb?
1: Iya betul kak.
0: Ngomong betul di mic dong Feb.
1: Betul banget kak.
0: Kamu ini ya Feb, apa namanya, katanya Feby ini suka ngomong juga, yang suka ngobrol kan,
1: iya,
0: suka yapping ya.
1: Bener banget, aku tuh orangnya tuh lumayan suka ngobrol dan pengen tahu hal-hal baru gitu kak. Jadi
0: kepo.
1: Iya kepoan. Jadi apa kalau misalnya aku interaksi sama orang tuh kayaknya bawaannya happy gitu, bawaannya cheerful, bawaannya kayak aku tuh pengen tahu lebih banyak gitu. Pokoknya aku tuh suka ngobrol.
0: Oke, gitu. Memang biasanya seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Tapi pengen enggak sih jadi penyiar sebenarnya?
1: Pengen banget. Gimana ya, Kak? Aku tuh sebenarnya kan
0: kalau dulu apa sih hobinya gitu? Kalau dari sekolah kan, kalau dari sekolah kegiatannya banyak pasti. Kalau aku dulu ya, sebenarnya enggak ada bakat untuk ngobrol depan banyak orang ya, tapi kayak memang aku mengenali diri aku tuh emang suka tampil aja karena dari kecilnya nari gitu kan. Terus kalau yang untuk ngobrol tuh enggak, baru kayak gini deh di kelas aja misalkan presentasi itu aja masih malu. Aku cukup introvert orangnya memang dari dulu tuh kayak ngerasa susah adaptasi, tapi mau enggak mau ketika terjun di dunia kayak gini ya kita harus siap enggak siap ketemu orang. Dari yang cuma 1-2 orang tiba-tiba banyak orang, mana lagi nge-MC kan, nge-MC iya, lagi aku kan gitu. Feby dari dulu juga ini enggak? Udah tahu belum dari kecil gimana?
1: Oh, kalau aku kemarin tuh pas kelihatan basicnya aku suka ngobrol tuh pas SMA, Kak. Jadi aku tuh SMA ikut ekskul Sanggar Seni. Jadi di situ pada saat itu aku tuh kayak ditengahin sama guru gitu loh kak. Jadi kayak misal ada acara aku nyanyi gitu, aku memberanikan diri gitu kan. Jadi kalau misalkan aku udah 1-2 kali acara ketagihan gitu, ketagihan jadi jadinya. Iya ketagihan, wah seru nih gitu. Seru nih kayaknya ketemu banyak orang tuh, ternyata banyak experience orang, denger-dengerin orang
0: bener,
1: gitu kan
0: bener.
1: Jadi seru, jadi aku kayak ketagihan sampai sekarang aku jadi suka ngobrol, suka denger orang.
0: Makanya kalau misalkan kita sekolah nih sahabat suara ya, suka dibilang teman-teman kita atau gurunya nyenyes budaya, itu jangan insecure ya.
1: Betul banget kak.
0: Karena kalau orang Palembang bilang nyenyes kan sama aja kayak cerewet gitu ya. Jadi kalau kita cerewet itu sebenarnya kalau obrolan kita itu ya mungkin kalau anak sekolah ngomongnya masih sembarangan ya. Maksudnya sembarangan tuh asal ceplos-ceplos yang kayak apa yang Dian lagi apa yang dia obrolin mungkin belum tahu nih maknanya
1: berdampak
0: apa
1: enggak.
0: Ya, atau enggak gitu. Tapi ya makanya kenapa kita jadinya, karena punya basic suka ngobrol gitu, makanya kenapa jadinya dibilang nyenyes, cerewet ya, karena kita belum diarahin aja.
1: Iya.
0: Nah jadi kalau makin gede kan kita udah tahu nih, oh kayaknya kayak Feby tadi nyadarin kan, wah aku ternyata
1: suka ngomong, suka interaksi.
0: Awalnya kan pertama ya mungkin karena di lingkup kecil gitu ya Feby,
1: iya,
0: awalnya
1: betul, kak, betul.
0: Tapi tiba-tiba ngerasa dia nyaman, kayak oh seru ya ketemu orang baru, ternyata banyak juga hal baru yang kita tahu.
1: Aku nggak tahu sebelumnya jadi tahu.
0: Iya kayak misalkan nih suatu hari nanti kan misalkan Feby ngobrol kan lagi talk show sama orang dokter kan, nah kita sebagai yang bukan dokter kan otomatis
1: jadi tahu,
0: kan, jadi tahu
1: iya,
0: kan.
1: Sebentar, kak.
0: Oh gitu ya kalau dari sudut pandang dokter gitu, hal-hal yang sebenarnya kalau kita konsul suka bayar gitu.
1: Jadi cuma ngobrol
0: nah, jadi kalau ketemu dokter kayak gratis nih, konsul gratis sih. Kayak kemarin aku sempat
1: bener banget,
0: sempat
1: kak.
0: Juga kemarin talk show sama dokter gitu. Kamu apa cita-citanya Cica kalau kamu sendiri?
2: Pengen jadi ini ATC.
0: Apa tuh jelasin?
2: Pengatur lalu lintas di udara.
0: Oh jadi kamu berdiri di awan gitu ya kayak Kan gimana? Kan kalau kan kalau kalau kita polantas di sini kan dia kadang polisi kan kadang berdiri di dekat lampu merah terus ngatur jalan gitu kan, ngebantu gitu kayak ngarahin biar tertib semua. Kamu pengen pengen wah, lalu lintas udara tuh gimana? Kamu berdiri di atas awan gitu sesuai jalurnya gini gini ya, agak kiri dikit enggak ya? Enggak ada dari monitor ya. Oh kamu pengen gitu, buka setahu aku ya itu tanggung jawabnya besar sekali sih, karena kita mengatur lalu lintas, karena di udara kan yang kita tahu kan memang tidak apa ya namanya, apa sulit dijangkau lah namanya, tidak sembarangan loh orang yang bisa mengerti, makanya kamu ngambil SMK penerbangan itu ya, jadi pengen pengen kayak gitu.
2: Iya pengen.
0: Tapi itu resikonya gede loh, tanggung jawabnya besar sekali, kamu nggak apa-apa gitu. Karena kebanyakan orang ada ketakutan sendiri gitu lah ya, Fefe.
1: Iya betul,
0: kadang
1: Kak.
0: Kita ngerasa kayak, aduh tanggung jawabnya gede, apalagi kan mungkin untuk kamu yang masih remaja kayak gini Cica, pasti ada lah berita-berita soal yang gak enak lah tentang kejadian-kejadian yang ada di perlintasan mungkin di udara, entah itu pesawat segala macem. Itu kan juga kaitannya dengan yang pekerjaan yang kamu pengen tadi gitu. Enggak takut gitu.
2: Enggak, Kak.
0: Malah ngerasa tertantang gitu ya.
2: Iya. Jadi tertantang jadi kayak cobalah ini kayak.
0: Oh, ya. Gitu. Terus gimana tuh caranya biar kita bisa dapat pekerjaan itu? Kamu kan SMK penerbangan. Terus nanti bakal ada pendidikan lanjut lagi enggak itu?
2: Paling agak apa kayak kuliah dulu atau ada pelatihannya tersendiri
0: nah
2: terus
0: itu.
2: Baru ini.
0: Oke, berarti memang harus nyari ini ya, link-linknya channel-channel apa namanya relasinya juga yang biar kita tahu nih ada lowongan atau enggak untuk itu. Tapi sulit loh itu belajarnya karena harus teliti. Kamu harus teliti, Senin sama Selasa tuh enggak upacara ya. Harus teliti kamu. Oke, memang ini ya terkadangnya cita-cita orang ya bebas sih, orang punya cita-cita setinggi-tingginya ya. Mana dia lebih tinggi lagi dari kita. Udah sampai lintasan udara loh. Kamu kebayang enggak sih Feb misalkan ya? Satu kantor sama Cica gitu kan. Karena kan Feb juga kan diurusan bahasa Inggris kan di satu. Ya langsung yes. Bahasa Inggris. Langsung
2: Inggris
0: yes.
2: Habis. London, Kak.
0: Oh, dia habis ke London ya?
2: London maksud ini kan Palembang.
1: Palembang ini kan akrab disebut London sekarang, Kak.
0: Oh iya, kenapa? Iya. Kok enggak tahu kenapa tuh?
1: Karena jembatan Ampere tuh mirip mirip London. Wah. Jadi orang-orang lagi sibuk bikin tren di Ampere sekarang.
0: Oh ya, apalagi ada CFD kan. Jadi enak tuh bisa jalan kaki tuh.
1: Betul.
0: Ketahuan kalian foto di Ampere.
1: Cica udah duluan, Kak. Pertama semangat.
0: Oh gitu, jadi kayak apa ya, kalau misalnya sekantor nih balik lagi. Lucu kali ya, maksudnya tuh bukan lucu ya, kayak hal yang mungkin Cica udah tujuannya kesana gitu Feb. Kalau kita nih misalkan kesana, anggaplah Febi di bagian office-nya nih ya, ketemu Cica. Aku di bagian, aku milih yang pramugari, aku pramugari. langsung milih. Aku pramugari deh. Kita kebayang gak sih untuk suatu hal yang sebenarnya jauh nih dari kehidupan kita. Kecuali Cica, kamu punya keluarga yang dekat dengan memang dunia penerbangan kayak gitu gak? Kayak mungkin punya keluarga yang pilot atau pramugari atau yang memang kerjanya di salah satu maskapai yang memang dekat dengan apa penerbangan kayak gitu. Punya enggak?
2: Kalau pilot itu tidak, Kak, tapi kalau di bandaranya ada.
0: Ada kan? Oh, berarti dia ada. Kalau kayak aku ngebayangin bisa kerja di apa ya kayak dunia penerbangan kayak gitu kan jauh banget ya dari aku kayak enggak punya keluarga yang memang kerja di sana, terus ya jauh lah dari jangkauan, tiba-tiba kita jadi pramugari misalnya gitu kan. Ya aku deket sih, memang suka sih naik pesawat, cuma gak tahu bagian dalamnya, yang kita sebagai penumpang doang. Duduk di apa namanya, jendela darurat aja aku takut. Ya kan gak boleh cewek sebenarnya, tapi kan kayak di belakangnya gitu kan kelihatan banget. Kalau duduk di deket jendela darurat itu aja deg-degan loh sebenarnya. Walaupun ya amit-amit ya, kita gak mikirin kejadian jeleknya. Iya, tapi kan deg-degan gitu. Gimana tuh Beb kalau ngerasa kayak jadi ini kadang suatu hal yang jauh dari kehidupan kita, tiba-tiba kita di deket situ.
1: Kayaknya tuh aku belum kepikiran ya sih kayaknya, karena emang nggak ada bentuk saat ini tuh belum ada. Kalau aku tuh belum ada buat jadi pramugari kah atau apalagi yang beresiko kayak kita tuh belum ada kan.
0: Ada yang boleh
1: hebat sih, kamu Cica. Cica
0: udah, keren apa, mentalnya udah yes. Dari sekarang kayak ayo gas aja gitu ya. Walaupun mungkin ya nggak mungkin dong kalau nggak ngeliat berita-berita yang nggak enak kan pasti ada lah. Orang kita aja sebagai penumpang kadang takut Pepe.
1: Iya kok betul banget.
0: Oh, makanya.
1: Keren banget ini.
0: Oke oke. Ini termasuk ikut Miss Beauty Sumsel ini hal yang baru nggak?
2: Kalau dari Cica sebelumnya pernah ikut Bujang Gadis. Jadi
0: Bujang Gadis apa?
2: Ikatan Duta Pelajar.
0: Oh kamu yang pelajar ya terus.
2: Jadi pas ikut ini nih kayak pengen nyoba yang baru lagi itu kayak kemarin sudah ikut lagi.
0: Oh ketagihan ini apa agent ya. Oh sama kayak Feby tadi bilang dia ketagihan kayaknya ngobrol dan ketemu sama orang banyak. Bisa tuh kamu jadi penyiar bisa.
1: Iya betul.
0: Jadi presenter bisa. Oh berarti emang apa ya karena udah tahu pengalaman sebelumnya sih saya.
2: Iya terus juga kan pas itu ada yang bilang kayak kau kan dari SMK penerbangan, jalan kau tuh kayak bukan di pageant-pageant, tapi kau tuh ke bandara lah, apa kemana kayak tenang.
0: Iya, aku omongnya aku jalan ke bandara apa?
2: Jadi tenang, tapi kayak Cica tuh pengen bukti kalau dari SMK penerbangan tuh tidak cuman tertuju ke penerbangan B, tapi ke pageant-pageant.
0: Iya, nggak apa-apa kok, nggak usah mikirin omongan orang kayak gitu Cica, karena jujur ya aku sendiri nih sahabat suara, sebenarnya aku kuliah malah pertanian. Aku kuliah pertanian yang dimana mungkin orang ngerasa kan jauh banget dengan dunia entertain kayak gini kan. Apalagi kan sudah di depan layar walaupun siaran memang wajah tidak terlihat. Tapi kan aku juga nge-MC, aku juga host gitu. Jadi kayak gak usah pikirin lah omongan orang yang kayak gak sejalan. Mungkin kalau Feby kan lebih deket ya karena dia bahasa Inggris lebih general gitu loh. Jadi bisa kemana-mana. Tapi gak usah dipikirin, gak apa-apa. Orang punya bakat tuh beda-beda.
1: Iya,
0: kamu Beb, gimana nih dengan Miss Beauty ini? Emang udah ngincer dari dulu kah atau memang kayak ini kayak kita tadi ngebayangin, oh ini sesuatu yang baru lagi nih?
1: Kalau aku tuh emang dari dulu tuh pengen apa ya, suka Kak, suka gitu. Jadi misalkan
0: ikut kompetisi.
1: Iya, kalau misalkan aku menang, aku proof gitu dengan diri aku sendiri. Tapi kalau enggak menang, ya udah aku belajar lagi gitu Kak. Dari TK aku sering ikut fashion show, emang disupport sama mama.
0: Oh, berarti udah deket ini dengan dunia-dunia kayak gini.
1: Dari TK di kalau fashion show walaupun enggak menang nih Kak ya, walaupun enggak menang, esoknya ikut lagi gitu.
0: Itu bener loh, orang tua ngarahin kayak gitu sebenarnya bener karena bukan karena kompetisinya harus berambisi anaknya menang. Harus menang,
1: iya,
0: tapi
1: betul,
0: lebih
1: Kak.
0: Ke kayak anaknya harus berani dulu deh tampil.
1: Percaya diri dulu gitu. Betul Kak.
0: Nah, kalau Miss Beauty ini nih, ini kapan nih? Emang grand finalnya kapan?
1: Grand finalnya nih buat teman-teman tanggal 29 ini.
0: Oh, minggu depan dong.
1: Minggu depan.
0: Udah deket banget ya. Berarti akan ada kegiatan karantina?
1: Betul.
0: Oh, gitu. Terus kalau mau support kalian gimana?
2: Kasih tahu
0: dong. Ngocok kasih tahu dong, sahabat suara mau tahu. Ayo lo, kalau misalkan sahabat suara masih
1: kita ikut voting.
0: Iya, kalau mau ngevote gimana sahabat suara nih pengen nih ngevote.
1: Jadi nanti tuh kita tuh votingnya tuh dari link web ya Cica ya. Jadi kalau mau voting aku namanya Febri Anggi Safitri, nomor finalisnya nomor 03. Dan kamu?
2: Kalau Cica itu nomor 18.
0: Nomor 18. Cica nomor 18. Ya namanya apa? Nomor 18.
2: Namanya Anggun Intan Cica.
0: Cica nanti dia nyari Cica enggak ada. 18 sama 03 berarti ya. Jadi sahabat suara ya. Jadi untuk yang mau support mereka, ngasih vote juga ke mereka nih gampang banget, tinggal buka aja missbeautysumsel.com. Di sana juga nanti pilih aja untuk titik 3 yang di atas untuk tutorialnya seperti apa. Boleh dipilih paketan vote-nya seperti apa juga, ada yang berapa suara gitu kan mau ngevote Cica misalkan atau mau ngepot Pebi juga bisa gitu loh. Terus tinggal ditransfer aja di rekening yang tertera. Benar. Di screenshot terus
1: dan
0: di input ya, di input bukti transfernya. Nanti kalau udah divalidasi ya baru bisa masuk untuk vote-vote-nya gitu. Hafal aku kan?
1: Jadi buat teman-teman tuh khususnya masyarakat Palembang boleh. Tuh ayo vote sebanyak banyaknya. Bener pilih, banget ya. Kak.
0: Untuk yang teman kuliah, teman keluarga gitu, teman sekolah gitu kan, guru, dosen, silakan vote untuk masyarakat iya. Kota Palembang juga silakan vote ya. Oke.
1: Okay.
0: Gimana? Enak gak siaran?
1: Ketagihan Cica.
0: Cica ketagihan. Nah, kamu sekolah dulu ya kamu ya. Nanti kita ketemu di udara. Ya karena ini kan on air. On air kan udara.
1: Iya.
0: Nah, halo ya, ayo lo, ayo lo. Aduh. Aduh, aduh. R R apa R?
2: R. Ya. Apa ya R?
0: No. Padahal tadi udah dijelasin R itu udara.
1: Masih nanya lagi. Aduh. Masih kebayang ini Kak Selasa upacara, upacara tadi.
0: Oh, enggak udah. Upacara lah besok ya apel ya. Seru. Ya udah, pokoknya thank you buat Cica, buat Feby juga sukses selalu. Ya, semoga lancar ya, kegiatannya ini.
1: Iya, amin amin.
0: Siapa tahu nanti kan rezekinya bisa ketemu di luar kita ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau belum ada MC boleh hubungin aku ya.
1: Oke.
0: Okay. Langsung jualan sendiri ya.
2: Promosi.
0: Promosi. Makanya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama dua temen dari mereka. Ada siapa nih?
1: Ada Kak Feby dan Tania.
0: Aduh, namanya sama lagi. Feby semua ya. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol dengan dua finalis dari Miss Beauty Sumsel selanjutnya. Jadi untuk sahabat suara ya, jangan kemana-mana ya, kita bakal lanjut lagi. Makanya tetap di nongkrong bareng.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara Palembang, suara warga Indonesia. Masih dengerin dia Nadira di Nongkrong Bareng. Kalau tadi kita habis ngobrol dengan Feby dan juga Cica, sekarang juga Dian ditemenin sama dua finalis selanjutnya dari Miss Beauty Sumsel, yang hari ini kesempatannya itu nemenin Dian siaran, bukan apa talk show ya. Ya kita kenalan dulu deh, halo satu-satu boleh.
1: Halo semuanya, nama aku Feby Lestari. Mm-hmm. Panggilannya bisa Feby, bisa Bibi juga.
0: Bibi?
1: Iya.
0: Lucu banget, Mbak. Oke.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Tania Rizky Aisyah dengan nomor urut 15. Bisa dipanggil Tania.
0: Tania, udah aku nomor urut deh sebulan dulu. Siaran gitu, Tania. Dan kayak talk show lah kita ya. Santai aja di sini. Jadi pengen tahu dulu aktivitas hari-harinya apa nih, Feby?
1: Oh, kalau Feby sendiri itu sedang berkuliah sih, Kak. Di
0: dimana?
1: UNSRI.
0: Jurusan apa?
1: Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.
0: Oh, Bahasa Inggris juga sama kayak ini ya.
1: Iya,
0: Feby satunya. Feby gal.
1: Tapi dia Febri, ini Feby.
0: Iya, dia panggilannya juga Feby.
1: Iya, makanya gitu. Panggil Bibi aja, gak apa-apa.
0: Panggil Bibi aja ya, oke. Oke, berarti semester?
1: Semester 6, Kak.
0: Semester 6?
1: Iya.
0: Oh, kamu udah lagi sibuk-sibuknya sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Lagi magang gak sih? Lagi ini ya kalau
1: PPL.
0: PPL ya kalau FKIP ya.
1: Tapi kalau kami PPL-nya di semester depan sih, Kak.
0: Oh, iya. Oh, deket-deket tamat ya sekalian skripsi ya,
1: iya,
0: biasanya ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau Tania?
2: Kalau sekarang Tania lagi sibuk dengan sekolah sih, Kak. Soalnya mau lulus, masih pelajar.
0: Kelas berapa kamu?
2: Ini masih kelas 9.
0: Oh, kamu SMP?
2: Iya.
0: Ya ampun, Tania. Aku pikir kamu kayak seumuran aku gitu loh. Apa aku yang kemudaan ya? Pengen banget yang kemuda. Kamu sekolah di mana, Tania?
2: Aku sekarang sedang bersekolah di SMP IT Izzatuna Putri.
0: Sorry, apa?
2: SMP IT Izzatuna Putri. Izzatuna.
0: Izzatuna. Di mana tuh?
2: Ada di Talang Buru.
0: Oh, berarti enggak jauh-jauh dari sekolahnya Cica juga ya.
1: Jauh, Kak. Itu
0: sorry, Talang Buru. Talang Buru dekat rumahku. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku suka bingung ya. Oh iya, tahu. Masuk yang Oke. Gak usah diomongin ya, udah tahu, cari sendiri aja ya. Dia masih SMP ya, sahabat suara. Dia hebat loh, sekarang udah jadi finalis ya. Tapi gimana kamu, Tania? Kan kalau apa namanya masih SMP, kalau kita dulu ya, Feby pasti kalau SMP kan lebih mikirin kayak les, main,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, eskul.
0: Belum mikirin kayak gini, ikutan ajang-ajang ini. Agak kaget nggak?
2: Sebenarnya Kak Tania tuh ada les juga di luar. Nah, cuman karena Tania pengen ikut ajang-ajang pageant biar mungkin bisa lebih terkenal, bisa menyalurkan bakat Tania. Jadi Tania tertarik ikut Miss Beauty ini, tapi juga Tania seimbangi dengan jadwal Tania belajar.
0: Biar enggak ganggu sekolah juga kan.
2: Iya.
0: Berarti dibantu sama orang tua juga kan. Orang tua support.
2: Support, alhamdulillah.
0: Lagi denger enggak?
2: Kayaknya iya.
0: Siapa coba? Siapa yang lagi denger?
2: Kayaknya Umi.
0: Umi lagi denger.
2: Iya, Umi lagi denger.
0: Iya, enggak apa-apa kan kalau support dari apa ya, lingkungan sekitar tuh penting banget, apalagi
2: iya,
0: orang
2: betul.
0: Tua kan.
2: Mm-hmm.
0: Kamu sini kamu ngerantau atau memang asli Palembang?
1: Emang asli Palembang, Kak.
0: Asli Palembang,
1: iya.
0: Ya? Oh iya, kirain ngerantau kan kayak kemarin. Enggak. Kan kita ngobrol sama Salsa kan ngerantau,
1: iya.
0: Gitu kan. Oke, berarti kamu lulusan sekolah?
1: Sekolah waktu SMA MAN 3, Kak.
0: Oh, MAN 3 di sini ya, dekat.
1: Iya, di Pak Jo.
0: Gak apa-apa. Jadi kayak kalau kita sekolah dulu, balik lagi ke kayak Tania ya, sekolah dulu SMP kan pasti belum kepikiran lah biar kita untuk mikirin kayak
1: betul.
0: Apa ya gitu.
1: Masih bocah banget kita.
0: Tapi kamu enggak ini kan, enggak ngerasa keganggu atau tak malah suka?
2: Suka banget.
0: Berarti dari kecil sering ikut yang kayak gini ya?
2: Enggak sih, Kak, ini tuh baru first time. Tapi dari kecil tuh emang suka ikut kayak show-show gitu.
0: Iya, ya, itu maksudnya.
2: Catwalk, iya.
0: Oh, berarti support
1: this
0: orang tua sih.
1: This is my passion.
0: Iya, this is my passion. Berarti memang karena dari kecil mungkin udah diarahin sama orang tua kan. Terus juga apa ya, diarahin juga hal yang positif gitu kan. Dan dia juga suka, syukurnya kan. Ada orang kan juga apa ya, diarahin juga hal yang positif gitu kan. Dan dia juga suka.

0: aku SMP aku lebih sering bepanas tan. Karena SMP dulu ngapain Bi? Kalau kamu sering ngapain? Lebih sering ngapain?
1: Kalau dulu SMP-nya ya sibuk sekolah aja sih,
0: sekolah
1: Kak.
0: Dong, kan?
1: Kebetulan kan rumah Feby itu di KM12 kan, sedangkan waktu SMP-nya itu ada di MTS 1 Pahlawan. Jadi pulang sekolah tuh naik Transmusi, yang mana kayak kalau naik Transmusi harus rebutan. Iya, jalan kan dari sekolah ke halte jauh.
0: Iya jadi, sih lumayan.
1: Iya, panas-panasan.
2: Sekolah kalto jauh enggak deket.
1: Jauh loh lumayan.
0: Oh iya ya.
1: Bawa tas berat-berat itu lumayan.
0: Ya sih apalagi iya ya kalau kamu sekolah langsung di kota ya. Maksudnya tuh padahal kan sekolah ada yang deket-deket kan kayak iya. SMP 11 kan deket segala macam kan.
1: Iya ya. Oh tahu Kakak ya?
0: Tahu lah. KM Pride.
1: Oh.
0: Tahu dong, tahu. Jadi apa namanya kalau ngelihat tadi ya ya Bi ya. Iya, jadi kita tuh kayak dia hebat loh, iya, dari kecil iya, udah betul. Mau gitu loh. Karena kalau aku seumuran Tania mungkin aku masih mikir kayak mau belajar motor dulu. Karena aku bisa bawa motor diajarin dari SMP. Tapi diajarin doang. SMP. Tapi bawa motor enggak boleh, masih di bawah umur ya namanya.
1: Iya.
0: Kita punya kakak kan kayak gemes aja ngeliat adik coba belajar gitu kan.
1: Iya.
0: Sering kayak gitu kan. Kamu berapa saudara Tania?
3: Tania 3 saudara.
0: Anak ke?
3: Anak ke pertama.
0: Anak pertama. Lucu. Aku salpo karena di SMP. Kamu anak pertama, punya adik-adik berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Punya.
0: Lucu banget. Ya ampun. Tapi ini kan memang masih dalam rangkaian kegiatan Miss Beauty ya.
3: Iya, prakarantina.
0: Heeh. Jadi kalau kita berbagi pengalaman deh. Kalau aku jujur nih, kalau misalkan lagi mengikuti suatu kompetisi ya, terkadang ada beberapa hal yang membuat tertarik, yang bikin kita tuh jadi kayaknya pengen lagi deh ikutan kayak gini.
3: Iya.
0: Tapi ada juga hal yang kayak ngebuat kapok gitu kan.
3: Iya.
0: Nah, untuk Bibi nanti deh, Bibi kayaknya POV Bibi sama aku sama nih ya, karena kita udah sama-sama gede gitu. Iya. Dari Tania ngerasa gak sih ada ketertarikan tapi kayak ngerasa capek juga gitu?
3: Ikut Miss Beauty ini.
0: Bukan Miss Beauty-nya, lebih ke kayak bukan Miss Beauty yang lebih ke kayak kegiatan baru yang mungkin kayak ini kan first time juga. Dan juga ini kan dunia pageant. Mungkin dari Tania kan emang suka, tapi ada enggak ngerasa ada capeknya gitu? Kayak capeknya kayak ke mental ya. Kita tuh kayak ngerasa ketemu orang baru, belum lagi kita enggak deket gitu kan. Gimana tuh?
3: Sometimes tuh Tania emang pernah Kak ngerasa capek mungkin ya, misalnya kayak disuruh mempersiapkan barang. Tania tuh mungkin ada beberapa barang yang enggak Tania punya, jadi harus cari kesana kesini kan sama orang tua. Cuman karena dari support orang terdekat tuh jadinya enggak kerasa capek gitu loh Kak. Juga dibantu-bantu sama lingkungan sekitar. Tania juga tipikal orangnya tuh mudah berbaur. Jadi pas baru pertama kali kenal Kak Feby aja itu udah langsung kayak deket
0: akrab
3: banget gitu.
0: Akrab, akrab banget. Iya. Karena kamu anak pertama, kamu enggak punya kakak. Jadi kamu ngerasa punya kakak banyak di sini.
3: Iya.
0: Benar kan?
3: Kakak-kakak di sini tuh pada-pada baik banget. Walaupun Tania paling kecil, Tania tuh kayak disupport gitu loh. Walaupun
0: karena
3: Tania
0: kamu kecil harus disupport ya. Benar kan? Kalau kita tuh ngerasa apa ya? Kayak Tania tuh apa kayak adik kecil yang memang dia baru masih panjang perjalanannya ya. Kayak Bibi kan udah kelihatan banget Bibi, kayaknya Bibi berpengalaman.
1: Oh iya. Kelihatan banyak.
0: Kelihatan banget Bibi kelihatan dari matanya udah bisa membaca orang soalnya. Dia selain baca orang, baca tarot juga ya. Kok tiba-tiba ramalan. Oh berarti memang bersyukurnya sih dari keluarga sih.
3: Iya.
0: Karena kalau kita enggak disupport kan ada memang di mana kan keluarga yang nggak mau ribet ya gini, maksudnya bukan nggak support tapi lebih ke kayak anaknya masih sekolah gitu loh,
1: iya,
0: kayak gitu kayak
1: fokus aja sekolah
0: apalagi SMP, tapi jarang banget untuk keluarga yang memang support kita tuh kegiatan tuh apapun gitu ya, disupport apalagi masih panjang perjalanannya. Tapi kamu siap-siap aja ya Tania, karena kamu masih panjang perjalanannya. Nanti silakan pengalaman kamu sendirilah membentuk diri kamu nanti. Pokoknya cari yang positif aja. Ini dengerin nih kakak-kakak lagi nasehatin nih. Tante-tante.
3: Tante.
0: Bukan kakak-kakak lagi, Bi. Bibi kayak itu enggak sih? Ini pertama kali? Atau sebelumnya
1: ikut pageant ini pertama kali sih Kak.
0: Kok bisa kepikiran Bi awalnya Bi?
1: Sebenarnya ini out of my comfort zone ya.
0: Nah.
1: Jadi

0: kayak ini fun fact ya kak, cerita dulu sedikit. Dulu waktu TK itu pernah ada lomba busana muslim tuh. Tuh orang tua udah nyiapin kayak baju baru, tas baru, sepatu baru. Tapi pas di atas panggung nangis mau turun. Iya karena ngeliat orang rame. Aduh takut banget kan nangis. Tapi gak tahu pas waktu mulai besar ya kayak udah kenal orang banyak. Dan juga Feby itu termasuk yang cepet juga interaksi sama orang lain. Jadi pernah kepikiran ikut duta-duta kayak gitu kan. Cuman masih ragu, masih takut gitu. Ah, kayaknya nanti ganggu sekolah, nah gitu.
1: Iya kan, iya. Karena kita udah nyaman dengan kegiatan sehari-hari,
0: iya,
1: kan kayak
0: betul.
1: Sekolah, main, les palingan atau ekskul gitu. Ini tiba-tiba kayak aduh takut tau, apalagi kepikiran anak kecil tuh menang atau kalah.
0: Iya,
1: ya. Kamu kepikiran enggak Tania? Menang kalah ya?
2: Kepikiran sih, soalnya kan Tania paling kecil ya. Kalau misalnya kita kan di sini kan bersaingnya kan secara sehat ya kak.
1: Iya, benar.
2: Jadi kalau bersaing sama kakak-kakak dewasa tuh mungkin mereka tuh udah lebih ngerti, lebih kayak ya udah lebih profesional gitulah. Tania kan masih mungil-mungil gitu. Jadi takut aja gitu.
1: Tapi Tania udah nyiapin mental enggak kalau memang bukan rezekinya gitu?
2: Siap, pasti siap banget.
1: Nah, gitu enggak apa-apa karena memang kita tuh untuk suatu kompetisi harus menyiapkan mental untuk kemungkinan terburuknya gitu. Jadi enggak usah mikirin. Emang kita harus sih
0: optimis,
1: harus ambisi juga kayak aku harus juara nih walaupun kakak-kakak ini lebih tua dari aku gitu kan. Tapi ya gitu lagi, balik lagi bener kata Tania tadi, mindsetnya kita bersaing sehat.
2: Iya, yang penting kan udah berani kan.
1: Nah gitu buat kamu, tapi kalau semeren dia harus harus dikejar ya, bener kan? Bener kan Wi? Iya kan Wi, kita kan pasti apalagi untuk yang udah apa namanya ya udah cukup dewasa tuh pasti ada tujuan ya kan Bi, kita kan kalau mengikuti sesuatu kan pasti kepikirannya ya walaupun bukan yang ngincer menang-menang yang gimana itu kan rezeki balik lagi, tapi berusaha sampai limit tuh harus gitu,
0: harus sampai mentok.
1: Aduh ya udah sahabat suara, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama mereka berdua ya, sambil aku mau tahu ini Tania kamu PR paling susah apa. Tiba-tiba ngobrol off air ya. Ya udah pokoknya tetap di nongkrong bareng.
3: Kamu sedang mendengarkan Gak Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara masih dengerin suaranya Diana Dira di nongkrong bareng dan juga ditemenin sama teman-teman Dian yang seumuran. Ada Tania dan juga ada Feby Bibi ya, panggilnya Bibi. Ya kalau tadi kita ngebahas soal gimana sih kalau kita posisinya masih muda nih tapi udah punya kegiatan banyak dan juga dengan support orang tua juga yang luar biasa ya, lebih ke lingkungan terdekat lah intinya ya. Tapi kalau ngomongin soal kompetisi nih ya, kompetisi itu identik dengan ketemu orang baru gitu.
1: Iya.
0: Ketemu orang baru yang dimana kita gak tahu karakter orang itu cocok atau adaptasi, enggak, adaptasinya tuh seperti apa. Bibi, kan kalau misalnya kita ketemu nih, kayak baru hari ini kan kita baru ketemu ya. Kalau menurut Bibi, apa sih poinnya kalau misalkan kita ketemu orang baru yang harus kita perhatiin terlebih dahulu, itu kontrolnya ada di kita atau di orang itu? Pertanyaan juri ya, kue.
1: Kalau misalnya Feby sendiri tuh ya kak, biasanya kayak bisa lihat orang dari mukanya gitu, kayak oh jutek gitu, kayak oh dia nih friendly. Terus dari cara how the way she or he speak, kayak bisa kelihatan kok dia tuh sebenarnya orangnya tipe yang mau diajak ngobrol atau yang sedikit banget ngobrolnya. Jadi kalau Feby sendiri tuh bisa nyesuain, nyeimbangin lawan bicara sih. Kalau misalnya nih dia, Feby ajukan satu kali pertanyaan gitu kan, terus dia jawab kayak cuman gitu doang,
0: gak tertarik berarti.
1: Iya berarti, aduh gak asik nih orang gitu kan. Tapi kalau misalnya dari satu pertanyaan itu dia juga nanya balik atau gimana, bisa manjang, berarti emang ya seru aja
0: iya sih. Mungkin gak asiknya tuh lebih ke kayak orang itu lagi gak bisa diajak bicara aja. Mungkin energinya lagi mungkin gak nyampe ya. Kalau gak asik kan kita juga kadang gak asik bagi orang kan gitu.
1: Iya,
0: kan
1: bener.
0: Oke, kalau gitu kan karena Feby bisa membaca kita kan Tania, coba aku tanya dulu, gimana aku?
1: Kayaknya kalau dilihat dari kakak, orangnya ya enak sih diajak ngobrol.
0: Oh iya dong,
1: nyambung aja.
0: Oh iyalah. Tapi tanya sama mereka berdua, tadi aku judes pasti. Kalau baru ngelihat aku pertama kali, Pasti kelihatannya
1: ya
0: segan orang. Bukan ini ya, takut
1: gitu, side eyes.
0: Lihat budak kecil. Dan memang sih terkadang kita tuh kadang memang benar kak, kalau orang ada bilang jangan judge orang dari luarnya.
1: Iya.
0: Tapi mau gimana pun terkadang ada orang yang memang looknya sudah terlihat seperti itu, walaupun kita nggak tahu aslinya dia gimana kan. Aku jujur aja, aku kalau orang lihat aku pertama kali judes muka aku,
1: sama,
0: segan.
1: Sama.
0: Segan kan pasti orang, tapi ya pas ngobrol nambah marah aku, emosi. Emosian aku ngapo.
1: Oh, emosi. Aduh, kita salah. Aduh, enggak.
0: Tapi seru loh. Karena ketemu orang baru itu kayak tadi sempat ngobrol sama Feby juga ya sebelumnya. Kalau kita ketemu orang baru tuh ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari orang itu ya. Contohnya kita tahu dia gimana orangnya. Terus juga ada pembahasan yang mungkin sebelumnya kita belum tahu, tiba-tiba tahu ya. Kayak sekarang jujur aja aku ketemu Tania agak kaget ya, karena dia masih SMP.
1: Iya.
0: Dan kagetnya itu bukan karena dia masih kecil, tapi lebih ke kayak dia pede loh seumur segini untuk ikutin kompetisi yang bukan seumuran dia loh.
1: Iya betul.
0: Dia kan kita kan kadang ada ciut duluan ya kan Bi. Iya. Kayak enggak usah jauh-jauh deh, sekelas aja sama teman-teman yang seumuran. Lagi ujian misalnya, lagi UAS, ada kan rasa kompetitif kita tuh kayak walaupun seumuran gitu kan. Bahkan kita suka segan kalau sekelas sama kakak tingkat yang ngulang.
1: Oh iya
0: ya kan? Iya, betul, kelas betul. Nih. Oh iya kak, lagi ngulang ya gitu ya. Kita tuh segan kayak kayak
1: beda.
0: Iya besar nilai aku ya dari kau, nggak mungkin kan kayak gitu. Tapi Tania termasuk berani loh.
1: Iya.
0: Tania kak boleh tahu nggak cita-citanya apa?
2: Cita-cita Tania mau jadi MUA.
0: MUA, kok simpel sekali ya. Pikir aku kamu sama kayak si Cica tadi, tinggi banget cita-cita, ngatur lalu lintas udara.
2: Awalnya tuh Tania tuh pengen dokter kak, cuman setelah
0: kenapa?
2: Tania teliti lagi diri Tania ini bukan tipikal orang yang benar-benar belajar. Biasanya kan kalau mau jadi dokter kan kayak
0: dia
2: belajar biologi banget gitu kan IPA. Tania tuh lebih ke praktek daripada belajar gitu.
0: Iya sih. Jadi dia Tania, dia hebat. Satu lagi nih hebatan aja, dia. Iya. Dia udah mengenali diri dia iya dari lagi kita dulu SMP. Apa aduh, masih diarahin? Kau jadi gak guru ya? Kau jadi guru.
2: Iya betul.
0: Kau jadi ini. Bahkan mungkin Bibi baru ngenalin tertarik dengan bahasa Inggris umur berapa?
1: Kalau bahasa Inggris sih udah dari kecil sih.
0: Nah kan udah ada bidang yang dikuasai dari iya, kecil kan. Berarti udah mengenali, tapi otomatis ada ini kan plan lain lah. Dulu iya, apa iya sebelumnya?
1: Sebenarnya masih ada hubungnya sama bahasa Inggris, itu pengen jadi pramugari sih kalau dulu.
0: Nah kan bener kan, maksudnya iya tuh ya bahasa Inggris tuh memang salah satu basic skill ya, basic mm-hmm skill kita yang memang di zaman sekarang itu udah jadi bahasa iya global yang kita iya at least yang bahasa Inggris pasif lah kita tahu. Iya, jangan sampai buta-buta iya banget gitu iya kan, kayak banget conversation sehari-hari aja orang iya aja bule nggak pakai grammar yang bener.
1: Iya, iya kan? Asal ngomong aja.
0: Asal ngomong aja, yang penting artinya ngerti lah orang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Nah tapi apa namanya yang berkaitan dengan kita yang dari kecil udah tahu minat kita kemana tuh lebih bagus sebenarnya ngenalin.
1: Iya.
0: Dulu SMP apa? Kepikiran apa? Dokter masih?
1: Enggak. Febi enggak pernah kepikiran jadi dokter apa-apa karena takut darah.
0: Dia takut darah.
1: Kalau random sih pengen jadi pramugari, pengen jadi guru juga, sama pengen jadi kasir.
0: Kasir maksudnya owner ya, iya, bukan pekerja jadi kasir, iya, tapi dia kayaknya kepikiran jadi owner karena dia yang
1: CEO
0: pegang CEO ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi ownernya, jadi dia yang pegang kendali di kasir. Agak kaget sih jadi kasir. Ada nih kebetulan lowongan. Tiba-tiba jadi kasir beneran. Kalau Tania memang udah ngenalin kayak dari kecil kayaknya aku orangnya enggak bisa diem ya, lebih ke prakteknya gitu.
2: Iya. Tania udah kayak ngatur jalan Tania nanti kedepannya mau gimana.
0: Wow, keren sih.
2: Rencananya Tania itu kan tahun ini kak mau masuk SMA. Tania mau masuk SMK aja biar cepet magangnya, biar cepet kerjanya. Tania mau ngambil jurusan tata rias.
0: Ya, boleh.
2: Terus atau abis SMK Tania pengen sekolah makeup Indonesia ya, di Jakarta.
0: Iya. Yes. Wih, tapi nggak apa-apa, dia bagus udah tahu arahnya kemana ya.
1: Betul.
0: Berarti kamu ya kita doain aja ya. Siapa tahu jadi MUA yang gede kayak orang-orang yang udah dipakai di TV, di film
2: iya,
0: gitu kan.
2: Iya, iya. Makeupin Siva Haju.
0: Siva Haju udah nikah, udah nantilah yang makeupnya anaknya. Wah, anaknya cakep tuh pasti nanti ya.
2: Pasti itu.
0: Tapi anak Alisa sama kita gosip dah. Ini kok ngomongin artis jadi ya. Tapi bener loh kalau udah tahu arahnya tuh.
1: Tapi
0: okay,
1: biasanya masih bisa berubah sih
0: plannya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia udah ada plan sampai iya ke sana kita nggak tahu ya. Iya. Support orang tua juga oke.
2: Oke okay banget.
0: Berarti sih kamu ini ya kayak make up juga dibeliin gitu ya?
2: Iya.
0: Iya sih. Dia kalau untuk ya anak sekolah kan belum ada uang ya. Maksudnya tuh belum bisa masih mencari uang sendiri, iya, masih disupport sama orang tua, difasilitasi.
2: Iya. Tania juga pengen masuk SMK 6 itu saran dari orang tua. Setelah Tania lebih explore dalam-dalam, SMK 6 itu ternyata memang cocok sama Tania.
0: Oh, berarti kamu udah nyari tahu dari sekarang ya?
2: Soalnya orang gak tua juga
0: sih
2: sering kayak kan manggilnya kan kakak di rumah.
0: Iyalah,
2: kakak tuh mau kemana pertama dari sekarang tuh?
1: Iya iya.
2: Apa
0: bagus loh orang tua parenting
2: aja,
0: orang tuanya oke loh ternyata.
2: Umi Abi support kakak mau kemana, pokoknya yang penting kakak tuh serius.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kita terkadang ya mohon maaf nih kalau orang zaman dulu tuh kan kebanyakan ngarahinnya ke apa namanya kayak keinginan orang tua, obsesi orang tuanya iya sendiri kan. Ya mungkin syukur dari kita bertiga punya orang tua yang memang support bakat gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak bahasa Inggris juga kan pasti sebenarnya dia walaupun pendidikan bahasa Inggris nanti kamu kerja juga belum tentu jadi guru
1: iya
0: sebenarnya. Karena luas bahasa Inggris itu luas. Karena
1: betul,
0: kita enggak tahu siapa tahu dia ngambil S2, tiba-tiba
1: iya
0: jadi konsultan perusahaan,
1: tiba-tiba jadi K-pop idol.
0: Oke. Masuk apa kok Baby Monster? Jadi kan kita kepikiran yang kayak hal yang nggak mungkin tapi kalau dari orang terdekat di support tuh enak banget
1: iya
0: sih. Semangat lah Tania ya.
1: Mm-mm.
0: Termasuk Miss Beauty ini gimana nih kalau ngikutin Miss Beauty nih apa pertamanya kayak emang ngerasa I'm beauty and I'm Miss Join apa
2: Sebenarnya Tania ini ya kak, sebenarnya ada plot twist antara Tania sama Kak Feby.
0: Iya. Kenapa?
3: Kak harus dengar.
0: Apa? Coba.
2: Jadi Tania punya teman namanya kita sebut aja ya, Davina. Yeah. Davina ini punya kakak namanya Kak Dava. Kak Dava pacaran sama Kak Feby. Jadi kami kenal di sana. Terus Davina cerita sama Tania, ini Kak Feby ikut Miss Beauty.
0: Iya, itu cewek ya kakak aku. Iya kan kayak gitu kan. Iya.
2: Terus karena ngeliat Kak Feby tanya ikut join karena pengen ikut aja.
0: Sebenarnya kenalnya tuh di luar sebelum Miss Beauty.
2: Iya.
0: Udah kenal, tapi karena dia sering main sama Ade itu ya.
2: Iya.
0: Sering main sama
2: Bestie.
0: Bestie sering ketemu sama Bibi, sering ketemu kan. Ternyata ikutan Miss Beauty, tiba-tiba ikutan juga.
2: Iya.
0: Oh, lucu banget.
3: Iya, makanya pas Feby pertama kali lihat, loh, Tania ikut gitu kan. Soalnya ini kan yang dewasa ya, Kak. Ya kok ini bisa gitu kan.
0: Dia kan ada yang remaja juga sebenarnya kan. Banyak kan kompetisi ini kan.
3: Iya, jadi pas lihat, loh, ikut dianya ada teman satu lagi kan sebenarnya. Jadi pas lihat, wah, ada temen nih gitu kan. Enggak kayak biar enak aja ngobrolnya kalau udah ada yang kenal gitu.
0: Ya ampun, jadi itu awalnya.
2: Sama juga Tania tuh kan cobalah ikut wawancara kan kak. Ternyata itu tuh kategori dewasa. Tania seharusnya remaja. Tapi Tania ditanya yakin mau lanjut. Ya udah lanjut aja.
0: Yakin, enggak apa-apa. Kalau kamu kenapa ini bisa akhirnya join ke Miss Beauty?
3: Ya kayaknya ini emang passionku deh kak. Iya kayaknya. Walaupun di tengah kesibukan semester 6
0: ini
3: kan.
0: Iya, kamu kan udah mulai sibuk.
3: Jadi kayak sebenarnya mikir aduh nanti kewalahan enggak ya gitu
0: takutnya
3: ya.
0: Kan.
3: Mana mau skripsian kan banyak yang perlu diurusin. Cuman balik-balik lagi aduh kalau
0: pengalaman enggak
3: iya,
0: kesempatan
3: bener,
0: kelewat ya udah.
3: Kalau seumur hidup enggak jadi apa-apa gimana dong gitu kan.
0: At least nyoba deh.
3: Iya,
0: walaupun betul. Mungkin kalau di at least pasti konten ya. At least konten itu di otak itu pasti ya itu kita udah nyoba walaupun mungkin nanti kita enggak tahu jalan ke depannya kan. Udah pernah ada pengalaman gitu. Aku aja pernah kok ikut pageant kayak gini dulu.
3: Iya,
0: iya dulu putra-putri jurusan dulu, terus tuh ikutan Bujang Gadis kampus berapa kali dulu
3: keren.
0: Aku ikut.
3: Keren,
0: walaupun enggak sampai finalis ya, tapi sebelum finalis itu kan masih ada banyak tes.
3: Iya.
0: Tapi paling enggak at least kita dapat pengalamannya.
3: Pengalaman
0: dari mulai nganterin CV, kita administrasi kita lolos, kita ini dulu tes tertulis, udah tuh wawancara, ada pengalaman gitu loh. Jadi kita udah tahu gitu seperti apa siklusnya. Aku dulu bahkan nyoba bukan sekali waktu ikutan Bujang Gadis kampus. Jadi gagal yang pertama,
3: jatuh bangun.
0: Aku coba lagi. Nah, pas yang ketiga aku ngerasa udah punya kesibukan lain. Jadi ngerasa it's not my passion.
3: Kalau
0: sekarang mungkin ngerasa pertama kali this is my passion.
3: Iya,
0: it's not
2: karena juga pageant, ikut pageant itu bisa ngebantu kita gitu loh ke depannya. Soalnya tadi kan mau masuk SMA, bisa lewat prestasi kan.
0: Iya, nah itu benar. Kamu boleh ya pemikiran kamu ya.
3: Udah tertata banget.
0: Iya, aduh kayaknya pengen kenal sama Umi deh. Umi anaknya oke nih Umi ya. Ya pokoknya orang tua manapun pasti mensupport apapun kegiatan anaknya yang positif. Apalagi ya kita tadi spesial ke Tania karena dia dengan umur yang di bawah kita gitu loh Bi. Adek banget ini buat kita kan. Masih adek banget. SMP dimana kalau ngelihat udah SMP makan es.
3: Bocah ingusan.
0: Beda loh. Kalau kita makannya udah yang lain, mie ayam dia, makan es. Tapi salut lah buat kalian. Tapi boleh enggak sih kalau misalkan Sahabat Suara pengen support kalian, vote-nya di mana?
3: Boleh banget itu melalui melalui website-nya Miss Beauty, missbeautysumsel.com. Itu kalian pencet link-nya terus nanti daftar, sebelum login itu perlu
0: regis dulu.
3: Ya, buat akun sama masukin password. Kalau udah selesai baru login kembali.
0: Bisa
3: terus
0: vote tuh.
3: Iya, bisa vote. E-vote pilih
0: paket vote.
3: Pilih dulu finalis yang
0: finalisnya
3: mau
0: pilih dulu. E-vote. Nah, kalau mau pilih Bibi apa tuh?
3: Okay. Boleh ya?
0: Boleh lah, emang promo.
3: And everyone listening today, I truly appreciate if you wanna supporting me in in Miss Beauty Sumatera Selatan 2026. Itu votingnya di website tadi, Feby Lestari yang 02. Pilih mau voting berapa. Every vote is matters to me. Jadi kayak
0: berapapun votingnya berarti, ya, berarti buat. Iya, jadi Feby di 02.
3: Iya, 02 Kak.
0: Nomor urutnya 02 ya, ya sahabat
3: awal
0: suara.
3: Awal sekali pokoknya.
0: Iya, langsung lah kelihatan ya.
3: Iya, yang ada langsung pipi itu.
0: Iya. Oke, kalau Tania gimana?
2: Kalau Tania, don't forget to vote me at missbeautysumsel.com.id Tania Rizky Aisyah number 15.
0: Dia nomor urut 15.
2: Iya.
0: Namanya Tania, Tania ya. Jadi Tania, cari aja ya sahabat suara ya, untuk 02 dan juga 15, dan juga untuk finalis yang lain yang tadi mungkin sudah didengarkan juga oleh sahabat suara. Ada Feby dan juga Cica ya, aku lupa nomor urutnya. Ya tadi kan sudah ya. Pokoknya kalau mau support silakan ya, langsung ke websitenya, terus pilih paket yang mana, transfer langsung ke nomor rekening yang tertera, dan juga jangan lupa di screenshot, nanti di input bukti transfernya, dan baru bisa kalau udah divalidasi baru bisa masuk ke vote-nya ya untuk masing-masing finalis ya. Pokoknya semangat terus, semoga nanti karantinanya lancar, sehat-sehat sampai grand final, dapat prestasi apapun itu hasilnya, semoga menjadi batu loncatan nantinya ya.
2: Amin.
0: Ketemu lagi nanti kalau berprestasi dengan ajang-ajang yang lain ya. Di sini lagi ya. Terima kasih sekali lagi Bibi, terima kasih Tania. Sehat-sehat buat kalian, lancar sekolahnya ya. Yes. Lancar dengan lagi mau skripsi ya, pokoknya nanti mampir-mampir lagi ya.
2: Oke,
0: untuk sahabat suara, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dian juga dari tadi di nongkrong bareng ya. Nanti kita ketemu lagi, dan jangan lupa untuk selalu dengerin Suara Palembang, suara warga Indonesia. Bye bye.
4: Kamu sedang mendengarkan
5: Iswara.
4: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
6: Kau sebut
4: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
6: Kita buat menenangkan di sisa waktu yang
4: Suara.
6: Dia masih di sini menari.
7: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
4: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
7: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Warga Indonesia.
4: Suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Isra mulai memang suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang mau belanja ya, apapun kebutuhan yang mau dibelanjain nih sahabat suara, aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja. Cari nih, atau kalau terlihat di sekitar kamu ada Alfamidi, langsung mampir buat belanja. Karena kenapa? Karena pastinya banyak banget promo-promonya ya. Nah untuk sekarang ini di Alfamidi ada tebus terus murahnya, periode 16 sampai 31 Mei ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu udah bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Indomie Korean Roast Spicy Ramyun Goreng Fairy Chicken 83,94 gram. Juga ada minuman satu piece La Segar Twist Kaleng All Varian 320 ml. Atau dua pieces Pucuk Harum All Varian 350 ml. Dan dua pieces Aqua Air Mineral Botol 600 ml. Dan juga ada produk non-food, ada satu pieces Salon Pass Hot Koyo New Isi 10 dan satu piece Kiss Spray Refill Pouch 280-300 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus dua produk TTM seharga Rp10.000. Untuk masing-masing produk ada satu piece Citato All Varian, Citato Light All Varian 65-68 gram, satu piece So Good Bakso Kuah Sapi ayam 100 gram, satu piece Cerebrofood Gummy Mango Orange Strawberry 20 gram, satu piece Alfamidi Facial Tissue 220 sheets, satu piece Listerine Mouth Wash Zero Coolmint Green Tea 100 ml dan satu piece Multo Pewangi Hijab Soft Sports Fresh Gentle Active Fresh Refill 765 ml. Boleh pilih dua produk juga nih sahabat suara, dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus juga. Tiga produk, ada produk-produk ini yang bisa kamu tebus masing-masing seharga Rp15.000 per dua pieces. Promina Baby Crunch Rumput Laut, keju ayam brokoli 20 gram dengan varian sama, satu piece Regal Mary Superior 230 gram, satu piece dua blibis saus cabai ekstra lada botol 235 ml, dan produk non-food ada satu piece Rexona Men Roll-On Viva Fresh Striker, Dry Defender, Sport Defense 45 ml. Bisa langsung pilih 3 produk juga ya. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekian berburu produk hemat di TTM. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: flexing perut buncit pas mau deket lebaran, Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
2: karena nah, saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan! Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada
0: sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran,
1: buat
0: betul.
1: Flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep.
0: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
2: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
2: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
2: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: adalah waktu terakhir kita ngobrol dengan teman-teman pengisi soundtrack dari film Keluarga Suami Adalah Hama. Biar ini mungkin bisa jadi mungkin gak secerca harapan ya, tapi sebagai reminder atau pengingat buat sahabat suara dimanapun kamu berada, di kota manapun kamu mendengarkan. Sekarang lagi capek banget nih, capek hidup, capek struggle. Di luar sana masih banyak orang-orang lain yang juga sedang dalam kondisi yang sama,
1: iya, berjuang bersama-sama,
0: berjuang. Iya. Berikan waktu, berharap kepada Tuhan, tetap gigih.
1: Nantinya, dan biarkan waktu akan memeluk iya, kamu.
0: Nantinya kamu akan keluar dan kamu akan merasakan mie ayam Bangka di Jepang.
1: Itu dia. Nama mie ayamnya apa? Di Jepang,
2: Sefa Almi Ayam.
1: Sefa Almi Ayam.
0: Sefa Almi Ayam.
3: Siap.
0: Oke, siap. Best. Baiklah. Open PO dari sekarang ya. Kalau
1: kamu bisa, kalau mau datang. Datang ke mana, ke Jepangnya?
2: Jepang.
1: Oh iya. Ntar pas Summer Sonic deh paling deh. Tika berangkat tuh ya, Tika.
0: Ya, tentunya mau Sefa Almi Ayam kan.
1: Okay, nah, buat kalian bertiga, apa hal yang paling berharga yang didapat dari proyek soundtrack film ini?
4: Kelima.
5: Reminding diriku sih bahwa jadi
1: banget.
5: Lagu itu tuh benar-benar di tengah lagi aku kayak capek-capeknya, sibuk-sibuknya dengan berbagai kericuhan dunia gitu ya. Ketika aku rekaman lagu itu jadi a step back, reminder untuk it's okay loh, pelan-pelan, belajar pelan-pelan, belajar take a step back, belajar napas, dan belajar menerima bahwa kadang-kadang emang kita tuh lagi enggak fine-fine aja and it's okay.
1: Ya.
0: It's okay tuh, nanti okay.
5: Iya,
0: itu. Oh, kamu pernah ada dalam tahap di mana capek banget?
5: Wah, sering kayaknya.
1: Kayaknya semua kita begitu deh.
5: Kayaknya kita semua pasti pernah enggak sih?
1: Hampir tiap hari enggak sih?
5: Iya kan? Kayak di masa-masa sekarang ini yang enggak mudah ya
1: pasti. Tapi dari dua lagu ini kayak mengingatkan kamu apa tuh yang bikin kamu kuat gitu dari dua lagu ini?
5: Liriknya sih.
1: Ya,
5: liriknya benar-benar jadi kayak it's okay, jadi kayak sangat soothing, menghangatkan hati, memeluk diri sendiri.
1: Iya. Shell, gimana Shell?
6: Kalau aku sih, it's dapat project ini, it's like a sign of hope buat aku, karena aku di fase waktu itu ngerasa kayak udahlah nih, aku nggak mau kemana-mana, apa my career is just right here,
0: di sini aja.
6: Terus aku udah yang kayak yaudah giving up, I'm like
0: yaudahlah
6: pasrah gitu. Terus tiba-tiba dapat project ini with orang-orang yang amazing and talented, jadi ngebuat aku kayak apa nggak usah nyerah ya, kayak apa kalau misalnya nunggu ada waktu kasih. Take time, proses bakal ada hasilnya gitu lah gitu sih.
1: Ya, karena apapun yang kita lakukan sekarang atau kita alamin sekarang itu akan lewat kan.
6: Yes, benar banget.
1: Gimana cara kita ngerespon hari ini aja itu kayak menentukan kan. Betul. Anyway, kalau misalnya Gazal mah udah survive dia udah bikin mie ayam di Jepang. Udah aman lah dia. Udah gak perlu tanya.
0: Udah iya kan ya, dengan struggle-nya sendiri. Yes. Tapi Gazal, ada gak sih harapan? Pasti ada ya. Ada kah harapan buat film Keluarga Suami adalah Hama dan juga soundtrack ini ke depan.
1: Yes.
0: Kedua soundtrack sih tepatnya.
4: Of course, yang pertamanya pasti aku berharap film ini bisa yang pertama memberikan dampak baik bagi semua penontonnya.
1: Yeah.
4: Karena ini karena sesuai dengan like our experience watching the movie together, itu suatu film yang menurutku harus dilewati dengan semua orang. Dan banyak pelajaran bisa dapat dari situ. Untuk lagunya sendiri, aku berharap dengan adanya lagu kita berdua, lagu kita bertiga di film ini bisa mendapatkan emosi lebih dalam bagi semua penonton yang menontonnya. Terus semua penonton bisa menikmati lagunya setelah mendengarkan menonton filmnya gitu. Dan itu aja sih kalau dari aku mungkin.
1: Dan mari kita berharap filmnya ini pecah jutaan orang yang nonton
4: tanggal 21
1: Mei.
0: 21 Mei. Amin.
1: Amin ya.
0: This coming ya, hari Kamis kan biasanya film-film baru itu turun kan ya.
1: Terus kalian bertiga enggak mau bikin lagu nih ke depan nih. Malang siapa tahu gitu kan. Wah, nih udah project di sini nih, asik nih, kayaknya kita bikin lagu deh.
0: Atau jadi trio gitu.
1: Soalnya kalau dilihat dari tampilannya cocok ya Jill jadi trio kan.
4: Suara 1, suara 2, suara 3.
1: Iya.
0: Betul. Di Riders-nya ada bakmi. Udah,
4: berarti aku yang masak sendiri dong, enggak dihitung rider jadinya.
1: Iya,
0: tapi adakah keinginan untuk kolaborasi lagi or another project?
6: interesting.
4: Yeah, yeah.
5: Yeah, that would be fun. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya.
4: Kita pasti ngobrol-ngobrol.
5: Bisa kita bikin-bikin lagu bareng.
4: Iya, kemarin. We just one contact away. Tinggal.
6: Iya benar.
4: Nanti kalau ada project apa, tinggal.
0: Nah, tinggal saling. Ngobrol, saling cerita-cerita, yes. Saling panggil-panggilan. Karena aku yakin ini bukan bukan terakhir kita akan ketemu sama kalian.
1: Iya dong.
0: Amin.
5: Indonesia tuh susah ya.
0: This will be the last time I'll be seeing you guys. Gitu. Gak bakal terakhir kali ya, gitu. Aku kadang bisa yamin, kadang bisa enggak nanti
4: next time. Karena Sefa Almi Ayam diyamin enak.
1: Diyamin enak.
5: Diyamin enak.
1: Soalnya kita nih pundit mie ayam ini. Jadi kita tahu kalau gue pengen tanya, itu minyak ayamnya bikin sendiri dong berarti?
4: Minyak bawang
1: pakai. Minyak bawang.
4: Oh, bikin sendiri.
1: Bikin sendiri.
0: Makanya cari suami-suami yang emang independen,
1: yeah.
0: Pintar bekerja, biar keluarga suami tidak jadi hama.
1: Wow.
0: Mie ayam cepet
1: ya. Gazel, yeah. Chal, Karin, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Ada yang mau ditambahin sebelum kita closing?
5: Jangan lupa nonton.
0: Nah, silahkan aja.
4: Ini ada Hama tanggal 21 Mei.
1: 21 Mei
4: 2026 dan jangan lupa
6: stream.
4: Yes.
6: Dan
5: biarkan waktu.
1: Dan ini udah ada video klipnya juga.
4: Udah.
1: Dua-duanya ya. Jadi udah tinggal dicek aja di YouTube ya. YouTube.
0: Yes. Dan kalau tadi kita udah ngobrol panjang bersama teman-teman yang adalah penyanyi untuk soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Yes. Sekarang kita akan mendengarkan Gazel dan juga Shal yang hadir membawakan lagu
1: Gigi.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara.
1: Kiswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara Beryl, rasa Navi mengudara di nongkrong bareng Beryl. What's up everyone, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. I love living in Indonesia. Karena dari awal tuh saya tidak pernah nyangka ya kalau saya bakal jadi penyiar radio di Indonesia. And I love the Indonesian people. Mulai geli gak lo? Pukul aja radio lo di mobil. Anyway, apa kabarnya sahabat suara? Semoga dalam keadaan happy-happy saja di hari kedua di minggu ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Absen-absen dulu yuk, pada dengerin Beryl dari mana aja, posisi di mana nih sekarang nih. Ali bang, gue lagi di jalan Anyar, jalan raya Anyar Panarukan. Bisa ya, sekalian tuh gue ngeliat gitu ya, di posisi kalian tuh suara tuh jernih apa enggak gitu. Kasih tau ke gue absennya di 0816 114 1014. Spesialnya ini pertama kalinya siaran gue kedatangan tamu. Yes, gue gak sendiri lagi. Nanti ada di jam 9 sampai jam 10 malam. Cowok-cowok gitu ya, yeah. Ada ceweknya sih. Tapi nanti jam 9 sampai jam 10 malam kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka-mereka ini. Jadi stay tune aja di Suara Suara Warga Indonesia. Ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 ke 9 ini. Dua lagu yang harus gue spill, lagunya siapa ya? Ini deh, ini gue bakal muterin ini nih, sahabat suara nih, yang udah lama menghilang, tapi akhirnya lagunya gue puterin lagi. Naif.

sahabat suara Station 101.4 FM di suara suara warga Indonesia. Kita masuk ke Malik and the Essentials dulu buat temenin lo yang lagi di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini judulnya Senja Teduh Pelita. Ditunggu absen-absen di WhatsApp-nya ya, biar abis ini gue bisa bacain komentar-komentar lo. Jangan kemana-mana, tetap sama aku ya.

titik. Kenapa gue harus nyanyi sih? Selalu enak deh lagunya Sal. Gue mau pamer. Dulu pas Sal Priadi pertama kali nih panggung pertama jadi di Jakarta, itu di Ninfo aja ya, itu di Rossi. Tahun berapa ya? Gue lupa. 2018 apa? Pokoknya panggung pertama, dia bilangnya panggung pertama dia di Jakarta. Itu gue yang MC-in, guys. Coki Bear yang MC-in. Ini Coki Beril, brand MC gue. Jadi kalau butuh MC, cek Instagram aku @officialcokibear. Hai. Mau bacain absen dulu di WhatsApp nih. Ada Ardi yang lapor weather info Semarang cerah bear. Thank you Ardi from Semarang. Ada juga Dinda dari Depok. Seperti biasa Kak, Depok sepi. Sepinya di caps lock alias rame. Gue tadi juga perjalanan dari Bintaro ke Wisma MRA, yang mana itu tuh di Cilandak ya. Bentar lah alias sejam. Macet banget. Jadi buat lo yang tinggal di Bintaro atau di Tangsel dan sekitarnya lah, pokoknya menuju ke Jakarta Selatan, jangan pernah tidak lewat tol ya. Itu adalah keputusan yang sangat buruk, oke? Ada dari Ronald. Absen Bang Beril lagi dengerin dari rumah nih di daerah Cibinong. Oke. Berarti terpantau Cibinong masih bagus ya ini ya. Apa namanya sinyal suaranya? Abis ini gue akan live TikTok juga di TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo masuk ke sana juga, komen-komen juga ya. Ditunggu absen-absen yang lain nih, lagi pada ngapain di jam segini. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, agak deep soal percintaan, atau mungkin dari kamu ada yang pengen request topik yang lagi pengen dibahas, boleh. Dan gue juga pengen ngasih tahu buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirimin voice note aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kalau lo request lagu, tapi gue hanya akan muterin requestan yang lo requestnya via voice note ya. Jadi ntar suara lo akan gue puter juga di sini. Gitu, baru requestan lagu lo yang akan gue puter on air. Sekali lagi nomornya di 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Masih dengerin Beril siaran di Iswara 101,4 FM. Nongkrong bareng Beril.

Sorry kok saya, sorry. Oke, sahabat suara, ini gue udah mulai udah live di TikTok kiswara.network. Jadi mendingan lo kesini, lo berhentiin mobil lo. Kalau misalkan ada, bilang gini, kalau misalkan lo naik umum atau naik online atau naik taksi gitu ya, bilang lo ini, lo pegang pundaknya ke supirnya, lo bilang gini, Bapak, kalau nggak muterin ini suara, saya akan belokin setirnya paksa 90 derajat gimana? Hai Uut, hai si paling pabrik. Layout ruangan berubah apa angle kamera yang digeser? Angle-nya. Tapi gue suka bingung deh, ini angle-nya yang kurang apa? Angle-nya yang bagus apa guanya yang angel zap? Sorry. Woi, ada voice note nih, paling request lagu nanti aku dengerin ya. Halo Bang, aku Raffi dari Pekanbaru, terpantau cerah dan besok aku mau sidang skripsi. Terima kasih Raffi dan kamu-kamu sahabat suara yang besok akan menghadapi sidang skripsi. Semoga lancar-lancar semuanya ya. Amin, amin, amin, bye-bye-in dosen lu kata gua mah. Ada Hatta Kesha, hai Hatta. Ya laki lagi, mana gue nadanya udah hai Hatta ya. Laki, fuck man. Siaran sama siapa lu Ber? Ada deh Mir. Bang ada chance kan? Chance itu apa ya? Hai FX, gue lagi ngobrol sama yang di TikTok ya. Jadi lo sekarang masuk aja ke TikTok kiswara.network, oke? Okay? Hai kakak yang siaran, hai Srida. Ya ampun, kita kayak pernah ketemu deh Srida. Tanya dong di mana? Di pindah aku ya. Halo kakak yang lagi siaran, absen dulu nih. Devi, oh Devi bukan Srida, dari Banjarmasin. Halo halo halo halo halo. Ada Ilham Ternip. Selamat malam bang, hai. Oh ini profilnya Zwitsen. Iya iya, fansnya Chance nih. Sahabat suara, ini gue pengen ngasih tahu kalau ini gue bangga banget ngeliat berita ini karena Indonesia baru juara Piala Dunia. Yeay. Sorry gak ada back soundnya ya. Gak ada back sound tepuk tangan, gue susah nyarinya. Jadi Indonesia habis ngalahin Argentina di Final Street Child World Cup 2026 di Mexico. Wah, bangga banget ya ampun. Street Child World Cup kategori Boys Shield di Meksiko. Di finalnya ini cukup dramatis, sahabat suara. Poinnya ada 3-2 lewat adu penalti. Soalnya kan skornya seri ya, satu sama. Dan kemenangan ini sekaligus jadi pencapaian terbaik Indonesia sepanjang keikutsertaan di ajang sepak bola dunia untuk anak-anak jalanan. Gue respect sih. Keren, keren, keren. Gue merasa malu gitu ya. Karena, ya ampun, gue udah mencoba main bola ya, tapi itu gue gak jago-jago amat gitu. Ada beberapa olahraga yang gue udah coba, tapi gue gak jago-jago amat. Mari kita breakdown ya. Bulu tangkis. Tapi gue mewakilin fakultas di kampus. Cuma gue gak jago-jago amat gitu. Anjay, gimana ya? Pick me, pick me. Bola juga, ya gitu aja sih. Apalagi olahraga yang gue udah coba tapi kayak gue nggak oke deh di sini. Lo dulu deh sahabat suara deh, gue bakal ngomongin ada nggak sih olahraga yang lo tuh sebenarnya udah coba gitu tapi kok kayaknya I'm not good at this. Gue nggak jago, gue nggak belong di sini gitu. Kasih tau ke gue, masuk ke TikToknya Iswara di iswara.network, komen di sana. Abis ini gue baca-bacain. Oke, kita kembali ke playlist dulu. Sebuah request dari sahabat suara yang di TikTok.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia. Ini kaki gue dingin banget, ada kipas tuh nggak lo? Jadi gini nih, di gue visualisasikan studio Yikshoboho ya. Jadi gue visualisasikan studio gue, meja ya biasa lah depan mixer. Nah bawahnya tuh kan CPU sahabat suara. CPU itu kan harus kena dingin terus kan. Kalau nggak kena AC atau nggak kena dingin itu panas. Jadi malah nanti rusak gitu. Kalau studio radio tuh harus dingin ruangannya. Kayak lo miara husky aja lah. Nah terus depan CEO ada depan CPU ada kipas Crispo. Tapi dingin gitu. Set kaki gue dingin mulu dah. Ngeri batuk kaki gue ini ntar. Oke, lagi ngomongin soal olahraga yang kayaknya lo tuh gak jago deh di olahraga tersebut. Anji Traveler. Wah, dari namanya udah menjelaskan lo gak olahraga ya. Lo traveler gitu, lo traveling. Saya gak suka main bola kaki karena waktu kecil pernah jadi kiper kena muka. Oh, itulah tantangannya jadi kiper ya. Soalnya setahu gue kiper itu ada pelatihannya sendiri. Jadi kayak lo biar lo gak takut sama bola. Takut sama Tuhan. Takut sama Allah. Masya Allah ya. Bisa renang nggak? Aku bisa renang. Renang aku bisa. Olahraga catur. Oh iya benar-benar gue setuju. Kayak gue nggak jago di catur. Gue kayak kalah mulu. Menang tuh win rate gue di catur kayak ya 2% Rating nggak oke di olahraga sepak bola. Gini ya. Gue sangat naksir sama cewek yang jago banget. Enggak jago, maksudnya yang jago main bola gitu. Yang bisa lah main bola. Karena gue jarang banget melihat cewek bisa main bola. Ini pertanyaan gue. Menurut kalian kenapa? Kok jarang ada cewek yang jago main bola? Makanya gue suka banget nonton sepak bola anak-anak cewek. Kayak apa namanya, cakepnya tuh meningkat gitu. Kalau cewek main bola tuh menurut gue tomboy banget gitu. Mau dong ditendang. Aku mau jadi bolanya. Kalau lari sakit. Ah, sakit gimana maksudnya, Re? Gue pernah di coffee shop apa gitu, gue lupa namanya, di daerah Blok M. Gue dekat Blok M situlah. Coffee shop itu gue ngopi di balkon kan. Balkonnya gitu lah, lantai duanya. Di bawahnya tuh lapangan futsal, kita bisa lihat lapangan futsal gitu. Nah di lapangan futsalnya itu ada brand skincare gitu. Isinya cewek-cewek semua dan mereka bikin activation main futsal cewek-cewek. Gue ngeliatnya lucu banget sumpah. Wiyo lo ya bolanya kesini. Semua ngikutin, walau pembagiannya setara Barca jujur. Nah itu makanya gue penasaran kenapa gitu. Kenapa cowok sama cewek itu jago di olahraga spesifik. Cewek jago banget renang. Kalau ngeliat cewek renang tuh kayak wih lincah banget gitu. Cewek tuh jago banget olahraga apa lagi guys. Berkuda. Cewek berkuda tuh damage-nya juga naik tuh. Bola nih, futsal nih gue jarang banget. Bayar baru bangun tidur kah? Enggak. Cewek jago banget silat lidah. Maksudnya dia ini ngegosip ya. Mir, gue gampar lo Mir. Beril takut banget itu gedungnya gelap. Ada satu orang yang komen di TikTok gue. TikTok sahabat semua. TikTok, halo, iswara.network. Hai RTTH, welcome back. Terakhir nonton gue di TikTok waktu gue siaran di radio sebelumnya. Kita kembali ke playlist dulu, ada sebuah request dari sahabat suara. Mari kita putar requestnya ya.
1: Hai Ril, dari Abai.
0: Hai Bay.
1: Request lagunya Jovian Uno yang Kilometer. Misalnya gak ada lagu Kilometer, Indah Aku Ingat Dirimu juga gak apa-apa. Thanks Ril, semangat siarannya.
0: Thank you Bay, I got you.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong
1: Bareng. Malam Om Beril, aku Vladimir. Aku mau request lagu Salon Seven, judulnya Sederhana dong. Terima kasih.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Kita masuk di jam 9 malam. Masih live TikTok juga gue. Temenin kali iswara.network. Sapa-sapa dulu tamunya nih, ada. Oh ada. Ada Brevi, ada Aloy. Ada. Enggak nge-DJ, Bang. Enggak, gue lagi siaran aja sih sekarang. Iya. Sedang siapa nih? Aldi Taher. Aldi Taher jualan ini tahu, Aldis hotdog. Sumpah dia buka hotdog deh. Burger dia jalan deh, jago. Jujur deh, dia burgernya sukses deh. Menyapa sahabat suara dulu yang masuk di WhatsApp. Ada ada siapa nih? Ada Shashi yang mau request lagu Mustahil by Chance. Oke, coba kita cari kali. Nanti aku masukin ya sahabat suara ya. Sayang banget nih, aku cuma bisa muterin lagunya nanti ya. Mudah-mudahan gue bisa datengin mereka. Soalnya kayak mereka tuh lagi, mereka tuh gini, mereka lagi ke Australia, tapi pas di Australia paspornya hilang guys. Jadi jadi baliknya, iya tadi pengen ngundang cuma pas di Australia paspornya hilang, nggak bisa balik. Halo, ada Glenka yang manggil gue doang di WhatsApp. Anyway sahabat suara, gue akan balik lagi. Gue bakal ngomongin soal date cancelled. Ini cukup rame banget. Jadi konsepnya itu adalah, lo boleh ikutan ya. Jadi konsepnya itu adalah, date cancelled itu adalah beberapa hal atau enggak satu faktor yang bikin date lo batal gitu. Atau enggak lo ilfeel sama orang pas lagi ngedate. Misalkan gue, date cancelled, sepatunya cuma sebelah gitu misalkan. Kan misalkan itu kan jadi ilfeel gitu. Nah coba kalau lo apa date cancelled-nya, kita akan bahas bersama-sama bareng sama tadi yang udah gue janjiin tapi gue belum spill dulu siapa yang akan. Kok gue, nih gue siaran orangnya udah pada datang sih, cuma kok di ujung mata gue tuh empat-empatnya ngeliatin gue gitu loh, kayak gimana gitu rasanya. Padahal udah sering ketemu tapi kan bisa nengok belakang dulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Dengerin terus Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Abis ini gue nongol lagi, oke?
1: Okay? Lagi suntuk, jangan bete. Beryl Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

Suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi masih di nongkrong bareng Beril. Dan seperti janji gue ya, tadi gue udah sempat spill kalau hari ini akhirnya gue gak siaran sendiri.

0: kita obrolin ya. Rencana kita bakal ngobrolin soal politik di malam hari ini. Siapakah teman-teman aku? Buat kamu yang penasaran seperti apa wujudnya, langsung aja masuk ke TikTok iswara.network. Jadi, ladies and gentlemen, mari kita sambut, ini dia, Chen. Sorry, mic-nya belum nyala. Halo.
1: What's up, everyone?
2: Mereka lagi.
3: Yes, kita lagi.
2: Di tempat yang lain.
0: Iya, ini rumah gue.
2: Ini rumah lu.
3: Pokoknya kita ini ngikut kemana lu pergi, Der.
0: Apa?
3: Kita ngikut kemana lu pergi
0: aja. Asik. Gue kayak ke luar negeri aja deh gitu.
2: Gue kalau lu tuh kayak gue sama Ronaldo, kemanapun Ronaldo ada, di situ gue stand.
0: Oh, lu fans Ronaldo ya?
2: Gak, gue Messi.
0: Ah, bodo amat. Kenapa lu gak CR? Kenapa? Katanya Messi lebih arogan.
2: Iya sih, gue CR sih. CR pernah ke Aceh.
0: Hah?
2: CR pernah ke Aceh.
0: Emang iya? Oh ya, respect.
2: CR apa Al-Fatihah diajarin Mesut Ozil.
0: Oke.
4: Okay. Nice info.
0: Oke, okay, nice info.
2: Messi enggak?
0: Siapa anak angkatnya CR?
2: Martinus.
0: Betul. Yeay. Martunis. Ye, orang Martunis.
2: Salah.
0: Martinus siapa?
3: Salah dikit.
2: Balik, cowok.
0: Apa kabar, guys?
2: Baik, alhamdulillah. Rabbil alamin.
0: Absen dulu satu-satu ya. Dari Swetsen dulu, paling kecil. Halo, Swetsen.
4: Kok gue paling kecil sih?
0: Paling kecil siapa sih? Paling kecil loh ya. Gue ingetnya pas zaman lu dulu, waktu Unity, anjir paling kecil. Lu kecil banget, sekecil itu. Mic-nya bisa ditempel ke hidung gitu. Iya, boleh. Oke, gimana aktivitas biasa-biasanya gimana hari ini?
5: Ngapain? Iya, gue hari ini habis kerja aja seperti biasa.
0: Dia yang paling sering di depan studio nih.
5: Iya, benar. Iya. Pokoknya sekarang gue di depan layar aja udah. Terus, maksudnya layar komputer ya, bukan di TV gitu-gitu.
0: Dia nih the next Erwan Gutawa nih.
5: Amin. Gila. Terus abis itu gue abis
0: Irwantim. Sandi, Irwantim tukang rambut. Gue denger lagi the next Irwantim gue deh.
5: Terus gue abis nge-gym juga. Pokoknya gue harus tahun ini gue lebih sehat sih.
0: Apa lo lagi latihan apa di gym?
5: Lagi apa aja lah yang gue bisa.
0: Fokusnya apa belakang?
5: Fokusnya upper. Gue lagi upper. Iya, karena gue ngerasa tangan gue kecil banget. Terus kayak dada gue kayak gak disinyi gitu kan. Pengen kelihatan gede aja, kelihatan sehat lah, fit gitu.
2: Implan aja, implan.
0: Daripada gedein bagian dada, mending gedein pala aja bagian pala. Biar gede pala. Vicky.
6: Yes sir.
0: Gue pengen deh ceritain tapi
6: yang tadi ya.
0: Stop kali. Jadi Vicky tuh emang suka tidur ya di orang.
6: Suka tidur gue. Pengalaman tidur terbaik gue waktu sama apa? Waktu abis siaran sama lu.
0: Oh iya, oke, ceritain gak. Jadi waktu gue di Prambors. Lalu lu yang mulai.
6: Iya. Gue mas pepu gue.
0: Iya, apa yang diceritain.
6: Gue mas pepu gue ketiduran. Jujur, gue ketiduran karena kita ngobrol-ngobrol kan.
0: Siaran.
6: Abis itu kita lanjut ngobrol lah, main pingpong, abis itu ngobrol segala macam.
0: Ini biar pada mereka ngerti, disclaimer siarannya kelar jam 12 malam memang.
6: Jam 12 malam memang. Kita ngobrol lah sampai jam 4, sampai jam 5 pagi lah.
0: Kok ngobrol bisa selama itu ya?
6: Iya, maksudnya.
0: Jam 3.
6: Ya udah. Ketiduran setengah 7. Gue kebangun, gue melihat ada Kapten Eda lagi siaran.
0: Iya. Jadi tuh dia ketiduran. Gue mikirnya, gue taunya Kapten Eda gak siaran pagi kan.
6: Iya. Lu udah ngomong juga aman kok, nggak ada orang.
0: Iya.
6: Terus
0: pagi-pagi si Vicky ngechat gue, ke DM gue, kabarnya lo sumpah ya, gue kebangun. Ya terus samping gue Kapten Eda lagi siaran.
6: Selak gue malu banget. Asli udah kelar di situ.
0: Pakai jangan suka tidur.
6: Iya benar.
0: Tidur sih.
6: Ngantuk banget pak. Soalnya itu lagi ngantuk-ngantuknya sih.
0: Iya benar. Jangan. Aduh. Apa yang bikin ngantuk ya? Capek kerja aja. Lanjut. Coba Sen. Sen turut berduka dulu ya Sen.
6: Iya.
0: Gimana Sen? Apa yang tadi dari mana? dari Serpong jauh. Rumah lu di Serpong.
6: Gading Serpong.
4: Tapi gue seharian tuh di depan sana nungguin.
0: Bohong anjir, tadi lu ngechat langsung gue jemput. Gue di B1, oke.
4: Iya. Seharian itulah akupuntur gitu.
0: Emang di Gading Serpong banyak akupuntur tau. Top 3 makanan Gading Serpong apa?
4: Top 3 nasi padang pagi sore. Nasi padang sederhana.
0: Ah bodo amat. Dimana-mana juga ada.
4: Emang ada di IAS ya? Oh BSD sih itu. BSD. Ya pokoknya deket-deket sana lah.
0: Di Gading suka ada ini, ketoprak Indomie, ada gak bener?
4: Tahu, iya.
0: Itu juga enak sih. Enak gak menurut lo?
6: Lo udah pernah nyoba belum gak?
4: Ketoprak
6: cobain Mi.
0: Cobain dong. Gue nge-refill, menurut lo fail gak? Lo
2: enak. Bener
0: enak, enak, enak coy. Enak. Itu kombinasi yang
2: rendang. Ya, Indomie harus Indomie rendang.
0: Indomie rendang.
2: Harus Indomie rendang.
0: Oh, karena kacang ya?
5: Iya, ada yang
0: kan ketoprak kan bubuk kacang.
2: Belakang ice, belakang ice BSD, enak banget.
0: Belakang ice BSD?
2: Iya.
0: Oh iya, oh gue tau. Jadi itu sebenarnya, tapi tetap pakai bumbu kacang kan? Ketoprak.
2: Tetap pakai bumbu kacang ya?
0: Kacang. Lo tetap lihat jempol abangnya tetap?
5: Tetap.
7: Iya. Itu emang ciri khas.
0: Jadi maksudnya dikasih itu?
7: Rasanya.
0: Iya, itu yang bikin enak sininya di situ.
5: Asam-asam dikit.
0: Oke.
5: Pengganti jeruknya.
0: Pengganti jeruknya iya. Yalah ada apa kupil kuku di sini.
2: Itu enak. Dijilat dikit sama abangnya.
0: Enggak ada. Ini siapa-siapa dulu nih yang di TikTok nih ada siapa nih? Ada Riri.
5: Halo Riri.
0: Lu kebaca enggak dari situ?
2: Baca bisa dilihat di dari HP juga, Losen.
0: Kata Nak udah ngomongin Nabi tuh kalau jam 3 emang kita ngomongin Nabi. Fix sempet fix.
2: Ronaldo sama Messi gitu
0: kayaknya. Begitu. Terus
2: Ardi ada Ardi.
0: Kiss.
5: Bapak gua nih.
2: Ardi. Yaya. Ada kart, ada apa?
0: Ada warning gifting suspended and live visibility restricted. Kenapa anjir emang kita ngomongin apaan?
5: Gak ada.
0: Gila nih. Ada Latte, halo Chance. Halo Latte. Nadia Rizky. Ini orang-orang gak pernah nongol kalau gue lagi siaran emang nih, bener-bener nih orang-orang nih ya.
5: Iya.
0: Salam buat yang pakai kacamata di pinggir.
5: Oh iya, saya balik.
0: Ayo deh. Harus gitu ya Sen, coba.
5: Iya. Biar cool gitu. Biar cool.
0: Iya. Udah kan udah semua ngajak ngobrol ya?
2: Iya, ada satu belum. Gak
0: usah. Jadi apa kabar Jadi Fajri ini punya pecel ayam, betul ya?
5: Betul.
0: Sudah bangkrut. Bener. Serius Jri?
5: Kalah sama Indomie.
0: Udah lah kayak gue jujur aja, kayaknya udah bangkrut deh. Udah gue jual banget.
5: Tapi masih ada tendanya.
2: Oh, udah gue jual. Jual.
0: Baru gue jual kemarin.
5: Oh iya?
0: Iya.
5: Udah tendanya udah gak ada, pakai naik gunung.
0: Gak segede gitu naik gunung. Gue bakal ngobrol. Oh iya, taruh Jri. Gue pengen bahas lebih lanjut soal si pecel ya abis ini ya.
8: Boleh.
0: Sempet kebanjiran juga. Ya,
5: lagi. Karena ya, itu. Kalah.
2: Kalau ngulik.
5: Kalah sama Indomie toprak.
0: Liatin satu
5: bubar
0: satunya.
5: Gara-gara banjir, bubar gara-gara banjir.
0: Ya. Jadi gini, kan ya lagi running tuh. Yang masak nih set. Meleng dikit yang masak. Soalnya lagi banjir kan. Pas dia balik, kok tendanya udah enggak ada.
2: Terbawa. Kok force major?
0: Masa? Kita kapan ngomongin album sih?
5: Bencana alam ya.
0: Abis ini kita bakal ngomongin album baru. Judulnya apa guys?
2: Lama-lama gila.
0: Tapi selengkapnya setelah ini akan gue puterin dulu. Kita ke playlistnya Iswara dulu ya. Kita masuk ke Bernadia. It's untungnya hidup terus berjalan. Masih nemenin Beryl siaran barengan sama Chance di sini bakal sampai jam 10 malam. So station on 101.4 FM Iswara.

0: suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi siaran sama Chance.
1: Hai, hai.
0: Kita akan membahas album terbaru dari Chance.
2: Yes, sir.
0: Lama-lama gila.
2: Nah,
0: ini biasanya kalau rilis album itu terinspirasi dari personil-personilnya.
2: Hmm.
0: Siapa yang paling merasa lama-lama gila di percintaan specifically?
3: Vicky
0: ini kayaknya emang dia yang ini deh. Dia tuh yang Vicky lagi explore. Maksudnya lo di titik ini ya? Di titik explore nyari banget atau gimana?
1: Enggak.
3: Dia lagi explore banget sih.
1: Enggak.
3: Explore berbagai genre gitu dia.
1: Enggak.
0: Lagunya. Ya deh, ceritain dulu general nih tentang apa sih?
3: Nih kemarin ya, kemarin.
1: Gila.
0: Dan Vicky lagi aja, kayaknya enggak ada lihat mukanya enggak.
1: Wah, gila.
3: Kemarin waktu itu bikin lagu.
0: Iya. Apa lagi bikin lagu?
3: Iya, waktu kita bikin lagu kita kepikiran kayak ceritanya agak personal-personal juga lucu gitu. Jadi emang ini kisah cinta ya kita-kita lah, kita udah pernah ngerasain semua. Ini makanya kita lama-lama gila ya. Gara-gara cinta.
0: Gara-gara cinta karena kalian berempat sepakat kalau kalian pernah ngalamin fase percintaan yang lama-lama bikin gila.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Itu makanya kita rangkum dalam sebuah album 5 track yang isinya berbagai macam percintaan.
0: 5 track. Oke. Ini di 5 track ini album. Di 5 track ini ada
1: lama-lama gila.
0: Harus kemana? Oh, lalagil singkatnya.
1: Lama-lama gila.
0: LDR,
3: alay.
0: Sudah dan juga mustahil.
1: Betul. Mustahil gue terinspirasi dari lu, Kak.
0: Nah, bohong lu.
1: Benar.
0: Cinta
1: beda agama.
0: Woi.
3: Tapi jadi enggak mustahil sekarang ya.
1: Tapi sekarang jadi enggak mustahil. Jadi gue kayaknya akan take out perkataan itu.
0: Benar kan? Tergantung.
3: Lu.
0: Tergantung. Pokoknya cewek-cewek yang sama gue harus mau. Kenapa sih? Oh iya gitu ya. Tapi menurut kalian awalnya emang perbedaan agama susah? Coba kasih tau mindset satu-satu deh. Menurut lo Sen, perbedaan agama bisa apa gak Sen? Awalnya
3: menurut gue sih susah sih.
0: Yang bikin susah apa?
3: Gak ada ujungnya sih.
0: Gak ada ujungnya?
3: Gak ada ujungnya.
0: Udah pernah ngalamin tapi?
3: Belum sih. Tapi apa aja sih sebenarnya gue?
0: Tapi nggak apa-apa sih, itu kan pandangan general orang-orang ke orang cinta beda agama, nggak ada ujungnya karena ini udah ngomongin teknis nih gitu ya.
1: Yes.
0: Begini, kayak beda.
3: Tapi kan buat sebagian besar orang ada, tapi sebagiannya bisa gitu kan. Ada yang kayak lu.
0: Yeah, ada yang bisa.
3: Ada yang berhasil.
0: Cuman
3: itu kayak satu dari berapa?
0: Satu dari berapa?
3: 1000 lah.
0: Iya, ya kalau mau diusahakan mah bisa aja sebenarnya.
3: Betul. Iya. Betul. Undangan ikan Beryl gue udah tweet ya. Jadi kalian semua bisa
0: ada linknya terbuka untuk umum semua datang.
1: Gue juga akan live stream YouTube teman-teman.
0: Kok lu bikin? Kok lu bawa tim kayak maraton gitu?
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Gue jualin. Okay.
0: Lu jualin?
1: Iya, tiketing.
0: Emang lagi butuh duit banget kayaknya semua.
1: Asli ya, lagi.
0: Oke, perbedaan agama tadi mustahil. Terus harus kemana? Ini cerita tentang apa? Harus kemana?
1: Menceritakan tentang seseorang yang mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Oh gitu?
1: Jadi dia punya insecurity yang tinggi, cenderung avoidant. Iya, cenderung takut untuk dicintai. Karena dia ngerasa dia juga belum bisa mencintai diri sendiri. Kenapa lu cinta sama gue? Gitu. Jadi hilang-hilangan.
0: Tapi lu kalian berempat tipikal yang... setuju nggak? Maksudnya lo, oke nih, gue cinta sama orang yang belum stabil dari sisi itunya. Lo mau sama orang kayak gitu?
1: Oh mau atau enggak?
0: Lo mau nggak?
1: Untuk jangka panjang sih kayaknya.
3: No ya.
1: Iya belum sih, karena kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang itu kan orang itu sendiri. Jadi kalau kita harus menyembuhkan kayaknya nggak bisa. Gitu tuh.
3: Betul,
0: Jason.
3: Iya.
1: Oh. Lo pernah Son?
3: Pernah.
1: Anjay.
0: Capek gak? Berapa lama? Gue pengen tahu nih.
3: Mancing lu.
1: Mancing lu.
0: Tapi susah ya.
3: Tapi sebenarnya susah sih. Iya pasti. Tapi tinggal sabarnya tuh mau sampai mana. Jadi kayak ujung sabarnya tuh di mana gitu.
0: Ujung sabarnya di mana?
3: Kalau emang udah ujungnya harus tahu gitu. Kalau emang masih bisa lagi ya silahkan aja gitu.
0: Tapi gue ngerti sih maksudnya. Cinta atau suka atau sayang sama orang yang belum stabil di sisi itu emang ya
3: kayak gitu sih kayak
0: ya
3: itulah dijelasin dia harus kemana menurut gue.
0: Fajri, gimana Jiri?
4: Hadir.
0: Oke, lagi ini.
4: Apanya?
0: Gimana Jiri? Mencintai orang yang belum settle di kehidupannya dia sendiri, misalkan belum bisa move on dari mana, itu kan termasuk kan belum bisa move on.
3: Iya benar, ya, benar.
4: Sulit sih.
0: Sulit.
1: Life lu nggak bisa di give dah.
0: Iya.
3: Tadi
0: kita nggak ngerti gue. Ngerti.
4: Sulit sih menurut gue, karena ya sembuh itu harus dari diri sendiri sih. Kayak kita mau mencoba buat
0: kenapa mikir deh
3: ini dia ada jawabannya dia
5: otaknya agak kalang kabut dia ini jawaban sih tadi
0: palu ke tutupan kupluk soalnya
4: mencoba buat
0: merubah
4: iya mencoba buat
0: misalkan first date nih ya lu sama dia nih terus. Si cewek kayak ngomongin mantannya dia terus itu pantas untuk dilanjutin apa enggak?
4: Enggak sih
0: terus
4: nggak apa-apa sih sebenarnya kalau ada
5: beberapa orang Fajri mah apa-apa
0: dia nyerahan dia mah
5: perempuan sikat
0: kok gitu kayak gitu kemarin ada nge-spill sih di thread
4: mana coba
0: kalau lu Sen gimana ceweknya lo first date terus ceweknya bilang enggak deh gitu ceweknya ngomongin mantan mulu sorry
5: mantan apa kalau mantan presiden mah gue diskusi boleh
3: malas dah sama yang ini
0: mantan presiden yang lo suka siapa emang
5: mantannya presiden.
0: Bagus. Sahabat Suara tadi udah sempat di spill salah arti dari salah satu lagu dari album terbarunya Chance judulnya dikit-dikit apa?
1: Lama-lama gila.
0: Ini gue muterin yang pertama dulu. Ini judulnya harus kemana? You better check this out. Yeah.

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

0: bareng Beril Rasandavi.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi masih ada Yes. Tadi gue puterin lagu dari album terbaru Lama-Lama Gila. Judulnya tadi adalah Nari Cari Lagi. Itu kayaknya yang ininya ya, yang jadi utamanya juga ya.
2: Iya, yang lu puterin waktu itu kan.
1: Iya, yang gue tanya yang nonton gue setiap siaran.
3: Setiap
1: otai pulang boker gue puterin.
3: Streamnya segitu-gitu aja tuh, gak ada nambah.
1: Kok gitu?
3: Kalau lu dengernya bisa nambah tuh. Nambahnya satu.
1: Lu ngecekin gitu ya?
2: Cekin gue satu demi satu.
1: Asik. Tapi Chance ini album terbaru. Ini mini album ya, Lama-Lama Gila gitu. Apakah nanti rencananya akan ada project-project lagi? Maksudnya kayak activation dari album ini gitu, Lama-Lama Gila?
4: Soon kita bakal ada showcase sih. Dan kita butuh MC-nya Beril.
1: Boong! Gue mah nungguin aja gue.
4: Gratis ya kak?
1: Apa? Gratis. Aman aja. Bilang ke Patrick deh coba. Minta nomornya. Gue aja sendiri. Kapan rencananya? Masih di
4: godok. Maunya sih di bulan depan.
3: Tapi di 2-3 Mei jadinya. Jadi Beril gak bisa.
1: Iya, nikahan gue lagi aja nih 2-3. Oke. Tapi dalam proses pembuatan ini berapa lama sih si album ini lagi lama-lama gila? Tapi kan kalian udah sering bikin album kan, ya santai lah.
2: 2 tahun. Album ini 2 tahun.
1: Oh iya.
5: Paling lama.
1: Apa yang bikin paling lama? Apakah brainstormingnya lumayan apa gimana gitu?
2: Karena harusnya album ini buat Unity. Cuman Unity-nya bubar duluan, jadi kita harus ganti konsep segala macam. Harusnya album ini 8-9 track.
1: Oh gitu.
2: Full album harusnya.
1: Oke.
2: Cuman karena kita ganti jadi Chance, ada beberapa lagu yang kayak
3: udah enggak match.
2: Kita take out karena udah enggak match sama identitinya Chance.
1: Oke, okay. Apa identitinya Chance yang jadi faktor kalian harus ngekat lagu ini, lagu ini, lagu ini apa gitu?
2: Maskulin, kita maskulin, terus juga berotot.
3: Jawabannya tuh gak jawab.
1: Kan Joki belum masuk, belum ada berotot. Oh, Switzen ntar berotot.
2: Ininya sih, konsep secara premis lagunya, terus juga secara sound, ada yang kita ngerasa ini masih Unity banget lagi, kita nggak mau bawa ini ke Chance, kita mau sound yang baru yang lebih fresh gitu. Kita akhirnya ya udah 5 track itu dipilih untuk menjadi

0: Tapi dari album ini gue pengen tahu dong porsinya masing-masing. Coba mulai dari dalam pengerjaan si album Lala Gil ini. Kalau dari lu, Sen, porsinya apa, Sen?
1: Setengah sih nasinya.
0: Ya gue pesen ini, tadi lu katanya gak pesen setengah. Lu yang ini.
1: Ya lirik sih banyak juga. Terus konsepting dari segi looks-nya juga lumayan banyak.
0: Apa visual?
2: Fashion.
0: Oh fashion, ada lu di situ. Oh, eh tapi kok gue emang dia yang paling bling sih di sini.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Paling bersinar.
2: Lebih berani dia.
0: Berani dia. Berani.
1: Tadi gue pukulin orang tua.
0: Gak berani itu. Itu beda lagi. Oh gitu. Gue sempet lihat di video dia yang mukulin orang viral.
2: Bukan yang itu, gila.
1: Ada
2: yang
1: di tangsel itu ya. Bukan.
2: Yang di full ada di YouTube. Ada.
0: Kok full banyak banget sih. Coba berototnya gimana tuh kata Atta di TikTok sana. Pose berotot. Sweetsen asik.
3: Sweetsen damai dah.
0: Lo ngejem di mana, Son? Ngejem
1: di
0: mana?
1: Di apart.
0: Oh, ada di.
1: Iya.
2: Lo apa tuh main, Son?
1: Iya.
0: Orang ada ya.
1: Orang kaya.
4: Berenang dong.
1: Berenang.
0: Go food nih, go food. Gak jalan, gak kuat.
4: Warteg AC ya?
1: Eh, ini juga ada AC-nya.
2: Full furnish.
0: Full. Udah jualan apa gimana sih? 2 BR apa 1 BR? Jadi gimana jadi di album ini jadi?
3: Kalau gue
0: apa yang mostly lo kerjain?
3: Yang banyak gue kerjain di songwritingnya sih.
0: Songwriting.
3: Lirik terus concepting, concepting ke marketingnya mau kayak gimana?
0: Oh iya.
3: Itu community gue handle juga.
0: Community. Sweetson, lu mah di teknis ya?
1: Iya, gue lebih banyak di musiknya, musik production, terus abis itu
0: Ridging panggung.
1: Iya, Terlalu lapangan.
0: Jadi Sandy, Fadri sama Vicky masih di hotel, dia kayak udah duluan, loading.
1: Udah loading gue ya.
2: Kok kasar?
4: Jadi kita tuh masuknya lobby dia loading dock.
0: Lewat belakang ya?
1: Iya,
0: nah. Gitu teknis.
1: Terus abis itu juga kemarin video lirik gue yang edit.
0: Keren. Oh iya, lu kan emang juga ya lu visual. Apa pakai apa After Effect?
1: Iya pakai After Effect.
0: Oke.
2: Lu nggak pakai Kinemaster gitu atau Power Director?
1: Lu nggak pakai CapCut aja.
0: CapCut.
1: Tapi CapCut menurut gue keren.
0: Keren ya?
1: Gue juga pakai.
0: Premium.
1: Iya.
0: Pertanyaan aku barusan penting banget ya barusan. Agak gimana gitu ya, harus CapCut. Gue saranin harus premium tau. Kalau nggak lu capek banget nunggu iklannya, bener deh. Setiap lo keluar buat kayak ada telepon atau balas chat, lu iklan lagi.
1: Iklan lagi. 30 detik lagi.
0: Makanya. Brand apa yang iklannya paling kalian benci kira-kira? Gak usah dijawab. Bercanda barusan.
4: Di YouTube apa di mana?
0: Gak usah. Vicky di Lala Gil. Lebih ke apa, Vicky?
2: Gua songwriting, music producer, terus juga apa ya, gue tuh project manager, Kak. Jadi rangkaian kegiatannya, misalnya setelah rilis kita akan ada rilis party, kita akan ada apa gitu, yang ngubungin klien gue, ngubungin vendor gue, gitu-gitulah. Kayak
0: EO. Lo kayaknya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih ekstrovert dan menghubungkan chance ke orang-orang lain gitu.
2: Nah, kalau internal event, kalau media, Mas yang ini
0: Sandy.
2: Kalau sales, kayak mau ada job gitu-gitu, Sandy sama Fajri. Gue tuh cuman khusus buat partner sama vendor.
0: Okay,
2: partner dan vendor.
0: Tapi rate 1-10 pekerjaan Lala Gil, se-fun apa?
2: Rate kita di 15 juta opennya.
0: Bukan. Rate 15 juta?
2: Enggak, gila.
3: Boleh juga
2: kita
3: sih.
2: Kita 115. Makanya enggak banyak ya.
0: Iya, apa-apa. Tapi riders kalian apa sih, guys, kalau gue boleh tahu?
2: Riders?
1: Ciki ya. Paling.
2: Ciki, ya, semua pop star dan rock star yang lu.
0: Wey, Led Zeppelin.
1: Ciki.
0: Sahabat Suara, jadi gini, abis ini kita akan masuk ke segmen BTS. Ada cerita dari Sahabat Suara soal curhatannya mereka gitu.
1: Oke.
0: Jadi nanti kalian kita akan dengar sama-sama. Tapi setelah satu hit yang akan gue putar, ini yang paling banyak di request sama Sahabat Suara di TikTok. Lagu dari Chance di album, mini album terbarunya. This is Mustahil.

0: Dia judulnya Mustahil, salah satu lagu dari mini album terbarunya Chance. Lama-lama gila. Masih barengan sama Chance di Sokin. Halo Chance.
1: Halo.
0: Mustahil ini kan lo tadi cerita lagunya soal menjalani hubungan yang kayaknya gak bisa dilanjutin gitu. Mustahil gitu ya. Salah satunya mungkin adalah misalkan pasangannya beda keyakinan, atau mungkin first date itu dia ngomongin mantannya mulu. Jadi kan aduh gak usah nih dilanjutin nih.
2: Mustahil nih kayaknya.
0: Sumpah gue paling gak bisa tuh ya kalau first date ngedate nih ocehnya pertama dia ngomongin mantannya mulu tuh gak bisa. Date cancel tuh gue cancel. Gak bisa ngomongin mantan mulu gak bisa. Sama ini ngomongin kekayaan harta-harta mantan temannya gitu.
2: Date cancelled versi gue.
0: Kalau date cancelled versi lo, siapa mulai
3: duluan? Vicky.
0: Date cancelled versi Vicky.
1: Date cancelled versi gue sih.
0: Bapaknya polisi.
1: Di mobil ada strobo.
0: Gak apa-apa, itu kan emang kalau anggota kan gak apa-apa ya.
1: Kalau anggota.
0: Apa?
1: Parah nih. Date cancelled versi gue kayaknya kalau dia ya sama sih udah ngomongin.
0: Ya lo alamin ini deh, lo alamin ini deh.
1: Yang enggak yang gue alamin. Gila lo.
0: Jadi lo pikir lo deh.
1: Iya, boleh deh.
0: Skip ke jasad lo deh.
1: Jangan gitu langsung nembak-nembak dong.
4: Kalau gue kebanyakan dengerin quotes TikTok.
2: Iya. Standar
4: TikTok. Iya, standar TikTok. Itu malas banget sih menurut gue.
0: Jadi kayak patokannya tuh udah beyond lah pada TikTok tuh enggak jelas suka enggak masuk akal juga.
4: Iya, kayak apa-apa red flag, apa-apa red flag. Padahal kan kayak tindakan manusia seperti biasa aja bisa red flag kan gitu kayak.
0: Split bill aja gara-gara TikTok jadi dianggap tabu gitu.
4: Iya, jadi kayak masalah banget gitu.
0: Iya, padahal kan kayak normal aja sebenarnya kalau dulu. Belajari.
3: Kalau gua dead cancel kalau di bawah umur.
0: Nah, tapi kan lu kan udah tahu. Sebelum ngedate kan lu udah tahu umur berapa? Enggak.
3: Bisa aja ada.
1: Tetap.
3: Apa? Ya enggak lah, kan sebenarnya date cancel. Oh, date cancel. Kalau misalkan ternyata kayak
0: lo tanya umur.
3: Iya.
0: Lo udah berapa sih gitu?
3: Jauh. Gue udah 3 sih.
0: Emang lo enggak bisa bedain umurnya? Lo berapa? Lo udah 3 ya? Hah? Lo udah 3?
3: Gue udah 3.
0: Tapi sampai kelihatan tahu yang kayak masih bocil banget enggak ya?
3: Tapi sekarang enggak enggak sih?
0: Sama
3: lu lihat anak 2006, 2007 gitu.
0: Kok tua ya?
3: Iya, kelihatannya kayak udah seumuran gue gitu.
0: Make up kali ya?
3: Bisa jadi.
2: Cuma beda 3 tahun juga malu sih.
1: Empat.
0: Lo pernah alamin yang beda umur jauh itu?
3: Pernah gak ya? Pernah.
2: Lupa nih.
0: 11 tahun waktu itu umurnya.
3: Berarti.
0: Waduh, terjauh berapa sih terjauh? Iya, lo dukung lo. Diamanin kaseto lo ntar lo. Paling jauh berapa sih menurut lo?
3: Kayaknya 3 aja udah kejauhan sih.
0: 3 kejauhan?
1: Di umur kita yang sekarang.
3: Iya, di umur kita yang sekarang. Kayak gue 3 tahun di bawah gue 20 tahun berarti kan.
0: Iya.
3: Kalau lo?
0: Gue nyonya lebih tua 3 tahun dari gue.
3: Iya, benar.
0: Iya. Tiga tahun atau 30 tahun ya gue lupa.
3: Kalau di atas masih mending gak sih?
1: Emang lo gak bisa bedain kayak 3 tahun?
0: Enggak, dia selalu cantik.
2: Dia lupa datang tanggal 23
0: kan? Udah! Sen, date cancel.
5: Date cancel kalau dia terlalu apa-apa tuh zodiak gitu. Kamu Taurus, kamu pasti gini-gini kan baru pertama kali ketemu.
0: Kenapa? Apa lo gak suka atau emang karena lo gak bisa?
2: Sok tahu.
3: Terang. Lu yang gitu ya bang?
0: Tapi paling kesel zodiak apa?
5: Gemini sih.
0: Tetap dijawab.
2: Juga gitu.
0: Aku Gemini lagi.
1: Lu Gemini?
0: Gemini gue. Gemini pertengahan.
2: Tau gitu gue gak datang tadi.
0: Gara-gara zodiak. Padahal dia bilang gak suka cewek zodiak tapi dia zodiak.
2: Belum.
0: Tenangin diri kamu bang. Apa tadi lo bilang apa?
1: Gue belum ditanya.
0: Oh iya lupa apa tadi.
1: Gue skip. Date cancelled kalau dia gak punya banyak wawasan tentang pengetahuan umum sih.
0: Oh.
1: Kayak
3: siapa presiden?
1: Iya. Kayak sungai terpanjang di benua Amerika gitu.
0: Misalnya gini, Vicky lagi makan, ngedate, dinner.
3: Trivia quiz. First date lagi nih.
1: First date.
2: Super deal 2 miliar.
1: Quiz. Kamu pilih yang di kantong kanan aku.
4: Atau di tirai dua.
1: Atau di belakang ini.
0: Atau yang di gerobak abangnya. Lihat Sandy gak tadi?
1: Apa?
0: Atau di tirai dua. Gitu. Gue juga lihat, Sandy. Gue lihat. Lo
1: pilih kantong kanan gue atau di tirai ini?
0: Taunya jong daftar pilih ini. Sigi-figi lagi ngedate, dinner.
1: Apa semua yang...
0: Lu yang dia
1: yang ngomong dead cancel itu dia.
0: Oh, tapi lu pernah ngalamin lu ngobrol sama orang gitu?
1: Iya, ya pernah sih kayak wah kayak dia enggak tahu apa-apa nih gitu. Karena gue suka ngobrol hal-hal yang enggak
0: kayak enggak penting.
1: Jelas iya. Ngomongin logika gitu-gitu
5: dia nya ya.
0: Apa?
4: Kayak di cancel dia.
1: Ngomongin logika gitu-gitu gue senang banget.
0: Tapi pernah yang dapet yang nyambung?
1: Nyambung?
0: Seneng banget pasti kalau dapet nyambung nih.
1: Kalau yang nyambung banget belum kayaknya.
5: Karena iya, di cancel, Vic.
1: Iya ya.
0: Padahal masalahnya bukan gimana, tapi kok di cancel.
1: Itu problem is me ya ternyata ya.
5: Pinter ya ternyata.
0: Bahas geopolitik, Vicky tipe yang yapping ya. Tuh, buat kamu yang tipenya yapping. Ada tipe spesifik gak? Fisik gitu.
1: Fisik coba.
0: Lu.
1: Oh, gue.
0: Biar gue bantu nih.
1: Iya. Cantik sih. General banget ya.
0: General.
5: Rambutnya warna rambut, apa?
1: Gue suka banget rambut pendek.
0: Oh, bondol?
5: Bondol.
1: Nggak, se...
0: Itu pendeknya segini.
5: Cepat. Cepat Kabri.
1: Bondol, gue suka banget bondol.
0: Bondol, sama gue juga suka
1: lagi. Iya kan?
0: Iya kan? Pramugari lo melek dong kalau liat pramugari lo.
1: Nah, tidur gue ngantuk.
0: Tidur mulu lagi ya. Ini ada voice note nih dari sahabat suara, dia mau curhat. Jadi sekarang kita akan masuk ke sebuah segmen. Ini segmen curhat namanya BTS.

0: akan kita buka-buka saat ini adalah Rere. Rere cerita sama kita, kita dengerin filmnya ya.
1: Let's go, Re.
2: Oh iya, malam ini aku mau cerita. Kalau aku habis cut off cowok, dan menurut kakak-kakak, menurut abang-abang semuanya, nih gimana pendapatnya? Jadi, awal mula gue ketemu sama nih orang, itu karena dikenalin sama teman. Kayak kurang lebih kenal selama 3 bulanan, dan kayak kemarin itu adalah pertemuan pertama gue bareng nih cowok. Dan pas gue ketemu sama nih cowok tuh, dia udah bilang kayak nanti kita ketemunya bareng sama teman-teman aku dan kakak aku ya, gue bilang gitu. Terus okay, fine gitu kan. Okay, pas dia kayak order coffee, kok dia nggak ada ngeluarin duit sama sekali ya? Gue pikir kayak gitu, karena kan kayak yang lain tuh pada bayar-bayar sendiri, kayak teman gue bayar sendiri, kakak gue pun bayar sendiri, dan begitu pun gue. Terus jawaban dia apa, coba satuin aja sama punya kamu. What? Okay deh, ya poin pertama. Terus dan yang keduanya lagi, udah nih malam, jadi kita makan malam. Terus jawabannya, kamu ada cash nggak? Nanti aku ganti transfer. Hah? Maksud lo apa anjir? Enggak banget kan jadi cowok kayak gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue cut off dan uang itu gue kasih ke dia, dan sekaligus iya, ucapan terima kasih dan enggak usah kenal lagi.
0: Gimana menurut kalian? Date canceled karena dia apa, cowoknya bilang juga salah satunya gara-gara kamu ada cash gak gitu.
1: Kurang inisiatif dia ya.
0: Gak jadi
1: cowok ya, gak prepare.
3: Iya, itu harusnya jadi bare minimum gak sih? Sebenarnya buat first date lah seenggaknya gitu. Buat kita bayarin sebagai cowok.
0: Bayarin ya sih. Atau at least mungkin prepare aja gitu. Yeah, gak usah, yeah, lu prepare cash aja, yeah, dengan yeah, segala kemungkinan. Iya gak sih?
3: Iya, yeah, setuju gue.
1: Gue setuju sih. Jadi first impressionnya juga jadi kayak dia kurang mempersiapkan untuk ya, date ini gitu. Iya
0: ya, gitu ya. Ya baguslah kalau di cut off, karena bukan masalah. Tapi kenapa dia gak nanya gini dulu aja? Kenapa emang? Kan dia, kan si cowok minta kamu udah cash gak gitu kan. Harusnya kan dia paling gak dia nanya kenapa emang gitu. Paling gak apakah penyebabnya dia gak bawa cash, iya, atau apa.
4: Dan parkir mungkin
1: gitu. Atau mungkin dia gak punya rekening gitu.
0: 2026
4: pas mau ditransfer
0: aku enggak
3: gimana bayar.
0: Iya,
1: pakai dirham dia.
0: Wah, orang Arab dia, orang Arab. Apa mata uang Thailand?
3: Bat. Oh,
0: santai dong.
1: Oh, sorry.
0: Apa mata uang? Gak tau gue lagi.
1: Dolar Zimbabwe. Emang ya. Sungai terpanjang di benua Amerika.
0: Apa?

mendengarkan di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Apa kabarnya nih buat hari ini di hari Rabu? Hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu kita gak boleh kelabu. Hari Rabu jangan sampai kelebu ya. Yang paling penting di hari Rabu, ayo kita bekerja terus walaupun muka sampai berdebu ya. Yang penting apa? Cuan ya sahabat suara ya. Yes, yang pasti hari ini 20 Mei 2026. Dan seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi itu artinya aku akan ngumpul hadir nemenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Yes, kamu yang sedang berkendara, seperti biasa aku ingetin terus untuk hati-hati di perjalanan. Santai-santai aja berkendaranya. Woles-woles, inget kamu mau aktivitas ya, bukan mau balapan, jadi gak usah ngebut-ngebutan. Lagian juga kadang-kadang ngapain sih orang tuh ada yang mau ngebut-ngebut gitu ya, apalagi di jam-jam segini dimana crowded banget sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi santai aja, toh juga apa sih yang mau dikejar sahabat suara ya. Waktu juga tetap berjalan, gak akan berhenti walaupun kamu ngebut gitu kan ya. Jadi sekali lagi santai aja berkendaranya dan hati-hati sahabat suara ya. Ya pastinya berasa gak sih sahabat suara kalau Palembang beberapa hari belakangan ini panas banget. Dan semalam aku sempat lihat postingan-postingan Instagram Palembang ya, yang pada ngomong berasa gak sih, yang pada upload unggahannya adalah berasa gak kalau Palembang tuh panas banget. Iya sih asli. Asli demi apapun ya, kipas angin gak berasa coy. Astagfirullahalazim ya. Astaga. Dan tau gak sih sahabat suara,